0: bersama.
1: Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengambil bagian dalam persekutuan ibadah Jemaat Gemit Shalom Ende yang memerlukan informasi pelayanan atau memerlukan pelayanan khusus, dapat menghubungi presbiter yang bertugas sesudah ibadah ini di ruang konsistori, atau juga dapat menghubungi di koordinator rayon dan juga dapat langsung ke sekretariat Gereja Shalom Ende pada setiap hari dan jam kerja sejak Selasa hingga dengan Sabtu pukul 8 hingga pukul 13 Wita. Yang berikut menjadi jemaat juga mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang menemui sukacita iman, baik itu hari ulang tahun kelahiran, perkawinan, serta sukses dalam usaha, pekerjaan, serta tugasnya. Yang berikut menjadi jemaat juga berempati dengan pribadi dan keluarga yang ada dalam pergumulan hidup dan kedukaan, yaitu keluarga Meha dan Thomas atas meninggalnya Bapak Jonathan Meha di rayon IP Utara 7. Kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan, harapan, serta jalan keluar agar dapat melewati duka cita ini dengan iman. Yang berikut kami informasikan pelayan yang memimpin ibadah Minggu tanggal 5 Juli 2026 pukul 6 pagi yang sudah usai dan pukul 8 yang akan berlangsung dipimpin oleh Pendeta Firdaus A. Solafide Mesa STH. Sedangkan di lapas dan pukul 17 atau jam 5 petang dipimpin oleh Pendeta Mercy Atalan Letelai STH MM. Sedangkan untuk di pos pelayanan Angapenda, Majelis Jemaat Rayon Oneker 1 dan jemaatnya. Yang berikut siaran RRI untuk Senin tanggal 6 Juli 2026. Mutiara Pagi di RRI pukul 5.10 Wita akan dibawakan oleh Penatua Helda Yolanda Soan Adu MSI. Sedangkan Mimbar Agama Kristen di RRI pukul 20.30 Wita dibawakan oleh Pendeta Mercy Atalan Letelai STH MM. Yang berikut kami informasikan jumlah kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu tanggal 28 Juni 2026. Laki-laki 411 jiwa dan perempuan 521 jiwa. Yang berikut petugas liturgi untuk Minggu tanggal 12 Juli 2026 adalah Presbiter Lingkungan 1. Yang berikut jadwal ibadah rayon, baik itu hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dan Kamis tanggal 9 Juli 2026 akan berlangsung sebagaimana biasanya, dan apabila ada perubahan dapat diatur oleh majelis dan jemaat di rayon masing-masing. Yang berikut bacaan Alkitab untuk ibadah di rayon terambil dari kitab Amsal, Amsal pasalnya yang kedua ayat 1 hingga ke 6 dengan tema menghormati pendidik. Yang berikut jadwal perkunjungan pendeta ke rayon-rayon pelayanan. Pendeta Firdaus A. Solafide Mesa STH akan berkunjung ke rayon IP Selatan 11, sedangkan Pendeta Mercy Atalan Letlai STH MM akan berkunjung ke rayon Muara Kasih. Yang berikut kami informasikan pelayanan ke pos pelayanan Bukit Sion Nangapenda akan diatur sebagai berikut. Untuk Minggu tanggal 12 Juli 2026, majelis dan jemaat rayon El Tari, dan Minggu tanggal 19 Juli 2026, majelis dan jemaat rayon IP Selatan 4, dan Minggu tanggal 26 Juli 2026, majelis dan jemaat rayon IP Selatan 1. Yang berikut ibadah kategori fungsional. Ibadah part akan dilaksanakan pada hari Minggu di semua titik pelayanan. Khusus remaja akan berlangsung di gedung Gereja Shalom Ende pukul 10 Wita. Untuk itu dimohon para orang tua dapat memotivasi putra-putrinya untuk mengikuti ibadah dimaksud. Yang berikut ibadah perempuan gemit akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 jam 5 sore di rumah Ibu Arafa Ambolo Rayon Undana 2. Yang memimpin ibadah ialah Penatua Sarce Narakaha. Yang berikut ibadah kaum bapa akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 18 Wita. Lingkungan 1 dan 3 dalam keluarga Adrian Ui Rayon IP Utara 5 Jalan Kelimutu Lorong Winirai. Sedangkan lingkungan 4 dalam keluarga bapa P Bunga Rayon IP Selatan 10. Yang berikut ibadah persekutuan doa gabungan akan terjadi di semua titik pelayanan persekutuan doa. Yang berikut telah mendaftarkan nama untuk pemberkatan nikah atas nama Saudara Riva Grahito Renaldi dan Saudari Wilhelmina Bendelina Lobo pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Ini adalah pembacaan nama yang ketiga. Ibadah pengamalan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 pukul 10 Vita di gereja. Mohon kehadiran orang tua, saksi dan majelis rayon IP Selatan 5 dan majelis rayon Melati 2. Yang berikut saudara Jackson Arianto Nenohai dan saudari Erna Tresia Bula pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 dan ini adalah pembacaan nama yang ketiga. Ibadah pengamalan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 pukul 10 Wita. Mohon kehadiran orang tua saksi dan majelis rayon Pupui. Dan yang berikut saudara Turibius Rizki dan saudari Maria Juliana pada tanggal 22 Juli 2026 dan ini adalah pembacaan nama yang pertama. Yang berikut disampaikan kepada jemaat bahwa kelas katekesis di khusus dan pranikah akan dibuka kembali awal Juli 2026. Untuk itu mohon majelis rayon mendata dan memotivasi semua jemaat non pelajar yang belum sidi dan pasangan suami istri tanpa ikatan perkawinan gerejawi untuk mendaftarkan diri di sekretariat setiap hari dan jam kerja. Yang berikut pelayanan nikah masal akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026. Untuk itu dimohon kepada pasangan suami istri yang belum menikah agar segera mendaftar di sekretariat setiap pada setiap hari dan jam kerja. Yang berikut disampaikan kepada jemaat bahwa pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2026 bagi jemaat yang berkerinduan membaptiskan putra-putrinya agar mendaftar di sekretariat gereja Salom ND pada setiap hari dan jam kerja. Yang berikut disampaikan kepada jemaat bahwa bulan Juli gemit memasuki bulan pendidikan. Maka selama bulan Juli di setiap minggu akan dijalankan tangguh persembahan khusus pendidikan gemit. Mohon partisipasi jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut disampaikan kepada jemaat bagi rayon-rayon yang belum melaksanakan pembukaan kotak persembahan keluarga agar segera melaksanakannya didampingi oleh majelis rayon. Yang berikut ucapan terima kasih. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang menopang pembangunan pastori jemaat Salom Ende. Rani Korerohi uang sebesar 2 juta rupiah, rayon IP Selatan 5 Rp1.670.000, rayon IP Selatan 6 Rp1.100.000, Wilson Kana Onekore 1 Rp1.000.000. Disampaikan kepada jemaat bahwa kaum Bapak Gemit Salem Ende akan mengadakan basar dalam rangka mendukung kegiatan konven yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 setelah ibadah pukul 6 dan pukul 8 Wita. Menu yang tersedia paket sate babi tambah sup Brenebon Rp80.000, sate babi satu porsi Rp50.000, sup Brenebon satu porsi Rp30.000. Untuk itu mari dukung kegiatan pelayanan kaum Bapa dengan berpartisipasi dalam basar ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut informasi liran kas jemaat Salom Ende tanggal 29 Juni 2026 sampai dengan 4 Juli 2026. Saldo kas jemaat per 27 Juni 2026 Rp36.796.834.13. Penerimaan per 29 Juni sampai dengan 4 Juli 2026 Rp47.409.089.39. Total saldo awal dan penerimaan Rp84.205.923.52. Pengeluaran per 29 Juni sampai dengan 4 Juli 2026 Rp13.037.817.88. Saldo kas jemaat per 4 Juli 2026 Rp71.168.105.064. Yang terdiri dari di bank Rp66.906.605 64 sen. Tunai kas Rp4.261.500. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian yang memerlukan informasi keuangan secara lengkap, dapat dibaca pada papan pengumuman atau dapat langsung ke Sekretariat Jemaat Shalom Ende pada setiap hari dan jam kerja. Majelis Jemaat Shalom Ende, Bendahara Diaken Martaraka, Sekretaris Penatua Ruben Laribu, Wakil Ketua 2, Pendeta Mercy Atalan Letelai STAMM. Demikian warta pelayanan di siar ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Salam.

0: Salam umat Tuhan yang diberkati. Umat Tuhan yang terkasih, seiring kemajuan zaman, tantangan dunia pendidikan semakin berat. Tantangan ini harus dihadapi dan diatasi oleh seluruh elemen bangsa, termasuk lembaga agama. Sinode Gemit sebagai salah satu sinode terbesar di Indonesia sejak tahun 2015 menetapkan bulan Juli sebagai bulan pendidikan. Ini adalah bentuk perhatian sekaligus keterlibatan nyata Gemit dalam upaya memberi wawasan serta pemahaman tentang pendidikan yang holistik bagi warga gereja. Tema minggu ini mengantar kita untuk pertama-tama memfokuskan diri pada peran orang tua dalam mendidik anak. Mengawalinya, mari kita dengarkan curahan hati orang tua dalam mendidik anak-anak masa kini.
1: Membesarkan orang anak-anak milenial sungguh berat. Mereka bertumbuh di dunia yang maju, terhubung secara global, tak sebanding dengan kami yang lahir di tahun 70-an. Mereka mudah mengakses banyak informasi dan kami merasa begitu jauh tertinggal. Mereka menjadi generasi alfa yang mudah mengaplikasikan berbagai teknologi canggih oleh sebab kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi. Hal itu baik, namun akibat negatifnya, mereka merasa tahu semuanya sehingga suara kami sering diabaikan. Nasihat dan didikan kami dianggap angin lalu, bahkan gangguan. Pola pendidikan feodal yang kami warisi dari orang tua ditolak oleh anak-anak kami. Mereka membangkang, bahkan menentang keras. Saat kami bersikap lebih tegas, relasi antara kami mulai merenggang, bahkan ada yang hancur. Sebagai orang tua, kami kebingungan dan kesulitan mencari pola terbaik untuk mendidik anak-anak kami. Apa yang harus kami ajarkan? Bagaimana cara terbaik mendidik mereka? Warisan apa yang kami tinggalkan sebagai bekal hidup mereka? Itu adalah pertanyaan yang kami gumuli tiada henti.
0: Umat Tuhan terkasih, keresahan, kebingungan, kesulitan dan pertanyaan-tanyaan tadi sesungguhnya mewakili hati dari banyak orang tua. Mari kita mencari jawabannya di dalam terang iman. Untuk itu, teduhkan hati untuk menghadap Tuhan, sebab Dialah Allah yang mampu menerangi akal budi kita. Dengan sikap berdiri, kita menyambut kehadiran Allah dengan pujian yang memuliakan namanya.

0: jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu saat ini berlangsung dalam penyelenggaraan Allah yang menciptakan manusia dengan akal budi. Dalam kasih Kristus sumber hikmat dan pengetahuan, dan oleh Roh Kudus sang penuntun hidup orang percaya. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal dicurahkan bagi umat yang beribadah dalam namanya.
1: Tercurah bagi hambanya juga.
0: Jemaat silakan duduk. Bagian firman Tuhan yang menuntun kita dalam kebaktian saat ini terambil dari kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat. Ulangan pasal 6 ayat keempat, beginilah bunyi firman Tuhan. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya ulangi, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Demikianlah firman Tuhan.

0: Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita masuk dalam pengakuan dosa. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita dengan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunan darinya. Kami mengaku ya Tuhan, sebagai orang tua kami menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menghasilkan uang dan harta. Kami berpikir bahwa semua itu akan menjamin kebahagiaan anak-anak kami. Kami menyiapkan warisan duniawi dan lupa memberi warisan rohani yang cukup kepada anak-anak kami. Karena itu, demi kemurahan Tuhan, kami mohon.
1: Ampunilah kami, ya.
0: Kami mengaku ya Tuhan, peran kami untuk mendidik anak-anak dalam kebenaran-Mu seringkali kami abaikan. Kami sibuk di luar rumah hingga tidak ada waktu mendampingi anak-anak kami dan memastikan mereka bertumbuh dengan moral, etika, dan iman yang sehat. Demi nama-Mu kami mohon.
1: Ampunilah kami ya Tuhan.
0: Kami juga mengaku ya Tuhan, kami kurang sabar dalam mendidik anak-anak. Tak jarang amarah menguasai dan yang kasar kami menunjukkan sehingga melukai raga bahkan hati anak-anak kami. Ada di antara kami yang mengabaikan kesalahan anak kami, bahkan membiarkan mereka melakukan apa yang jahat di mata-Mu. Untuk semua itu kami mohon.
1: Ampunilah kami ya Tuhan.
0: Marilah kita berdoa. Di hadapan Tuhan yang kudus, kami telah mengaku dosa-dosa kami. Kami percaya Engkau mengasihi setiap kami dan bersedia memberi rahmat pengampunan-Mu bagi kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus supaya hidup kami diperbaharui dan diampuni menjadi orang tua dan pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Amin.

kepada kita yang menyesali dosa lalu mengakuinya serta memohon pengampunan Tuhan, dengarkanlah oleh kita anugerah pengampunan dari Tuhan. Seperti diungkapkan Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Bersyukurlah dan jangan berbuat dosa lagi.

0: Kita memuji-muji Allah yang telah menganugerahi pengampunan dan penebusan dosa bagi kita secara berbalas-balasan. Karena itu saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita akan membacakan Mazmur 34 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
1: Berbahagialah orang yang berlindung kepada-Nya.
0: Takut akan Tuhan, hai orang-orang kudus.
2: Sebab orang yang takut akan Dia tidak akan berkurang.
0: Singa-singa muda merana kelaparan,
2: tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik.
0: Marilah anak-anak, dengarkanlah aku.
2: Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu.
0: Siapa di antaramu yang mencintai hidup
2: dan menambahkan hari-hari penuh kebahagiaan?
0: Jagalah lidahmu dari yang jahat
2: dan bibirmu dari ucapan yang menipu.
0: Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
2: Carilah perdamaian dan raihlah Dia.

0: Jemaat Tuhan yang terkasih, kita tibalah saatnya untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ulangan 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang patut kami sembah dan kami puji di pagi hari ini, Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah menaikkan pujian kami ke hadapan hadirat-Mu, Bapa. Tibalah saatnya kami mau membaca dan merenungkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Tetapi kami semua, ya Tuhan, yang tunduk di hadapan hadirat-Mu, kami adalah orang-orang yang terbatas, orang-orang yang berdosa yang tidak mengindahkan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, ya Allah. Karena itu kami mohon belas kasihan dan pengampunan daripada-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini boleh menjadi bagian bagi kami semua, ya Tuhan. Hamba-Mu yang berdiri di altar-Mu pada pagi hari ini, Tuhan berkati hamba-Mu. Hikmat Tuhan curahkan bagi hamba-Mu, Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kami semua yang ditaburkan lewat bibir mulut hamba-Mu. Berfirmanlah bagi kami, ya Bapa. Kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan dipersilakan berdiri untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Perintah yang utama. Inilah perintah, baik ketetapan maupun peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu akan menyeberang untuk mendudukinya. Dengan demikian seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu serta berpegang pada segala ketetapan dan perintah-Nya yang disampaikan kepadamu, dan kamu akan hidup lama di sana. Dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dengarlah orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh di dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau harus juga mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Demikianlah firman Tuhan.
1: Berbahagialah setiap kita yang setia dalam membaca, mendengar, dan melakukan firman-Nya. Haleluya.

Pak, silakan duduk. Wariskan iman bukan sekedar nama. Peran orang tua dalam pendidikan, tema perlindungan kita dalam bulan pendidikan. Shalom. Apa kabar? Karena Piala Dunia, maka saya juga harus menyapa. Apa kabar pendukung Portugal? Oh, tidak ada. Apa kabar pendukung Argentina? Siap. Apa kabar pendukung Brasil? Apa kabar semua jemaat? Kita pegang tangan kiri kanan, goyang-goyang dia. Pegang tangan dulu, pegang tangan. Jangan sampai dia masih mengantuk karena Piala Dunia. Pastikan bahwa dia sudah bangun. Aman? Di kiri kananmu sudah bangun? Atau ada, ya, apa kabar pendukung Belanda? Ada yang sedih? Apa kabar pendukung Jerman? Aman? Saya nonton di Facebook kemarin tuh, ada satu anak di Ambon, dia mencintai Belanda. Di saat Belanda kalah, satu hal yang bagi saya keliru, dia ambil bendera Belanda, dia lempar, dia buang dalam kolam. Ah, itu fanatik yang keliru. Kalah ya kalah, toh tidak perlu bendera negara lain kita hancurkan. Betul ya, Pak Mama? Bendera tidak salah, tidak salah. Betul. Tapi saya percaya bahwa semua baik. Hari ini kita ada pada bulan pendidikan. Bagaimana peran orang tua dalam pendidikan? Kita bicara dulu gambaran umum tentang kitab Ulangan. Ini menjadi pelajaran, belum menjadi pengajaran, masih pelajaran. 2 Raja-Raja 22 ayat 1-20 berkata bahwa Yosia jadi Raja Yehuda usia 8 tahun. Total dia jadi raja 31 tahun. Di saat dia menjadi raja memerintah 18 tahun, berarti dia dalam usia 26 tahun. Kitab gulungan, kitab Ulangan ditemukan. Pada kondisi apa? Pada kondisi di mana Allah mengizinkan pembangunan kembali Bait Allah. Siapa yang menemukan? Imam besar Hilkia. Imam besar Hilkia. Ada hal menarik di situ, Bapak Mama. Perhatikan di 2 Raja-Raja 22 ayat 1-20. Di saat membangun Bait Allah, Yosia bilang, Safan, pergi dulu, kasih tahu Hilkia bayar upah tukang. Karena dong suka kerja. Karena dong kerja baik, dong kerja jujur, jangan omong harga, kasih saja. Perbendaharaan rumah Tuhan diambil untuk membayar bagian dari orang-orang yang bekerja dengan setia dan jujur dalam membangun rumah Tuhan. Safan pergi. Tapi saat dia pergi dan melakukan, Hilkia bilang, Safan, mari dulu. Safan bilang, kenapa bos? Kerja ini bangunan, kami menemukan kitab, gulungan kitab Ulangan. Lu bawa, lu pikul, lu baca, kasih raja. Safan bilang, iya, baik, dia bawa. Safan pulang ketemu Yosia, Safan kasih tahu, Bapak Raja, upah tukang sudah dibayar. Tapi dalam pengerjaan ada kitab, gulungan kitab Ulangan yang ditemukan. Yosua bilang, baca. Tugas Safan hanya membacakan kitab gulungan kepada Yosua sang raja. Karena Safan adalah panitera, juru tulis, juru baca bagi raja. Dia tidak punya kemampuan menafsirkan. Dia tidak punya kemampuan untuk berbuat, tidak. Dia pun tugas hanya baca. Hanya baca kitab ulungan itu. Dia baca berkali-kali di depan Yosia. Bapak Mama perhatikan, ini pengajaran. Dampak dari kesetiaan dia membaca kitab ulangan. Dia punya 3 anak laki-laki. Yang pertama disebut dengan Ahikam, 2 Raja 22 ayat 12. Yang kedua disebut dengan Elasa, Yeremia 29 ayat 3. Yang ketiga disebut dengan Gemaria, Yeremia 39 ayat 25. 3 anak laki-laki dari seorang pembaca kitab gulungan ulangan diberkati Tuhan menjadi 3 anak yang hebat. Amin, Bapak Mama.
Itu yang kalau habis baca firman, kalian Peter selalu bilang, berbahagialah orang yang setia dalam membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukan. Bahwa di saat engkau setia membaca saja, engkau punya kebahagiaan. Bukan hanya engkau yang memiliki, tapi anak cucumu juga memiliki kebahagiaan itu. Itu Safwan sudah buat. Nanti yang menjelaskan tentang kitab Ulangan, yang menubuatkan tentang isi kitab Ulangan, nanti Yosia bilang, Safwan, bawa dulu pi Nabi Hulda. Nabi Hulda itu dia pun suami nama Sulum. Sulum itu bekerja sebagai tukang cuci pakaian, tukang keserapi-rapi pakaian. Nanti pergi di Nabi Hulda itu, baru Hulda bilang, nubuat kitab Ulangan begini, begini dan begitu. Itu tentang kehancuran. Tapi kita tidak bahas sampai di situ. Tapi Hulda dan Sulum juga punya anak, Hanameel, anak yang Tuhan pakai. Bahwa di saat engkau mampu menafsirkan dan menjelaskan firman dengan benar, dengan jujur, dengan adil, tentang apa yang Tuhan mau, bukan mengikuti apa yang dunia mau, keturunan juga diberkati. Itu terjadi. Itu kalau tentang anaknya Nabi Hulda itu, nanti bab mama dengan suaminya Sulum, 2 Raja 22 ayat 14, suaminya Sulum, tukang cuci pakaian. Tapi tukang cuci pakaian dalam bait Allah. Dia pun tugas kasih rapi imam, nompong pakaian, kasih apa, cuci bersih-bersih, simpan baik-baik. Itu tugas Sulum, suami dari Nabi Hulda. Ya, itu bagian pelajaran. Nah, kitab Ulangan sendiri disampaikan oleh Musa di saat orang-orang Israel mau masuk Kanaan. Kenapa penting Musa harus bicara dengan anak-anak Israel? Karena Musa tahu dan sadar bahwa di Kanaan itu ada penyembahan patung yang kuat. Saya ulangi. Dalam Kanaan ada penyembahan patung yang kuat. Penyembahan kepada Baal. Simbol Baal ada di mana-mana. Musa harus ajar. Sebagai orang tua, Musa harus berperan aktif untuk masa depan anak-anak Israel. Karena itu penting untuk dia kembali mengajarkan tentang Allah di saat mereka mau masuk. Walaupun Musa sendiri tidak masuk, karena Musa sendiri tidak mampu menjaga komitmen iman. Satu titik kesalahan, Tuhan bilang, Musa stop, lu tidak masuk. Musa memberontak, tidak bisa. Musa marah-marah, tidak bisa. Tuhan yang berkehendak, siapa mau lawan? Dalam banyak pengajaran bab mama berkati Tuhan, kita semua dengar bahwa semua orang-orang anak-anak Israel yang lahir di Mesir tidak sampai masuk Kanaan, termasuk Musa. Tapi hari ini saya mau bilang, tidak seperti itu. Ada dua orang yang lahir di Mesir tembus sampai Kanaan. Karena mereka dua tetap menjaga komitmen kepada Allah. Siapa itu yang menggantikan Musa dan pengintai terbaik, yaitu Yosua dan Kaleb. Pulang tiba baca, kita tidak bahas situ, tapi dua-dua itu masuk sampai di Kanaan, Musa tidak. Nah, itu menjadi bagian. Kalau Musa mampu berperan menjadi orang tua Israel, mempersiapkan masa depan anak-anak, maka pertanyaan iman bagi saya dan bapak mama adalah, bagaimana peran kita sebagai orang tua dalam pendidikan saat ini untuk masa depan anak-anak kita? Bagaimana kita peran? Bapak mama, pasal 6 ini padat penjelasannya. Ayat 1 sampai ayat 9 ini padat. Saya tidak ambil semua. Saya ambil beberapa hal berhubungan dengan peran orang tua. Yang pertama, peran kita adalah kita harus menjadi orang tua yang mampu mempersiapkan generasi kita dengan pengajaran tentang iman kepada Allah yang benar. Siapkan anak-anak untuk masa depan dengan hal pertama, pengajaran tentang iman yang benar. Kita lihat ayat 8-9. Musa bilang, ingat, ikat di tangan sebagai tanda.

menyebutkan dengan sebutan Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad, Tuhan apa? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tulis, ikat, pahat. Kakak Riki tolong. Di zaman itu mereka tulis dalam simbol. Bapak Mama Shalom, pernah lihat ini angka-angka? Saya pernah ketemu ada satu paduan suara yang minta saya berdoa. Di saat saya berdoa, saya masuk rumah itu, tapi di sebelahnya ada kamar kos-kosan. Di kamar kos-kosan itu pas pintunya ada ditulis di atas gerbang angka-angka ini. Ini angka tidak salah, ini simbol-simbol kekristenan, simbol Sema Israel. Tidak salah. Nanti dari simbol ini berubah menjadi gulungan yang dibuat lubang, ditaruh di tembok, dan terakhir di sudah dalam kitab, maka kita bacakan. Kita mulai ayat 9. Musa bilang, tulis di tiang pintu rumah dan pintu gerbang. Ingat, tidak di semua tiang, karena aturannya adalah harus di tiang sebelah kanan, sejajar dengan dada. Untuk apa? Orang masuk keluar bisa membacanya. Kalau tidak di tiang sebelah kanan sejajar dengan dada, maka dia harus ada pada tiang yang dipalang di atas. Kenapa harus tulis di tiang pintu rumah? Musa tahu bahwa di Kanaan banyak patung. Musa mau simbol ini menghancurkan kebiasaan patung itu, patung Baal. Musa mau bahwa dalam rumah orang-orang Israel di Kanaan hanya ada satu pengakuan bahwa Allah itu Allah yang Esa. Nanti tambah 11, 13 sampai 21 itu tentang kasihilah dia. Ayatnya yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Musa mau itu. Musa mau bahwa dalam rumah tangga orang Israel, dalam rumah itu tempat berdiam Allah. Di saat Allah berdiam di dalamnya, maka kasih Allah harus benar-benar muncul. Karena itu ingat orang tua, kita punya peran penting dalam pengajaran tentang iman. Jangan hidup asal jadi orang tua. Kenapa di tiang pintu gerbang? Tradisi Israel dalam penghakiman, dalam penghukuman, dalam pengambilan keputusan selalu dibawa di pintu gerbang. Apapun yang engkau harus putuskan harus berdasarkan kasih Allah, jangan berdasarkan keinginan atau ego manusia. Bagaimana dengan tangan? Bagaimana dengan dahi? Ini menjadi bahasa simbol. Setiap buah pekerjaanmu harus ada pengakuan bahwa Allah Esa yang memberkati. Setiap pekerjaanmu harus ada pengakuan bahwa engkau bekerja dalam kasih Allah. Itu simbol tangan. Kalau testa menjadi simbol buah pikiran, apapun yang engkau pikirkan, apapun yang engkau rancangkan, apapun yang akan engkau lakukan di hari esok, ingat semuanya harus tertuju kepada Allah yang Esa. Lakukanlah dengan penuh kasih. Itu harapan Musa kepada Israel. Kali itu juga menjadi harapan gemit kepada orang tua zaman sekarang. Bahwa di saat kita berperan menjadi orang tua dalam pendidikan, maka pengajaran iman Kristen harus menjadi yang utama. Bapak Mama Shalom. Shalom. Saya harus benar-benar menyiapkan hati, pikiran, dan segalanya untuk menyampaikan perenungan yang pertama ini. Banyak kita yang gagal jadi orang tua. Banyak. Hal yang paling sederhana yang kita lihat, di saat anak dewasa, anak keluar dari rumah bersama ini ke rumah lain dengan alasan heterogen, dengan alasan plural, dengan alasan humanis. Engkau salah jadi orang tua. Engkau gagal mendidik iman kepada anak-anak. Kalau itu hari ini harapan gemik, mari utamakan pengajaran iman kepada anak-anak kita.
Jangan jadi orang tua yang hanya mempertahankan budaya. La

80 juta Anda pindah rumah lain, 100 juta anak pindah rumah lain, engkau minum racun saja sebagai orang tua. Gagal, saya harus bilang. Bapak mama, saya mempersiapkan hati untuk menyampaikan pengajaran ini. Alasan plural, semua sama. Apa yang sama di kolong langit? Tidak ada yang sama. Shema Israel, Elohi Adonai, Elohenu Adonai Ehad. Hanya satu pengakuan kepada Allah yang Esa. Hanya satu. Di luar itu omong kosong. Kalau sekarang kita gagal, Gemit bilang, mari kita baharui kegagalan itu. Belum mengajarkan anak iman kepada anak-anak kita dengan sungguh, dengan kuat. Jangan main-main soal iman kepada Allah. Amin, Bapak Mama. Beberapa anak muda hari ini bergereja, saya tidak sebut namanya. Kami dua dulu saya bilang, apa pilihanmu untuk hari esok? Engkau mau mengkhianati Yesus yang engkau beriman selama ini? Atau engkau mau mengkhianati cinta yang dia buat selama ini? Bapak, saya mampu mengkhianati cinta. Saya tidak mampu mengkhianati Yesus sebagai Tuhan. Saya bilang, putus anak. Hari esokmu di dalam tangan Tuhan. Dan dia bilang, Bapak, saya berhenti. Karena saya tidak mampu menjual iman Kristen, percaya kepada Yesus hanya karena soal cinta. Dan itu gagal sebagai orang tua. Saya harus bilang, engkau gagal. Allah tidak menghendaki dalam satu rumah ada dua penyembahan. Musa bilang, ingat, tulis di tiang pintu rumahmu, jadikan rumahmu adalah rumah Allah, penyembahan fokus kepada Allah yang Esa. Zaman sekarang dengan alasan plural, kita mengadakan penyembahan kepada berbagai-bagai Allah dalam satu rumah, gagal jadi orang tua. Wah, Bapak Pendeta yang hari pedis, nah saya mau buat pengajaran apa? Kok memang begini dan pengajaran sudah? Ini pengajaran. Dalam game ini disebut dengan pokok-pokok ajaran yang wajib diajarkan dan dilakukan kepada umatnya. Jangan pukul dada. Oh, saya bu anak pejabat ABCD. Saya bu anak tiap bulan ke saya sekian-sekian. Itu yang engkau wariskan? Itu yang mau engkau terima? Saya harus bilang, tidak. Bapak Pendeta, kalau begitu bagaimana dengan kita sekarang? Mari kembali pada jalan kebenaran dan hidup. Dengar kembali, memang komitmen sebagai orang tua yang mau berperan dalam pendidikan. Kita kembali menguatkan iman percaya anak-anak kita, generasi-generasi kita. Bahwa Allah itu Esa, kasihilah dia. Karena hanya Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang sudah menolong kita, mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita. Dan hanya Roh Kudus yang sekarang ini turun dari sorga berdiam dengan kita, menuntun kehidupan saya dan Bapak Mama. Amin. Ya, jangan tegang dulu, saya pun tugas omong, saya omong. Jadi yang sudah gagal jangan tersinggung, ya, pulang kau berubah. Tapi kalau engkau tersinggung, ya sudahlah, saya pun tugas omong. Begitu. Yang kedua, bagaimana peran orang tua dalam pendidikan? Ambil dalam kalimat sederhana. Harus memiliki waktu. Saya ulangi, harus memiliki waktu. Kita lihat ayat 7. Harus engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila, yang pertama, engkau duduk di rumah, apabila sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini bahasa simbol. Bapak Pendeta, Musa pun perintah ini aneh-aneh. Masa duduk juga kita mus dekat anak, berbaring juga dekat anak, bangun juga dekat anak, jalan juga dekat anak, kita mus aja terus. Tidak begitu juga, Bapak Mama. Tidak. Duduk itu memberi simbol dalam kehidupan keluarga yang intim, Papa Mama dan anak-anak. Berjalan itu memberi simbol dalam setiap aktivitas. Tidur itu membawa kita pada perenungan, satu hari ini kita subikin apa, yang kita bikin itu baik kok tidak, Tuhan senang kok tidak. Bangun itu mengawali semua aktivitas, bahwa mulai dari dalam rumah,
Di saat engkau beraktivitas, engkau mengakhiri aktivitas, dan engkau mau memulai sebuah aktivitas, hanya ada satu pengakuan, Tuhan itu Esa, kasihilah dia. Kita omong yang duduk saja. Peran orang tua harus punya waktu. Bapak mama salam. Bapak-bapak salam. Bola kaki jam berapa? Jam 2. Jam berapa lagi? Jam 3, jam 6 eh. Ada waktu bangun nonton? Oi Bapak Pendeta, kalau Argentina mau jam berapa Bapak Pendeta, saya bangun. Kita mampu memberi waktu untuk menonton Argentina main bola. Tapi pernahkah kita memberi waktu untuk duduk bersama dengan anak-anak atau tidak? Adakah waktu itu atau tidak? Itu yang soal. Gemitanya mau ajar, peranmu adalah beri waktu bagi anak-anakmu itu dulu. Jangan omong lain. Banyak orang tua yang karena sibuk bekerja di luar, dia tidak punya waktu dengan anak-anak. Mama-mama shalom. Ada waktu buat anakmu? Atau engkau hanya sibuk masak-masak-masak-masak, waktu untuk anak tidak ada? Beri sedikit waktumu. Karena banyak anak di luar sana yang tidak dapat mendapat waktu dari orang tua, dia dapat waktu di luar, dia hancur di luar sana. Dia hancur karena kita tidak mampu kasih waktu untuk anak. Di saat engkau memberi waktu untuk anak-anakmu, engkau telah mengajarkan Allah yang Esa dan kasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Peluk dia. Bapak-bapak shalom. Satu hari peluk anak berapa kali? Bapak Din peluk anak berapa kali? Bapak Din siap anak sutuan mau peluk apa lagi? Bahasa psikologi bilang, bapak-bapak ingat, engkau bukan orang yang suka memeluk anak-anak, tapi satu hari usahakan engkau peluk 20 kali anakmu. Karena di saat engkau peluk anakmu, engkau lagi mentransfer energi positif kepada anak-anakmu. Engkau peluk tanpa bilang apa-apa, diam saja. Tapi engkau lagi mentransfer energi positif kepada anak-anakmu. Katanya bapak-bapak dan orang bilang, ih bapak pendeta sutua berpeluk sendong. Kalau pipis tak peluk cium orang pung istri, orang anak nona na semangat. Ina dari mana? Wih baru kelihatan. Umah-umah. Mau peluk anak sendiri malu. Hai, itu apa itu? Apa itu? Demikian pun mama-mama. Mama-mama shalom. Punya waktu untuk memeluk anak atau tidak? Hi bapak pendeta dong sebesar-besar gili. Pipis tak peluk orang pun laki, orang pun anak, dansa engkau semangat, bangun peluk. Asik. Anakmu hancur di masa depan. Hancur. Beri waktumu sedikit. Saya ajak bapak mama. Bapak mama semua shalom. Kita punya budaya dulu yang sudah hilang zaman sekarang. Budaya makan bersama sebagai keluarga. Itu hilang. Coba kembali buat. Pulang di rumah, omong dengan keluarga, suami istri, anak-anak. Mulai hari ini, mari. Karena kita pagi siang sibuk, kita bikin jam 7 malam, jam kita makan bersama satu meja. Di saat mereka duduk, katakan, anak-anak, kamu memang anak-anak alfa. Anak-anak yang tidak bisa kita hindari dari kecanggihan teknologi. Kamu di mana HP di situ. Tapi bolehkah di meja makan, simpan HP kita makan bersama-sama. Suami-suami shalom, di meja makan itu bilang, mama saya berdoa untuk kita makan. Di saat engkau punya waktu untuk duduk bersama, apalagi sampai mendoakan bapak mama, engkau pun turunan punya masa depan. Kakak Riki tolong video, tolong foto. Bapak mama kenal ini? Ini yang lagi viral karena Piala Dunia, saya omong Piala Dunia. Tahu ini tidak? Ini kiper Tanjung Verde. Tanjung Verde. Tanjung Verde masuk 32 besar, tapi kemarin kalah dengan Argentina, 2-0 pulang kalah. Ya, tapi tidak soal. Tapi saya ambil pelajaran berarti dalam kehidupan rumah tangga. Saya tidak tahu mereka agama apa, tapi saya melihat sebuah kebaikan dalam kehidupan mereka. Ini dalam Piala Dunia, dia pemain yang dibayar paling murah.
dan dia menjadi kiper yang paling tua 40 tahun. Yang 40 tahun angkat tangan. Yang 40 tahun ke atas angkat tangan, angkat tangan. Rata-rata perut buncit, ini masih langsing. Dia langsing ke saya. Ya. Di saat dia mengalahkan negara yang dia kalahkan untuk masuk 32 untuk berhadapan dengan Argentina, semua pemain Tanjung Verde keluar dengan tepuk tangan bangga bahagia. Tapi dia keluar dengan air mata, menangis terseduh-seduh. Banyak orang tanya, Musina, kenapa engkau menangis? Bapak Mama, tadi malam saya ada cek jarak antara Tanjung Verde dengan Hard Rock Stadium di Miami Garden, Florida, Amerika Serikat. Jaraknya adalah 6.400 km sampai 6.500 km. Apa yang Musina bilang? Ribuan kilometer di sana, ada seorang perempuan yang tidak punya kedudukan, yang tidak punya kuasa, yang mendoakan saya sebagai anak yang tampil di Piala Dunia saat ini. Itu dia pun mama. Cantik? Tidak. Punya kedudukan? Tidak. Punya harta? Tidak. Tapi dia punya sebuah pengajaran iman yang kuat, yaitu punya waktu berdoa bagi anaknya. Dia bilang apa? Saya punya mama, kami keluarga yang tidak punya apa-apa. Di saat saya main, saya punya mama tidak bisa nonton karena dia tidak bisa punya bayar tiket datang di sini untuk nonton. Di rumah juga tidak ada TV, tapi dia memberi waktu berdoa di saat saya ada dalam laga. Bapak mama, dunia mendengar hati seorang anak. Dan kemarin lawan Argentina, FIFA membiayai mamanya untuk ada di stadion menyaksikan, mendoakan secara langsung anaknya dalam pertandingan. Bukan soal kalah menang, tapi soal doa seorang ibu. Mama Masalom, Mama Masalom, masihkah engkau punya hati berdoa bagi anak-anakmu? Masih tidak? Ini pengalaman iman. Bahwa waktu untuk berdoa bagi anak-anakmu punya kekuatan. Di mana anakmu berada, teruslah engkau berdoa. Bapak Pendeta, siapa anak kan tidak di sini, ada di sini, di sini, di sini. Berdoa bagi mereka. Bapak Pendeta, kami tidak tahu berdoa. Siapa yang bilang berdoa ini kan beromong dengan Bapa di surga, bukan baca puisi. Tuhan, jaga kami pun anak di Jawa. Tuhan, jaga kami Surabaya. Terima kasih Tuhan, amin. Tidak perlu aneh-aneh, karena saya juga kadang-kadang rasa aneh. Bapak omong dengan saya ini begini, tapi pas lu berdoa, dia pun suara berubah. Bapa di surga, saya takut Tuhan Allah bilang, kenapa anak? Nah, saya takut itu. Jadilah dirimu sendiri dalam berbicara kepada Tuhan melalui doa. Katakan dalam ketulusan kebutuhanmu, harapanmu kepada anak-anakmu. Karena ayat 1 sampai 3 bilang apa? Anak-anakmu punya hari esok. Orang Israel, anak-anak Israel punya masa depan di tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Anak-anak kita juga punya harapan hari esok. Umur panjang di negeri bukan soal angka 1, 2, 3, 4, bukan. Soal masa depan anak-anak kita. Amin. Bapak-bapak juga ingat, berdoa dulu bagi kita pun anak dong. Bapak Pendeta, nanti kita pulang berdoa, anak bilang, Bapak kira sukan apa ini? Kok ini hari dia bangun, dia berdoa kos kita. Tidak perlu dengan kata-kata. Di saat anakmu pagi-pagi mau pergi sekolah, sengaja pegang dia pun tas, angkat hati kepada Tuhan. Tuhan, jaga ya siapa anak. Tadi malam dia baca masih Beubu, Deidi, Budi. Dia belum lancar baca Tuhan. Psikolog dia pun lancar baca. Tuhan kasih jawab itu doa. Itu pasti. Jadikan rumahmu menjadi rumah doa di saat engkau duduk bersama keluarga. Yang aneh zaman sekarang, duduk sama-sama, bapak pegang HP, mama pegang HP, anak-anak pegang HP, ketawa sendiri-sendiri, beromong sendiri-sendiri, menyanyi sendiri-sendiri, keluarga jadi keluarga depresi.
ada kok rumah tangga yang begitu sama-sama, tapi nanti bapak ketawa sendiri, mama ketawa sendiri. Ada di Naimata tuh ada dua rumah sakit. Rumah sakit jiwa yang satu rumah sakit autis. Autis itu bukan orang sakit jiwa, bukan. Tapi orang sakit jiwa dengan autis beda-beda tipis. Piko periksa. Pas dekat saya pun rumah aja saya tahu. Di saat engkau beri waktu untuk anak-anakmu, ajarkan tentang Sema Israel itu. Allah itu Allah yang Esa. Katakan kepada anak-anakmu bahwa kita hidup sampai hari ini bukan karena bapa mampu kasih makan, bukan karena mama mampu kasih makan, bukan, tapi karena Tuhan yang memberi kita kehidupan hingga detik ini. Amin. Ikat di tangan, tulis di testa. Ya, yang saya heran, bapak mama semua shalom. Jangan marah ya. Yang ada pakai rantai salib, angkat hati, saya mau omong. Yang ada pakai rantai salib, angkat hati, saya mau omong. Itu simbol, betul, tidak salah. Tapi kalau engkau pakai untuk menghormati Tuhan, okelah. Tapi engkau pakai di saat tempat judi, engkau ambil, baru engkau cium, Tuhan tolong menang, menang, menang, pukul jadi. Engkau bejat di hadapan Tuhan. Bejat. Engkau pakai rantai salib, engkau masuk di tempat pelacuran, engkau bejat sebagai orang tua, bejat. Dengan bangganya engkau salib besar-besar, rantai emas 10 gram, engkau masuk tempat pelacuran. Hello, itukah pengakuan imanmu? Engkau pakai rantai salib besar-besar, engkau melakukan perselingkuhan, mengkhianati suami, mengkhianati istri. Itukah engkau menjadi orang tua yang benar? Engkau gagal. Engkau punya waktu dengan selingkuhan, tapi engkau tidak punya waktu dengan keluargamu sendiri. Engkau tidak punya waktu dengan anak-anakmu. Ingat, anak-anak itu adalah anak-anak yang kehilangan kasih sayang. Di saat mereka dapat pelukan di luar sana, mereka jatuh dan mereka hancur. Baru kita bilang, anak model apa? Omong-omong-omong semua dengar. Engkau orang tua yang tidak mau dengar Tuhan, maka anakmu memiliki masa depan yang suram. Jadi ada orang tua yang anak su gagal baru datang marah-marah. Engkau gagal. Engkau dahulu yang gagal. Engkau dahulu yang gagal. Engkau tidak mampu berperan sebagai orang tua yang mengakui Allah Esa dan mengasihi Tuhan. Engkau gagal, keturunanmu gagal. Ayat 1 sampai 3 menjelaskan itu. Apabila engkau mengasihi Tuhan Allahmu, maka umurmu, anak cucumu memiliki hari esok. Kalau hari ini Gemit bicara tentang itu, maka mari shalom ende. Bapak mau semua shalom. Mari kita berperan sebagai orang tua untuk masa depan kita, untuk masa depan gereja kita. Orang tua di sini pulang tanya, "Heh, engkau pacaran dengan siapa?" Kalau yang tidak mengakui Allah yang Esa dan tidak mengasihi Allah, suruh putus. Putus. Bapak pendeta, kok anak mantu ini tiap hari datang bawa saya moke dua botol, engkau minum terus engkau mati. Bapak pendeta, kalau anak mantu datang dia biasa bawa saya buah apel, buah anggur, itu buah-buah taman Eden yang buat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan kita berperkara sampai hari ini, dosa, putus. Tapi begitu saya, pas sudah. Nggak tahu lama ini semua pertikahan lagi, sudah jadi dua saja ya. Apa peran orang tua dalam pendidikan? Satu, siapkan generasi kita dengan pengajaran iman yang kuat, yang benar, yang jujur, yang adil, yang tulus. Yang kedua, bagaimana peran kita dalam pendidikan? Harus punya waktu dengan anak-anak. Harus punya waktu berdoa bagi anak-anak. Pulang dengan sukacita, Tuhan Allah sempurnakan firman. Tadi angka-angka yang saya omong itu, ingat pulang najang pahat di rumah ya. Itu tradisi simbol zaman Israel. Pahat di mesusa, mesusa itu tiang pintu rumah. Jangan besok saya lihat orang sud di sini karena talus di dahi dia tato 6.24 berhenti apa saja. Nah, itu. Atau tiba-tiba saya lihat nanti su ikat kain merah di sini bertulis 6.24 berhenti. Ini simpan di sini.
Jadikan itu sebagai bagian yang tidak bisa diredakan oleh apapun. Amin. Karena kita hari ini bicara tentang Sema Israel, maka mari berdiri. Kita mengangkat pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.

0: Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita ada pada minggu pendidikan. Paling sesuai dengan apa yang telah diumumkan beberapa minggu yang lalu, maka hari ini akan diedarkan tangguh persembahan pendidikan untuk mendukung pendidikan dalam lembaga kita dalam GEMIT.
1: Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang masih memberikan kehidupan serta kesempatan bagi kita menjalani peran sebagai orang tua maupun anak. Kita bersyukur untuk waktu bersama yang kita nikmati sampai saat ini. Kita juga bersyukur karena setiap jerih lelah kita diberkati oleh Tuhan. Persembahan yang akan kita bawa di hadapan Tuhan adalah pengakuan iman bahwa Tuhanlah sumber berkat itu. Kita memberi dengan mengingat firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 38 yang berkata, "Berilah dan kamu akan diberi." Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuan. Sebelum kita mengantar persembahan syukur kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami saat ini. Kami telah memuji-muji nama-Mu dan juga mendengar sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas segala berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami lewat usaha dan yang kami lakukan, juga kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, juga terlebih-lebih napas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sampai saat ini. Sebagai tanda syukur kami Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami dan kami akan antar persembahan syukur kami ke altar-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami mohon, mari Bapa Engkau memberkati setiap persembahan kami dan sucikan persembahan kami ya Tuhan agar berkenan di hadapan. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

0: Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada pada doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan yang kami dapat saat ini. Kebaikan di mana Engkau membawa kami dari rumah kami masing-masing, dan kami percaya kebaikan yang sama membawa pulang kami dalam sehat dan selamat. Kebaikan dalam kami memuji Tuhan, dan juga kebaikan di saat kami mendengar firman Tuhan. Firman sudah disampaikan, kami punya telinga, kami punya pendengaran, tapi terkadang kami memiliki hati tapi tidak mampu untuk menyimpan. Dua pelajaran, kami berperan sebagai orang tua dengan mengajarkan iman kepada anak-anak. Peran kami orang tua untuk pendidikan adalah bagaimana kami punya waktu dengan anak-anak dan berdoa bagi mereka. Terima kasih, apapun tugas saya sampaikan, semua mendengar. Urusan hati menerima itu urusan pribadi, tapi hamba minta Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami dibenarkan dalam melakukan firman. Kalau Safan saja setia baca firman, anak cucunya diberkati. Kami percaya bahwa kami yang setia baca, setia dengar, setia melakukan, anak cucu kami diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih. Karena ini minggu pendidikan, Bapa di surga, hamba datang dan membawa pergumulan jemaat yang pertama untuk seluruh anak-anak kami, anak-anak jemaat Shalom Ende. Tuhan, baik masih dalam kandungan sampai sudah dewasa, baik yang belum sekolah dan yang sudah bersekolah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dimanapun mereka berada, baik di Ende dan juga di luar Ende, hamba minta kepadamu Tuhan, bersama seluruh orang tua kami satu hati. Tuhan, tolong jaga kami pu anak-anak, tolong lindungi kami pu anak-anak, tolong beri kami pu anak-anak pengetahuan dalam pelajaran hidup mereka. Dan kami percaya kalau anak-anak Israel memiliki masa depan hari esok, anak-anak kami pun memiliki masa depan di hari esok. Bersama semua orang tua kami juga minta ampun atas semua salah dosa yang sudah kami buat sebagai orang tua, dan juga yang sudah anak-anak kami buat, yang menyakiti hati manismu. Kami mengingkari pengakuan iman kami kepadamu. Kami berdosa, kami salah, kami jatuh dalam penyembahan kepada Baal. Kami minta ampun Bapa di sorga untuk semua yang kami buat salah, supaya dalam pengampunanmu itu kehidupan susu dan madu menjadi bagian yang akan terus kami terima. Terima kasih. Bapa di sorga, ini hari 9 orang ulang tahun. Joy Johannes Ngui, ulang tahun ke-41. Elona Riu, ulang tahun ke-10. Elion Domha Hia Raja, ulang tahun ke-4. Ini Oma Deta kakak punya anak, tanggal 10, ulang tahun ke-28. Bapak Sadiin Laamo, ulang tahun ke-46. Opa Kote, ulang tahun ke-71. Anak Cicing, ulang tahun tanggal 6 Juli. Oma Lili, ulang tahun ke-80. Ya, Opa Din, 71. Ini 9 orang ulang tahun. Terima kasih banyak Bapak, Engkau masih mengizinkan mereka mengalami panjang usia. Karena itu ke dalam tanganmu hamba menyerahkan 9 orang yang bersyukur. Terimalah ungkapan syukur mereka ya Tuhan. Biarlah ungkapan syukur mereka tidak hanya ada pada kata doa, tapi mereka akan menjadi anak yang terus mengajar pendidikan. Mereka juga menjadi orang tua yang berperan dalam pendidikan. Mengampuni salah dosa mereka, mengampuni kekeliruan mereka, dan biarlah ulang tahun ini menjadi hadiah terindah, yaitu pengampunan bagi kehidupan setiap pribadi. Dan mereka mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik, yaitu belajar dan juga menjadi orang tua yang berperan dengan baik. Ada satu yang ulang tahun pernikahan, ini Andi Jami dan Ida yang ke-10. Terima kasih, ternyata Engkau juga menjaga rumah tangga Kristen sampai tik ini. 10 tahun perjalanan rumah tangga bukan hal yang mudah. Karena itu Tuhan, suka duka silih berganti, Engkau terus menjaga memelihara rumah tangga ini. Maka biarlah penjagaan pemeliharaanmu terus berlaku. Ajari mereka. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Mereka harus pasang di tiang pintu rumah mereka, Rumah mereka harus menjadi rumah di mana Allah berdiam. Rumah mereka harus menjadi rumah di mana pengakuan iman yang esa itu lahir. Dan rumah mereka harus menjadi rumah di mana kasih itu diwujud nyatakan. Sempurnakan hidup keluarga ini Tuhan, dan biarlah mereka terpelihara hanya karena Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa bagi semua sahabat-sahabat sepelayanan yang di Nangapanda Morole dan juga di sini yang melayani dalam liturgi, teman-teman DM, teman-teman song leaders, presbit dan organis, teman-teman security yang menjaga di jalan. Terima kasih untuk kesempurnaan kerjasama hari ini. Engkau berkati kehidupan kami masing-masing, dan biarlah berkat itu datang dan kami terus menjadi orang-orang yang memberi peran kami dalam kehidupan ini. Mengampuni salah dosa kami ya Bapa. Demi Kristus Guru yang agung, kami berdoa dan kami siap untuk terus menjadi orang tua yang berperan untuk masa depan anak-anak kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Umat yang terkasih, khususnya para orang tua, firman hari ini telah menolong kita untuk memahami perang dari Tuhan kepada kita. Tanggung jawab pendidikan harus disadari penuh oleh kita sebagai orang tua. Anak-anak menerima apa yang baik ketika bersekolah di berbagai lembaga formal, tetapi keluarga menjadi sekolah terbaik untuk pendidikan iman, moral dan budi pekerti bagi mereka. Untuk itu, Bapa dan Mama adalah guru pertama dan terutama bagi anak-anak kita. Warisan terbaik dan berharga yang tidak dapat dicuri atau sirna, yang dapat kita berikan kepada putra-putri kita, adalah teladan cinta kepada Tuhan dan sesama.
1: Kami memahami dan syukuri tanggung jawab ini Tuhan. Bantu kami dalam menunaikan tugas mendidik anak-anak kami.

serahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang datang daripadanya. Kiranya Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia, di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus, memperlengkapi, meneguhkan, dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak sekalian dengan segala yang baik untuk pendidikan dalam keluarga, kini dan sampai selama-lamanya.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pendengar Pro Satria dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat berhari Minggu. Dan saat ini Anda kembali bersama kami, Pro Satria Indi, ya, menghadirkan kembali sajian lagu-lagu rohani untuk Anda di akhir kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan telah kita bersama secara langsung kebaktian dari gereja Sorok Indi. Baik pendengar, masih bersama saya Nia dan rekan operator ya, Valentina Nusa. Saat

bahwa doa koronka berasal dari bahasa Polandia yang berarti mahkota kecil. Koronka juga bermakna untaian manik-manik hadiah dari orang terkasih. Doa koronka diyakini sebagai ajaran langsung Yesus Kristus. Melalui penampakannya di tahun 1935, Santa Maria Faustina Kowalska mendengarkan doa ini. Santa Faustina memohon belas kasih Tuhan dan ia terus memanjatkan doa koronka untuk meredam murka Tuhan kepada manusia-manusia yang berdosa. Jadi, doa koronka merupakan persembahan dan permohonan kepada Tuhan yang

0: Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
9: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan.

Kehidupan dapat memberikan ratusan alasan untuk marah, kecewa, dan menangis. Akan tetapi, memiliki Yesus memberikan kehidupan yang abadi dan berjuta alasan untuk tersenyum. Selamat menjalankan aktivitas.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Jangan mengukur hari esok dengan hari kemarin. Biarlah hari kemarin menjadi suatu kenangan dan hari ini menjadi keberanian kita untuk bertindak. Dan tetap

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata siang ini. Kami akan menemani Anda dari pukul 10 hingga menjelang pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah tentunya. Dengan nuansa-nuansa yang menyangkut dengan hari Minggu, kita akan menghadirkan Indonesia Layak Anak atau Idola RRI. Dan pukul 11 nanti seperti biasa kami hadirkan musik dan informasi. Setelah itu kami akan menghadirkan Dinamika Olahraga berjaringan Pro 3 Jakarta pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, disusul lagi dengan musik informasi. Kemudian ada Bincang Budaya pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan ditutup dengan Warta Berita Daerah sepekan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini atau siang hari ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan sebuah topik dalam program Indonesia Layak Anak dengan judul Hak Anak Indonesia, yang menghadirkan anak-anak kita, adik-adik kita dari siswa-siswi SD Negeri ND 16 ND dengan presenter Ibu Erna selaku Ibu Guru SD Negeri ND 16 dari studio dari

Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak. Program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak. Hadir setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

0: Sesaat lagi kita ikuti acara Idola RRI Indonesia Layak Anak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: pagi teman-teman. Kami dari SDI ND16 kali ini akan menemani teman-teman di acara Idola RRI, Indonesia Layak Anak RRI. Hari ini kita akan berbincang tentang pemenuhan hak anak bersama Ibu Erna dan teman-teman semua. Ayo teman-teman, kita kenalan yuk. Hai, nama saya Verika, kelas 5B.
1: Hai, saya Leticia, kelas 5B.
2: Hai, nama saya Advent, kelas 5B.
3: Hai, nama saya Michelle, kelas 5B.
4: Hai, nama saya Rodri, kelas 5B.
5: Hai, nama saya Fanny.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi, Bu.
0: Ibu harap kalian masih tetap semangat ya. Kali ini kita belajar tentang pemenuhan hak anak. Sebelum kita belajar tentang pemenuhan hak anak, Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu tentang hak?
2: Saya, Ibu.
0: Oke, Felika.
3: Hak adalah sesuatu yang kita terima sejak lahir.
0: Oke, terima kasih Felika. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau kita peroleh sejak lahir. Nah, pada hari ini pemenuhan hak anak itu kita belajar pemenuhan hak anak, yaitu upaya untuk memiliki hak asasi anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan, keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Sebelum kita masuk pada pemenuhan hak anak, kita tahu dulu, hak anak tuh biasanya ada di lingkungan kita, sekitar kita. Ibu mau tanya dulu, di lingkungan mana saja? Ayo.
3: Di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat.
0: Oke, terima kasih Adven. Hak anak itu ada di lingkungan rumah atau keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita perhatikan contoh hak anak yang ada di lingkungan keluarga. Ada yang tahu? Oke, Rodrik.
4: Mendapatkan pendidikan dari ibu bapak guru.
0: Hak anak yang ada di lingkungan keluarga.
4: Menyampaikan pendapat.
0: Ya, menyampaikan pendapat. Ada yang lain?
5: Saya,
0: ayo, Mega.
5: Mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua.
0: Ya, mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Leticia.
6: Mendapatkan tempat tinggal yang layak.
0: Mendapatkan tempat tinggal yang layak. Anak Fania, ayo.
7: Mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan lingkungan yang nyaman.
0: Mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Ayo, Diandra.
8: Mendapatkan uang jajan.
0: Iya, mendapatkan uang jajan atau uang saku. Michelle.
9: Memiliki waktu untuk bermain dan istirahat.
0: Oh iya, mendapatkan waktu untuk bermain dan beristirahat. Ada yang lain? Ya, anak Gafril.
10: Mendapat pakaian yang layak.
0: Mendapatkan pakaian yang layak. Ica.
11: Hak untuk mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi.
0: Iya, mendapatkan makan dan minum yang bergizi. Ada yang lain lagi contoh hak anak di rumah? Ada yang lain? Ayo, Leticia.
12: Mendapatkan perhatian dan bimbingan di sekolah.
0: Mendapatkan perhatian dan bimbingan dari orang tua. Misalnya kalau kita mau kerjakan PR, kalau kita tidak tahu, mengalami kesulitan, kita boleh bertanya kepada orang tua, atau kita boleh meminta bimbingan dari orang tua. Bisa juga kakak atau adik yang orang tua, atau paman, tante, om yang ada di rumah.

0: anak yang ada di lingkungan sekolah. Ada yang tahu hak anak yang ada di sekolah? Ayo Mega.
1: Mendapat bantuan, hak untuk mendapat MBG.
0: Iya, hak untuk mendapatkan MBG. Apalagi? Ayo Michelle.
2: Bebas mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.
0: Bebas mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Advent, ayo.
3: Dapat menikmati fasilitas sekolah.
0: Mendapatkan fasilitas sekolah. Ayo Gavril.
4: Hak bertanya kepada guru.
0: Iya, hak untuk bertanya kepada guru. Glenn.
5: Hak mendapat pendidikan.
0: Hak untuk mendapatkan pendidikan atau pelajaran dari bapak dan ibu guru. Ada yang lain? Diandra.
6: Mendapatkan perlakuan yang adil.
0: Mendapatkan perlakuan yang adil dari semua warga sekolah, baik dari bapak dan ibu guru, teman-teman. Ada yang lain lagi? Ayo, siapa? Felika.
7: Mendapatkan perlindungan dari bapak dan ibu guru.
0: Mendapatkan perlindungan dari bapak dan ibu guru. Ica, ayo Ica.
8: Hak untuk bertanya kepada guru.
0: Iya, hak untuk bertanya kepada guru. Misalnya mendapat kesulitan dalam pelajaran, boleh bertanya kepada bapak dan ibu guru untuk menjelaskan kembali. Ada yang lain selain tadi? Elo, ayo Elo.
9: Mendapatkan waktu istirahat.
0: Mendapatkan waktu istirahat. Tidak mungkin dari awal, dari pagi sampai siang kita les. Ada waktu untuk istirahat. Itulah hak

0: sekarang kita beralih ke contoh hak anak yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang Ibu minta berikan contoh hak kalian yang ada di lingkungan masyarakat. Ayo Rodrik.
1: Menggunakan fasilitas umum.
0: Menggunakan fasilitas umum. Ayo Advent.
2: Untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman.
0: Ya, hak untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman. Ica, ayo.
3: Hak menikmati udara segar.
0: Hak untuk menikmati udara segar. Diandra, ayo.
4: Menyampaikan pendapat.
0: Menyampaikan pendapat. Misalnya kalau kita tidak suka atau ribut di sebelah, kita boleh melaporkan itu kepada RT, Bapak RT atau Ibu RT di setempat. Mega, ayo Mega.
5: Menikmati lingkungan yang bersih dan sehat.
0: Menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Ada lagi, Leticia.
6: Hak menggunakan fasilitas umum.
0: Iya, hak menggunakan fasilitas umum. Sudah tadi, ayo Misil.
7: Mengikuti kegiatan keagamaan dengan tenang.
0: Iya, mengikuti kegiatan keagamaan dengan tenang. Ayo Advent lagi, ayo. Ayo Gafril. Gafril, ayo.
8: Hak menggunakan jalan dengan aman.
0: Iya, menggunakan jalan raya. Itu kita punya hak. Nah, itulah contoh hak yang ada, hak kita yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, dari semua hak-hak itu, kita semua anak itu memperoleh hak, ya. Sudah diatur dalam undang-undang. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, untuk memperingati Hari Anak Nasional biasanya terjadi pada tanggal berapa? Ayo Rodrik.
1: 23 Juli.
0: Ya, pada tanggal 23 Juli kita memperingati Hari Anak Nasional. Itulah hari kalian semua, bukan hanya hari guru, tetapi ada juga Hari Anak Nasional yang kita peringati setiap tanggal 23 Juli. Oke. Jadi pada Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 tentang Kesejahteraan Anak tertulis ada 10 hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Yang pertama ada hak bermain. Bisa? Ya, ada hak bermain. Yang kedua ada hak pendidikan. Hak pendidikan. Yang ketiga ada hak perlindungan. Kita bisa mendapatkan perlindungan dari orang tua, dari lingkungan sekitar. Yang keempat ada hak memperoleh nama. Yang kelima hak atas status kebangsaan. Yang keenam hak atas peran dalam pembangunan. Yang ketujuh hak atas kesamaan. Yang kedelapan hak untuk mendapatkan makanan. Sembilan hak atas jaminan kesehatan. Dan yang terakhir hak untuk rekreasi. Itulah hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Iya. Misalnya kalau kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kalau kita pulang sekolah, ayo bapak mama, saya mendapat nilai 100 hari ini. Orang tua wajib memberikan apresiasi dengan pujian dan pelukan. Itu wajib untuk orang tua. Jadi itu hak kalian supaya orang tua memenuhinya. Ya, bisa?
9: Bisa.
10: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. ikuti program Idola Anak RRI.
9: Idola Anak RRI.
10: Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND.
0: Ayo anak-anak, kita melakukan ice breaking tentang

0: pagi dan selamat berhari Minggu.
1: Sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Idola RRI Indonesia Layak Anak RRI.
3: Idola Anak RRI.
2: Sampai jumpa di hari Minggu berikutnya.

dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang

keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND. Kan

Festival Supporter. Antisipasi ini akan dilakukan saat Meksiko bertemu Inggris di babak 16 besar pada Senin 6 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, 4 supporter tewas usai Meksiko mengalahkan Ekuador di babak 32 besar. Hal ini dikatakan langsung oleh wali kota Meksiko City, Clara Brugada. Brugada telah menyampaikan rencana sebelum dan setelah pertandingan. Keputusan diambil setelah 2 wanita dan 2 pria meninggal akibat kekurangan oksigen. Nah, Kejaksaan Meksiko City menyelidiki insiden, sementara akses ke monumen dibatasi jumlahnya. Nantinya hanya 25.000 orang diperbolehkan masuk. Di luar jumlah tersebut, supporter akan diarahkan ke lokasi lain di mana sudah disiapkan layar raksasa untuk menyaksikan pertandingan. Jumlah keamanan akan ditambah sebanyak 6.000 petugas dan jumlah ini lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan pada tanggal 30 Juni lalu. 7.500 petugas akan diturunkan di Estadio Azteca dan 3.300 lagi di Zocalo. Tim nasional Inggris dikabarkan telah tiba di Meksiko City dan belasan polisi ditugaskan menjaga keamanan tim Inggris. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

telah menundukkan Paraguay dengan skor 1-0 pada laga babak 16 besar. Nah, gol tunggal Kylian Mbappe melalui titik penalti pada babak kedua menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung sengit. Sejak peluit awal dibunyikan di Philadelphia Stadium, Prancis langsung mengambil kendali permainan. Tim asuhan Didier Deschamps mendominasi penguasaan bola dan berulang kali menekan pertahanan Paraguay yang memilih bermain lebih rapat. Meski tampil dominan, Le Blu kesulitan menciptakan peluang bersih pada babak pertama. Sementara itu, lini belakang Paraguay yang dipimpin Gustavo Gomez mampu meredam pergerakan Mbappe dan kawan-kawan sehingga skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, intensitas serangan Prancis sedikit meningkat. Didier Deschamps memasukkan Desiré Doué untuk menambah daya gedor di sektor sayap dan pergantian itu akhirnya membuahkan hasil. Pada menit ke-69, wasit menunjuk titik putih setelah meninjau tayangan VAR yang memperlihatkan Diego Gomez melanggar Doué di dalam kotak penalti. Keputusan tersebut sempat diprotes para pemain Paraguay, tetapi penalti tetap diberikan kepada Prancis. Mbappe yang maju sebagai eksekutor tentunya tidak menyia-nyiakan peluang tersebut. Dan penyerang Real Madrid itu sukses mengecoh Orlando Gil untuk membawa Le Blu unggul 1-0 di menit ke-70. Gol tersebut membuat Paraguay mulai berani keluar menyerang demi mengejar ketertinggalan. Julio Enciso dan Miguel Almiron berupaya menciptakan peluang, tetapi pertahanan Prancis tampil disiplin menjaga keunggulan. Gustavo Alvaro juga melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menambah daya gedor Paraguay. Namun rapatnya lini belakang Prancis membuat peluang Paraguay sulit berkembang. Dayot Upamecano dan William Saliba tampil solid mengawal jantung pertahanan, sedangkan Mai Maignan nyaris tidak mendapat ancaman berarti hingga pertandingan memasuki menit-menit akhir. Dan hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Prancis. Hasil ini membawa Le Blu melangkah ke babak perempat final di mana mereka akan menghadapi Maroko. Informasi selengkapnya pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Lesung pipi atau dimple adalah cekungan kecil di pipi yang terlihat saat kita tersenyum atau tertawa. Lesung pipi terbentuk karena cekungan otot wajah yang lebih pendek atau ikatan kulit yang lebih panjang di daerah pipi. Meskipun secara medis dianggap sebagai kelainan struktur wajah, banyak yang menganggap lesung pipi sebagai elemen kecantikan yang mempesona. Lesung pipi bisa muncul secara alami karena faktor genetik atau akibat cedera dan operasi plastik. Jadi, jika Anda memiliki lesung pipi, anggaplah itu sebagai anugerah yang menambah daya tarik

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

VI mendapat apresiasi langsung dari Raja Maroko Muhammad VI. Iya, Muhammad VI benar. Raja Muhammad VI dikabarkan langsung telepon pasukan Singa Atlas setelah menumbangkan Kanada 3-0 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Maroko memastikan langkah ke 8 besar usai mengalahkan Kanada dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol dari Onahi dan 1 gol lagi dari Sofyan Rahimi. Media Maroko Hesport melaporkan Raja Muhammad VI memberikan apresiasi melalui sambungan telepon dan ucapan selamat itu disampaikan langsung kepada pelatih Maroko Muhammad Wahbi dan Kapten Singa Atlas Akraf Hakimi. Dukungan Raja Muhammad itu menjadi bentuk penghargaan atas pencapaian bersejarah yang kembali ditorehkan Maroko di panggung Piala Dunia. Maroko terus menunjukkan konsistensi sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola dunia. Perjalanan Maroko di Piala Dunia 2026 dimulai dengan hasil imbang satu sama melawan Brazil. Setelah itu, Singa Atlas meraih kemenangan atas Skotlandia dan Haiti untuk mengamankan posisi kedua grup C dengan koleksi 7 poin. Pada fase gugur, Maroko lebih dulu menyingkirkan Belanda melalui drama adu penalti, tepatnya usai bermain imbang satu sama dengan Belanda hingga babak tambahan. Maroko kemudian tampil dominan saat menghadapi Kanada dan memastikan tiket ke perempat final lewat kemenangan 3-0. Keberhasilan tersebut semakin memperbesar harapan publik Maroko untuk melihat Singa Atlas kembali mencatat sejarah di Piala Dunia 2026. Informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

digital saat ini kita tak luput dari gadget. Terlalu lama menatap layar bisa membuat mata lelah, kering, bahkan berisiko gangguan penglihatan. Yuk, mari kita mulai menjaga kesehatan mata kita dari sekarang.

Informasi berikutnya pendengar, Didier Deschamps terus mengukir sejarah menjadi pelatih legendaris bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Kemenangan 1-0 atas Paraguay pada babak 16 besar membawa Le Blue melaju ke perempat final. Tidak hanya itu, kemenangan atas Paraguay juga sekaligus mengantarkan Deschamps mencatat rekor baru di panggung sepak bola dunia. Melansir data Squawka, Deschamps menjadi pelatih pertama dalam sejarah Piala Dunia yang membukukan 10 kemenangan di fase gugur. Catatan tersebut menegaskan konsistensi pelatih berusia 57 tahun itu dalam membawa Prancis bersaing di level tertinggi. Rekor tersebut diraih melalui kemenangan atas Nigeria pada Piala Dunia 2014, kemudian Argentina, Uruguay, Belgia, dan Kroasia pada edisi 2018. Deschamps juga membawa Prancis mengalahkan Polandia, Inggris, dan Maroko pada Piala Dunia 2022, tepatnya sebelum menambah 2 kemenangan atas Swedia dan Paraguay di turnamen 2026. Lolosnya Prancis ke babak perempat final tidak diraih dengan mudah karena Paraguay tampil disiplin di lini pertahanan dan membuat para penyerang Le Blue kesulitan menciptakan peluang sepanjang pertandingan. Kondisi cuaca juga yang mendekati 40 derajat Celcius mempengaruhi ritme permainan kedua tim. Meski menguasai jalannya laga, Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada babak kedua. Gol kemenangan akhirnya lahir melalui eksekusi penalti Mbappe setelah De Wey dijatuhkan Gustavo Gomez di kotak terlarang. Mbappe sukses menjalankan tugasnya sebagai algojo dan memastikan Prancis menang tipis 1-0. Nah, informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30.

hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah kita.
3: Pendengar Pro 1 RRI, dimanapun Anda berada, menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda pendengar kami, umat Katolik, untuk bersama-sama mendaraskan doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

aku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan

Meksiko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ehala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

tepatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko, Mohamed Wahbi, mengatakan pada babak kedua, Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan keadaan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka dalam tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi. Dan akhirnya, skor menjadi 2-0. Lalu, gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po3RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap.

Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan

0: sensación que me queda en este momento de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu, sekarang

Senin sore kemarin. Jenis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostjak Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostjak Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Jenis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Jenis Aldila sempat unggul, tetapi Kostjak Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan.

Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court Inggris Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Eala menang melalui tie break. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya.

0: uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musyakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experienced. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke fuse penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Asia-Asia Pasifik.

0: tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan Provinsi Kejurprov Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprov Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan bersambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin, mengatakan Kejurprov 2026 ini baru pertama dilaksanakan.

sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami

mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Biasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

garis lurus, garis lurus.

100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Florata siang ini bersama saya, Rian Hidayat. Untuk menemani aktivitas Anda di siang ini, pendengar, kami hadirkan informasi masih terkait dengan Piala Dunia, di mana legenda sepak bola Swedia Zlatan Ibrahimovic melontarkan komentar usai timnas Maroko mencukur Kanada dengan skor 3-0 di Piala Dunia 2026. Nah, komentar Ibrahimovic ini menjadi sorotan publik setelah sukses melaju ke... Maksud kami, setelah Maroko sukses melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Ibrahimovic tidak sungkan memberikan pujian kepada Maroko usai bermain fantastis melawan salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Kanada. Menurutnya, Singa Atlas memang pantas melaju ke perempat final karena tampil sebagai tim yang lebih berkualitas. Meski mengakui Maroko tidak tampil maksimal pada babak pertama, Ibrahimovic menilai Singa Atlas mampu bangkit dan mengendalikan pertandingan setelah jeda. Ia menyebut mentalitas serta kualitas permainan menjadi pembeda dalam laga tersebut. Mantan penyerang AC Milan itu menegaskan kemenangan Maroko bukan hasil keberuntungan. Menurutnya, dominasi yang diperlihatkan wakil Afrika tersebut membuat hasil akhir sepenuhnya layak mereka dapatkan. Ibrahimovic menilai Maroko mampu menunjukkan karakter kuat dengan tetap tenang meski sempat kesulitan pada awal pertandingan. Setelah menemukan ritme permainan, Singa Atlas memanfaatkan keunggulan teknis dan fisik untuk memastikan kemenangan telak atas Kanada. Keberhasilan tersebut semakin mempertegas performa impresif Maroko sepanjang Piala Dunia 2026. Wakil Afrika Utara itu terus mencatat sejarah, mempertahankan status sebagai salah satu tim paling konsisten di turnamen. Laga kontra Kanada juga menghadirkan catatan bersejarah bagi sepak bola Arab, di mana gol-gol yang dicetak dan membuat jumlah gol negara-negara Arab di sepanjang sejarah Piala Dunia bertambah menjadi 102. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.

0: Dah?
1: Oh no.
2: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: kamu ngantuk itu tuh. Sebaiknya kita istirahat saja dulu. Nanti baru kita lanjut.
1: Kau cerewet nih. Kau tenang, kau jangan ragu. Nanti saya nyetir sambil Labuan Bajo.
0: Kau jangan paksa kok. Takutnya nanti tuh microslip tuh.
1: Microslip? Apa lagi tuh?
2: Microsleep adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Saking singkatnya, sejumlah orang yang mengalami microsleep kerap tidak menyadarinya. Otak manusia umumnya baru bisa mengingat sesi tidurnya setelah istirahat lelap selama 1 menit. Ketika memaksakan diri untuk tetap terjaga, beberapa orang biasanya mengalami microsleep selama beberapa kali dalam waktu yang berdekatan. Kondisi ini biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Jadi, istirahatlah dulu sejenak jika Anda merasa ngantuk atau kelelahan

0: Ini kira-kira berapa lama lagi nih kita sampai di Labuan Bajo?
1: Mungkin 4 jam lagi kayaknya nih.
0: Bro, sepertinya kau mengantuk nih. Kita berhenti dulu.
1: Kau tenang saja, saya masih kuat.

antara Brazil kontra Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kumeras mengatakan Haaland sedang berusaha mengalihkan tekanan dengan menyebut timnas Brazil sebagai juara favorit utama di Piala Dunia 2026. Sebelumnya Haaland menyatakan Brazil lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Namun, Gomeras justru menilai komentar Haaland tersebut merupakan strategi psikologis agar Norwegia tampil tanpa beban. Ia pun tidak segan menyebut Haaland sedang melancarkan strategi licik. Meski demikian, pemain Newcastle United itu mengakui Norwegia tetap menjadi lawan yang sangat berbahaya. Ia menyoroti kekuatan fisik para pemain lawan serta kemampuan mereka memanfaatkan bola-bola udara. Menurut Gomeras, Brazil telah menyiapkan strategi khusus untuk membatasi pergerakan Haaland. Fokus utama Selecao adalah mencegah striker andalan Norwegia tersebut menerima suplai bola di area berbahaya. Selain duel melawan Haaland, Gomeras juga menantikan persaingan di lini tengah menghadapi kapten Norwegia, Odegaard. Ia berharap mampu memenangkan duel tersebut demi membantu Brazil melangkah ke babak berikutnya. Brazil akan menghadapi Norwegia dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Selain mempertaruhkan tiket ke perempat final, pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama memiliki kualitas individu dan kekuatan mumpuni. Informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan

pun memiliki bau menyengat. Ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner

0: ada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Sementara itu faktanya, klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer Yayasan Taman Belajar Nusantara dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah. Demikian Cek Fakta edisi hari ini. Pendengar, untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi laman resmi komdigi.go.id dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

mendengarkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Siang pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, kembali kami hadir dalam program Bincang Budaya, ruang yang menghadirkan percakapan hangat, reflektif dan penuh makna tentang kekayaan budaya kita yang hidup, tumbuh dan terus beradaptasi bersama masyarakat. Nah, pendengar, budaya bukan sekedar warisan masa lalu, ia adalah napas kehidupan yang mengikat relasi sosial, membentuk nilai sekaligus menjadi cermin bagaimana masyarakat saling menopang dalam berbagai situasi. Di Tanah Lio sendiri, kita mengenal sebuah tradisi yang telah lama hidup dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat, yakni Wurumana, sebuah praktik yang di satu sisi mencerminkan solidaritas dan kebersamaan, namun di sisi lain juga mulai memunculkan dinamika baru di tengah perubahan zaman. Lalu, bagaimana sebenarnya kita memaknai Wurumana hari ini? Apakah ia tetap menjadi perekat sosial atau justru mulai dirasakan sebagai beban oleh sebagian masyarakat? Untuk membahasnya lebih dalam, pendengar, siang ini telah bersama kita di studio ada Bapak Petrus V, selaku pemerhati budaya Lio. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang.
0: Baik, Bapak. Bapak apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Baik, Bapak. Bapak, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu, boleh, Bapak? Nah, agar pendengar kita mungkin belum familiar bisa ikut memahami, kalau kita bicara tentang Wurumana sendiri, sebenarnya bagaimana Bapak menjelaskan tradisi ini secara utuh kepada masyarakat luas, Bapak? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Sebelum saya berbicara panjang lebar tentang Wurumana, perlu saya perkenalkan dulu, karena sudah beberapa bulan ini saya tidak muncul di acara ini. Jadi nama saya Petrus V, ya. Saya berasal dari kampung adat Wolotopo. Jelasnya rumah suku saya suku Atarobo. Jadi karena saya berasal dari Wolotopo dan suku Atarobo, tentu berbicara tentang Wurumana hari ini, lebih khusus kepada Wurumana yang terjadi di Wolotopo. Tetapi pada umumnya, secara Lio keseluruhan beda-beda tipis lah. Jadi konteks Wurumana, ya, kalau berbicara tentang Wurumana, sebenarnya yang paling mendasar itu awalnya itu dari hubungan pernikahan. Pernikahan adat. Kemudian karena dalam waktu yang begini singkat kita harus berbicara Wurumana yang begitu kompleks,
0: ya, benar.
1: Jadi saya harus memilah dulu. Karena Wurumana itu ada tiga jenis. Ya, yang pertama Wurumana itu secara adat, yang disebut wailaki. Itu hubungan, berhubungan dengan musalaki. Itu Wurumana yang mainu tanah tiinu watu. Itu biasa hubungan antar suku. Macam kami di Wolotopo, misalnya saya suku Atarobo dengan Sausue, dengan Sawatalaki. Dan itu pemberian dari adat, dari orang tua kepada anak perempuannya yang hendak menikah dengan rumah adat atau di suku lain. Itu biasa terjadi pada orang yang uralaki. Yang uralaki itu artinya ada jalur untuk jadi musalaki. Sehingga itu. Kemudian Wurumana yang kedua, Wurumana karena pertalian darah. Wata dono nara, nara dono wata. Jadi dari saudara ke saudari, saudari ke saudara. Kemudian yang ketiga, Wurumana itu dalam konteks deingai fongaati. Artinya hubungan itu biasa karena kekerabatan baik, tetangga dan lain-lain. Lalu mereka melakukan persetujuan, ayo kita berwurumana. Ini banyak terjadi biasa di masyarakat yang seasal di perantauan. Jadi mereka tidak punya hubungan darah, tetapi keikatan wurumananya luar biasa. Juga terjadi di kampung-kampung. Nah, siang hari ini kita mau menegaskan yang mana. Mau yang, artinya biarlah dalam pertanyaan nanti kita singgung-singgung sedikit, karena memang waktunya sangat sempit. Karena dalam satu apa itu saja, satu jenis itu saja memang kita harus punya waktu yang lama. Jadi Wurumana itu sebenarnya pertalian kekerabatan, hubungan darah di sana tuh cinta kasih. persaudaraan yang melekat dari turun temurun. Jadi sangat luar biasa ya kita pun leluhur bagaimana wata harus ga anara, nara harus ga awata itu, sehingga hubungan darah ini tidak terlepas. Tidak terlepas. Lalu apa pendasarannya? Ya pendasaran itu benar-benar dengan cinta kasih, memberi tanpa pamrih. Ketika wata seke, naradowake. Ketika wata seke, naradowake. Nah dalam konteks Leo itu misalnya pihak saudara lihat wetanya seke, ya jelas dengan sendirinya itu sudah diatur dalam tatanan adat, berarti saudara harus mengantarkan pata regu istilahnya, ya berupa bahan makanan kayak beras, sarung, pata regu moke. Begitu pula kalau saudara punya povo, saudara punya acara, saudari pasti dengan sendirinya akan menghantar hewan. Tapi bukan hewan saja, yang namanya eko livu. Livu itu berupa apa? Berupa uang. Kalau istilah orang biasa seperti uang tali begitu. Mungkin itu.
0: Baik Bapak, kalau kita tarik ke belakang sedikit Bapak, secara historis sendiri, sejak kapan sebenarnya Wurumana ini dikenal dalam kehidupan masyarakat Leo Bapak? Dan bagaimana ceritanya ia bisa bertahan sampai hari ini Bapak? Silakan.
1: Oh ya, dalam peradaban Leo, Wurumana ada sejak komunitas itu ada.
0: Oke.
1: Jadi dia itu tumbuh bersama komunitas. Sehingga apa, ketika manusia pertama itu ada, sudah ada interaksi berburu mana. Karena harus menjaga hubungan sehingga tidak terputus. Kalau dalam adat itu mengapa sampai harus memberi dengan tanah dan lain-lain itu karena supaya hubungan adat istiadatnya antar musalaki itu antar suku tetap terjalin. Tetapi ketika dalam konteks saudara dan saudari, nah memang itu hubungan darah. Jadi di sana diajarkan bahwa maaf ya kita agak sedikit omongannya agak sedikit mendalam, bahwa saudari itu tidak ada pengganti. Saudara juga tidak ada pengganti. Sehingga hubungan inilah yang mengikat terus. Nah dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga apa? Anak-anak kita mengenal itu pohon keluarga. Pohon keluarga itu penting sekali dalam kehidupan ini. Sehingga orang itu tahu dari mana dia berasal. Itu yang perlu kita garis bawahi ya. Karena ketika orang itu sudah tidak kenal pohon keluarga, berarti kita sudah tahu ini orang ini tidak berburu mana. Kadang-kadang baru lapis ketiga, keempat orang sudah tidak saling mengenal gitu. Tetapi ketika dalam berburu mana orang mengenal pohon keluarga, itu mau sampai lapis keberapa pun itu akan. Dan ini memang sejalan ya, kita punya budaya-budaya juga dari luar. Mengapa orang harus hafal silsilah? Silsilah itu sebenarnya berasal itu dari buru mana itu. Hubungan yang diwariskan dengan melalui pernikahan. Sehingga kita tidak bisa terpisah. Sehingga di mana komunitas itu ada, di situ buru mana ada.
0: Baik Bapak, saya sedikit penasaran Bapak, ketika orang mendengar Wurumana ini artinya melibatkan banyak orang Bapak. Nah, dalam praktik di lapangan sendiri, apakah Wurumana ini hanya melibatkan keluarga dekat seperti tadi penjelasan Bapak, atau memang dia melibatkan lingkup yang lebih luas dalam komunitas adat sendiri Bapak?
1: Wurumana itu sangat luas ya. Macam saya jelaskan tadi di awal, dia ada tiga kategori. Melalui tradisi budaya. Tradisi budaya itu diwariskan secara turun-temurun dan menjaga untuk tidak putus. sehingga tetap akur, cerita-cerita tidak hilang. Kemudian yang berikut itu sistem sosial.
0: Oke.
1: Sistem sosial itu yang dikatakan tadi deingai fonga ate. Nah, itu artinya mereka yang menciptakan sendiri. Nah, deingai fonga ane ate inilah yang mulai mengkaburkan nilai burumana itu sendiri. Orang mulai kuat-kuatan.
0: Ya, benar.
1: Siapa ekonomi kuat, ini dadaku, mana dadamu. Di situ orang mulai keliru persepsi.
0: Benar-benar.
1: Dikira burumana itu membebani.
0: Ya, benar.
1: Tetapi kalau dasarnya dari awal, dari leluhur mengajarkan kita, tidak.
0: Oh.
1: Nanti yang di bawah-bawahnya pasti nanti akan baru kita jelaskan.
0: Oke. Nah, Bapak, saya sebelum kita masuk lebih jauh, Bapak, dalam keterlibatan di dalam burumana sendiri, apakah ada struktur atau mungkin peran tertentu dalam burumana, misalnya siapa yang harus kasih, siapa yang harus mencatat mungkin, atau siapa yang mengatur jalannya tradisi ini, Bapak?
1: Oh, itu ada. Sudah memang terstruktur dari zaman awal dulu. Yang tertulis maupun tidak tertulis. Okay. Kalau secara budaya asli tidak tertulis ya,
0: iya, benar.
1: Hanya diwariskan melalui nasihat, petua dan lain-lain. Tetapi berkembang terakhir ini kita lihat sudah mulai catat mencatat.
0: Iya,
1: nah, dalam budaya yang asli, yang paling bertanggung jawab adalah Du Asa'o. Oh. Dia yang kepala dalam rumah itu, dalam rumah suku, boleh dikatakan kepala suku. Dia yang paling bertanggung jawab. Lalu pelaksanaannya itu siapa? Pelaksanaannya itu tuh orang tua dari anak itu. Tetapi di dalam budaya dulu, dalam rumah suku itu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku.
0: Okay.
1: Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sehingga dalam komunitas rumah adat itu, itu orang bilang ronga kopo ya, melihat di kandang. Katakan saudara punya acara, saudarinya di dalam rumah besar itu sebagai kepala suku. Kalau si pelaku ini belum punya hewan dan lain-lain, dia akan mengumpulkan kepala-kepala keluarga dalam suku itu. Kan di dalam di kami di Lio itu kan, dalam satu rumah adat itu kan bisa dihuni oleh 8 sampai 12 keluarga. Nah, peran kepala suku di sini ya bagaimana kalau yang di sana belum ada ya? Terpaksa. Bukan terpaksa, artinya dia mulai mengumpulkan semua bagaimana kali ini kita membantu. Sehingga saling membantu gotong royong untuk melancarkan urusan saudaranya. Ini yang zaman dulu, kepunyaanku adalah kepunyaanmu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Itu burumana yang paling dalam di dalam budaya Lio. Nah, berkembang terakhir mulai muncul keegoan dengan dunia teknologi, berbagai kebutuhan dan lain-lain. Kalau dalam istilah adat, bahwa kalau zaman dulu wonga tanah welawatu itu banyak, artinya hewan-hewan itu masih dipelihara secara liar, sehingga kita untuk memperolehnya itu gampang. Juga begitu juga dengan tanaman, makanan dan lain-lain, alam masih lestari, masih terjaga. Orang tidak merusak alam seenaknya, sehingga bergelimpangan makanan dan hewan. Zaman ini sudah diatur oleh tatanan ini dan itu. Nah, di sana mulai timbullah keegoan. Tidak semudah lagi mendapat hewan kaya dulu, kita cuma ambil-ambil saya dari kolong rumah. Sekarang sudah ditertibkan sekarang. Kemudian dengan kebutuhan akan pendidikan. Nah, zaman dulu orang mau sekolah tidak sekolah kan tidak apa-apa. Bahkan anak kalau faivalu itu lebih dulu sekolah daripada anak-anak adat gitu. Jadi inilah dengan perkembangan sekarang, Itulah bermana menjadi ada untuk sekelompok orang sudah merasa itu terbebani. Sangat-sangat terbebani.
0: Nah, Bapak, kalau kita lihat dalam momen-momen penting kehidupan seperti pernikahan atau kematian, bisa Bapak gambarkan sedikit bagaimana peran nyata Bu Rumana dalam situasi tersebut, Bapak? Kita ke pernikahan dulu, bisa?
1: Oh, pernikahan. Nah, bagus kalau dibatasi begitu, saya senang. Karena saya harus omong tiga itu.
0: Iya, benar. Nah, ya.
1: Kalau pernikahan itu, itu artinya yang melalui sebuah perencanaan.
0: Oke. Okay.
1: Terencana. Nah, kalau dalam konteks terencana, berarti sudah punya schedule.
0: Oke.
1: Okay. Sudah melalui satu perencanaan yang mantap. Nah, ketika sesuatu yang melalui perencanaan mantap, berarti disampaikan sodo sambu kalau orang itu bilang, disampaikan ke sana sudah dari jauh-jauh waktu. Sehingga ada dalam istilah adat dia bahwa sooko beleja atau sooki babula. Ada yang mau acara pernikahan, katakan 6 bulan sebelumnya sudah diberitahu, sehingga sudah ada persiapan dari pihak saudara atau saudari itu sendiri mengenai budget, materialnya. Jadi ketika hal yang sudah terencana, berarti sudah disiapkan. Nah, beda dengan kalau hal kematian. Kalau hal kematian itu yang secara tiba-tiba. Itu pun kewajiban tetap dilakukan. Tetapi dalam hal balas jasa, ya itu orang bilang teipati dunamea. Kalau ada saya beri, kalau tidak ya. Itu dalam konteks kematian, duka. Tetapi kalau dalam hal pernikahan, perencanaan, tidak. Itu memang karena sudah melalui perencanaan. Naratu pataregu arelu kelawo wata pati eko. Gitu. Sehingga kalau dibilang membantu si, ya artinya timbal balik karena memang sudah kesepakatan dalam komunitas toh. Juga pemberian itu saudari, kalau saudara sudah antar pataregu arelu kelawo, kalau dia juga macam saudara pulang tangan kosong juga dia tidak baik, dia juga punya beban sosial. Sehingga dia sudah ini satu ekor untuk sebagai, kalau istilah Leo bilang, pusing bola. Sehingga dibalas waktu itu.
0: Oke, baik. Pendengar, kita jeda sejenak dulu perbincangan kita tentang Bu Rumana. Akan kita lanjutkan nanti setelah kita dengarkan sebuah lagu berikut ini. Jadi, tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan program Bincang Budaya Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rian Hidayat dan juga narasumber kita ada Bapak Petrus Wih.
1: Baik Bapak, kebetulan saya ini orang ND, ND pesisir nih Pak. Nah di ND itu dikenal dengan istilah Mino Epetu. Nah, di ND kan ada Mino Epetu Arikae, ada juga Mino Epetu yang undang masyarakat. Sebenarnya ada perbedaan tidak Bapak antara Brumana sendiri dengan Mino Epetu nih?
2: Oh, sangat jauh berbeda.
1: Oke, okay. Bisa dijelaskan Bapak perbedaannya?
2: Kalau Brumana itu sudah ada persetujuan dalam itu, sudah ada pembagian.
1: Oke.
2: Okay. Saudara wajib memberi patergu.
1: Tidak boleh tidak.
2: Tidak boleh tidak. Okay. Dan kalau saudara, saudari, saudara misalnya di antar hewan ke saudari itu melanggar.
1: Oh.
2: Melanggar itu tidak. Biar emi wata acara watam itu walau eko.
1: Oke.
2: Begitu pula saudari, kalau acaranya saudara, misalnya dia antar hewan, dia antar patergu, salah. Dia harus antar hewan. Sehingga balasnya nanti dengan patergu. Jadi itu yang kalau minum air petu itu sukarela.
1: Ya benar.
2: Gotong royong yang sukarela. Artinya seikhlasnya orang datang dengan tidak dipatok kamu bawa apa. Artinya keikhlasan. Karena itu yang kita undang itu masyarakat, komunitas-komunitas kesarian kita itu dalam bahasa dia bilang dalam hubungan Aji ka epave. Kalau bahasa ini bilang ari ka epave. Komben erara, pambamai, maka terjalin hubungan batin. Kita seke, kita acara, undak kai minum epetu. Kai acara, undak muka, kita minum epetu.
1: Okay. Begitu. Nah, baik Bapak. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi Bapak, apa faktor apa saja yang sebenarnya bisa membuat Brumana ini bisa dalam tanda kutip terasa memberatkan bagi sebagian keluarga Bapak?
2: Oh ya, bagi sebagian keluarga itu Brumana dikatakan berat ketika orang itu begitu memaksakan diri. Memaksakan diri. Artinya dalam konteks itulah yang terlebih yang hubungan apa? Bukan hubungan adat. Hubungan yang diciptakan sendiri, yang deingai fonga ate tadi. Karena itu biasa orang ekonomi kuat akan berburu mana dengan yang sesama kelasnya. Nah, hidup ini kan ada pasang surut. Ketika pasang surut, nah di situ terjadi problem. Mau prioritas anak sekolah atau mau prioritas buru mana? Di sini, tetapi ketika dalam konteks budaya asli itu serasa tidak memberatkan. Karena apa? So'o no kobel aja. Artinya so'o sambu kombera ragina. Sudah
1: ada jadwal.
2: Dan tentu sudah ada persiapan. Kalau yang dei ngai fonga ate inilah yang bikin kacau. Pada saat sama kamu urus anak sekolah atau ini, sementara yang menghantar dulu waktu kita acara dia sudah antar jor-joran. Nah, ketika saudara sudah antar ke saudari jor-joran, misalnya Eko Wiria Livu Gipondo. Nah, ketika saudara beracara nanti, ya wata tidak mungkin lagi. Kalau berasanya 100 kilo, patahnya 2 misalnya, labo luka misalnya, itu sudah moke misalnya. Tidak mungkin sudah sedikit. Karena harus mengimbangi. Dan ini yang bikin terkontaminasi kebaikan Brumana yang diciptakan leluhur sebenarnya. Karena yang dia ingai fonga ate tadi. Kalau orang bilang, oh ini Brumana sangat memberatkan. Tidak, kalau hubungan saudara-saudari, hubungan darah, tidak. Apapun watan enara harus pak ate doa. Itu konteksnya. dia tidak saja watadenara itu bukan saja konteks dalam wailaki warumana, itu bukan saja dalam acara pernikahan dalam acara, tidak, komberara juga ya kan terus bersilaturahmi seperti
1: itu. Nah baik Bapak, saya penasaran juga Bapak terkait dengan gurumana ini sendiri. Kan kita hidup di era yang bisa dibilang orang pengen serba instan nih Bapak. Orang tidak perlu repot-repot, harus saya harus mandi eko, saya harus mandi ini. Bisa tidak di era zaman sekarang itu semuanya diuangkan Bapak?
2: Ya namanya komunitas adat itu tergantung kesepakatan.
1: Oke.
2: Tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Nah walaupun kita melalui dengan uang atau melalui transferan,
1: ya,
2: tetapi secara sodo sambunya tetap watangara lagi. Misalnya saya dengan saya pun saudari, saudari saya misalnya mau menikahkan anaknya, nah saya kan harus beri beras, pakaian adat, pakaian nikahnya. Nanti paling kita bilang, ayo beta, kita nak sibuk, kita semua serba sibuk. Ini amba beta pengadaan ribasi, seapa pun jauh transfer.
1: Okay.
2: Itu komunikasi kedua arah. Jadi di era sekarang ini, warumana tidak mesti tane eko, wanggane are, suune pata, ya. Itu zaman-zaman modern ya. Kebetulan saya ini hidup dalam tiga era, jadi saya dengan saudari yang sekarang-sekarang karena sibuk juga kadang-kadang begitu. Mereka sambut baru anaknya atau apa, sudahlah kakak, nanti sudah cari saja nanti beras yang standarnya beras apa ya. Kalau situ mau acaranya udah bertemu aja kakak, nanti kita transfer saja. Tetapi kalau dalam adat budaya dari kampung, itu orang tua kita marah kita. Kenapa? Ibadah atau ibadah.
1: Benar, benar.
2: Padahal zaman ini kan kita sudah dengan zaman digitalisasi
1: ya,
2: kan.
1: Benar.
2: Semua serba cepat, serba ya. Mesti duduk berhari-hari, noremu sepede nasu simo kita ya, apa segala macam. Itu biayanya ya, sangat-sangat. Tetapi ketika kita masuk dalam komunitas kampung, kita mesti omong baik-baik dulu karena di peradaban kampung yang masih lestari, yang masih dijaga ketat, itu tuh eko patarangguna menjadi waka.
1: Okay.
2: Karena semua diukur dengan gengsi.
1: Bapak, saya juga penasaran satu hal Bapak. Katakanlah ketika seseorang tidak ikut urumana nih Bapak, misalnya wetanenara nih, tidak ada saling balas-balasan, katakanlah seperti itu, apakah ada bentuk tekanan sosial ketika seseorang atau tadi kasusnya seperti Nara dan Wata ini tidak ikut berpartisipasi dalam urumana Bapak?
2: Begini, dalam urumana yang asli, ketika weta punya acara, Nara pasti mbana.
1: Okay.
2: Tetapi wata iba balas memang sebenar, tidak langsung. Itu yang bedanya dengan sekarang. Antar sekarang di sana balas, nilai bantunya di mana?
1: Iya benar.
2: Iya kan?
1: Iya, iya.
2: Jauh wata acara, jauh tu patarangu are, wata mespati menjauh sapi. Hari itu tidak ada nilai bantu. Sementara leluhur bilang bukan seperti itu. Pobo wata nara degi wata, pobo nara wata kenara. Jadi ada waktunya untuk balas. Sehingga nilai bantunya itu benar ketika kita membantu ke saudari, ya memang pada saat saudari membutuhkan. Sehingga waktu acaranya saudari sudah tahu, oh beras, pataregu, moke, oh itu sudah dari saya punya saudari. Begitupun sebaliknya. Sehingga dia menyiapkan hanya yang lain-lain. Karena pos ini sudah disitulah. Sehingga kekerabatan tuh sangat-sangat bagus sebenarnya.
1: Oke. Baik Bapak, di tengah dinamika yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait dengan Burumana sendiri, menurut Bapak, apakah Burumana ini masih relevan untuk dipertahankan di era modern seperti sekarang ini, Bapak?
2: Oh ya, masih sangat. Sangat harus dipertahankan. Yang harus dipertahankan itu tata caranya.
1: Oke.
2: Soal nilai, itu seturut kemampuan.
1: Oke.
2: Nah, zaman ini. Jadi ketika saudari kita misalnya menikah dengan orang yang bukan sekampung, ya kan? Itu pasti mesti ada kebijakan sudah. Tidak bisa kita memaksa mengikuti 100% adat dan budaya asli kita, kecuali kita semua satu kampung. Nah, itu bisa karena sudah saling tahu, hidup setiap hari bersama-sama, sehingga dalam komunitas itu sudah saling membackup lah dalam rumah-rumah besar itu.
1: Oke, berarti bisa dibilang kalau misalnya tetap dipertahankan, berarti tradisi ini memang perlu disesuaikan ya, Bapak?
2: Perlu disesuaikan, sangat perlu. Jadi orang bilang apa? Jangan menghilangkan budaya.
1: Ya, benar.
2: Karena ketika seorang menghilang budaya, dia sudah kehilangan harga dirinya.
1: Ya, benar.
2: Dia akan terombang-ambing, ibarat pohon tidak berakar.
1: Oke.
2: Atau ujung bambu yang ditiup angin, orang tiup kanan, dia ke kanan, tidak ada arahnya. Tetapi ketika orang yang mempunyai akar dan budaya, dia akan punya prinsip. Semodern-modernnya apapun dalam kehidupan, secanggih apapun, dia akan etom, akan kembali ke rumahnya.
1: Okay.
2: Di sana dia akan melihat orang tua saya dulu buat apa. Apa pesan orang tua saya. Serasa kita yang sudah kekinian, kan kita masih ingat ini bapak kita ngestay na'u apa nih kita kan. Tidak mungkin si kita mau hilang. Kenapa? Budaya itu paling penting. Apalagi budaya gotong royong seperti ini ya, Waidaki Burumana itu mulia sebenarnya. Yang buat dia tidak mulia, tidak elok itu ketika orang sudah memaksakan diri.
1: Ya, benar sekali.
2: Sampai-sampai mentelantarkan anak.
1: Ya.
2: Bedanya dulu tidak sekolah, tidak apa-apa. Makan di hutan banyak.

0: Oh ya, ini kita mesti klasifikasi ada dua tipe generasi ya. Kalau generasi yang hidupnya di kampung, oh itu dia sangat jaga, sangat-sangat. Tetapi kalau yang sudah keluar dari kampung, yang sudah bersekolah, ataukah yang problem zaman ini, bapaknya punya status, tetap punya status di dalam kampung, tetapi ketika misalnya menjadi PNS dan lain-lain harus hijrah ke kota, dan sudah beranak cucu di kota, anak cucunya inilah yang merasa alergi.
1: Oh.
0: Iya, karena apa? Situasi lingkungan sekitarnya dia kan lingkungan kota.
1: Okay.
0: Egonya sebelah tembok tidak berkuliah. Ya kan?
1: Oh.
0: Di situ yang sekarang menjadi gap. Tetapi ketika anak-anak muda yang di kampung, bahkan mereka sangat melestarikan.
1: Oh.
0: Hanya sudah notabene tadi itu dengan sesuai dengan kemampuan. Dalam arti bukan teipati dunamea ya, tetapi apa, saling menyampaikan, saling pengertian.
1: Nah, baik Bapak, selain dengan generasi muda tadi, kita bergeser sedikit ke peran dunia pendidikan Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana peran pendidikan dan kesadaran budaya dalam membantu masyarakat menjaga keseimbangan antara nilai solidaritas juga kemampuan ekonomi Bapak?
0: Oh ya, peran pendidikan di sinilah.
1: Ya, benar.
0: Di sinilah peran pendidikan. Jadi budaya itu harus dimasukkan ke dalam pendidikan. Kalau pendidikan itu sendiri hanya mengajarkan ilmu, apa arti ya ilmu tanpa budi? Budaya itu mengajarkan budi, mengajarkan tentang suara hati. Nah, budi dan suara hati ini tidak bisa disamakan dengan ilmu. Dalam pandangan budaya, seorang berilmu tetapi tidak berbudi, itu tak ada gunanya. Karena dia akan membuat kekacauan, bertindak tidak menjaga rasa, omong seenaknya. Ya, itu. Ini efek dari ilmu. Kita lihat, terlalu banyak berilmu. Orang berilmu itu orang yang berteorinya tinggi. Dia berteorinya memang tinggi, tapi ketika pelaksanaan itu kadang mereka terjerumus di situ. Dia tidak bisa membedakan mana ruang budaya, mana ruang hati, ruang rasa, mana ruang ilmu.
1: Okay.
0: Asal terlintas dalam bayangan pikiran, dilontarkan saja. Tetapi kalau orang budaya beda. Kai beng stay beena. Kai in nore kebujo. Enak ada.
1: Orang yang dibilang kayak pikiriba.
0: Pikiriba.
1: Okay.
0: Jadi disitulah timbul ada tata krama, sopan santun. Dan ini harus diajarkan di sekolah.
1: Ya, benar.
0: Makanya budi pekerti mesti menjadi pendidikan di dunia pendidikan. Sehingga anak-anak kita yang zaman ini tidak kehilangan arah, cuman berilmu, tetapi ngestay roto revo ambat so kai ambat so area itu letak keilmuan di mana? Akhirnya orang bilang doy gelar woso woso na sebarunua na apa tau revo mal bemboga ari bemboga kai bemboga wata itu terukur di situ. Sementara di kalangan kampung yang panggil saudara saudari itu sangat dihormati. Jadi ngestay enak kita apa ada mempunyai rasa. Sehingga bahwa di dunia pendidikan memang harus masuk itu budi pekerti.
1: Ya benar.
0: Ya.
1: Nah, baik Bapak, terakhir mungkin sebelum kita tutup dialog kita karena kebersamaan kita tinggal berapa menit lagi nih Bapak.
0: Oh iya.
1: Nah, sebagai penutup Bapak, apa harapan Bapak sendiri terhadap masa depan Buru Mana di tengah perubahan sosial masyarakat Lio saat ini Bapak?
0: Kalau saya mengharapkan itu budaya Buru Mana yang sangat luhur ini masih tetap dilestarikan. Hanya soal standar nilai-nilainya yang ikut dengan kekinian. Kemudian dalam Buru Mana

0: mengajarkan kita bagaimana tolong menolong. Ya toh, cinta kasih, persaudaraan. Guru mana jangan dilihat sebagai beban. Tetapi guru mana itu sebagai pemberian ikhlas yang membantu kepada saudara atau saudari kita. Mari kita lestarikan budaya kita sesuai kemampuan. Tapi kita mencintai budaya kita sehingga kita mempunyai jati diri kita sebagai orang Indelio.
1: Baik, sudah. Oke, baik. Nah, pendengar, tidak terasa kita telah sampai di penghujung perbincangan yang sebenarnya kalau membahas burman ini seperti kata Bapak tadi, panjang sebenarnya. 1-2 jam sebenarnya tidak cukup, tapi kita harus dibatasi waktu. Mohon maaf sekali. Dan dari dialog bersama Bapak tadi, sebenarnya kita belajar bahwa urumana bukan sekedar tradisi, tetapi sebuah sistem nilai yang sebenarnya lahir dari semangat kebersamaan, saling membantu dan menjaga relasi sosial dalam masyarakat Leo. Namun di tengah perubahan zaman, memang kita juga diingatkan bahwa setiap nilai budaya ini perlu terus kita rawat dengan kebijaksanaan agar tetap relevan tanpa kehilangan makna dan tidak menjadi beban yang justru melemahkan masyarakat itu sendiri. Keseimbangan antara solidaritas dan kemampuan adalah kunci, bahwa budaya memang seharusnya menguatkan bukan memberatkan, menyatukan bukan membebani. Semoga perbincangan ini tidak hanya menambah wawasan kita pendengar, tetapi juga menjadi refleksi tentang bagaimana kita menjaga budaya sekaligus menyesuaikannya dengan realitas kehidupan saat ini. Terima kasih telah menyimak program Bincang Budaya hari ini. Sampai jumpa di program Bincang Budaya selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih.

0: info Florata.
1: Semba dan Paki, isyarat larangan dalam masyarakat adat Nagekyo. Orang Nagekyo memiliki bahasa tanda yang disebut Semba. Semba adalah tanda atau isyarat larangan. Bahasa larangan lebih mengungkapkan sebuah penolakan yang umumnya didasari ketidakpuasan atau amarah. Ungkapan amarah melalui tanda larangan yang disebut Semba tidak mengenal kompromi. Selalu tiba-tiba tanpa pemberitahuan atau perundingan terlebih dahulu. Semba dibuat dari daun-daun entah kelapa atau pinang. Pelepah kelapa penuh daun atau sebanyak 2 buah dipancangkan ke tanah secara bersilang. Atau ada yang langsung menanam sebatang anak pisang. Dalam banyak peristiwa Semba, tanda larangan untuk membangun di atas sebuah lahan hampir tidak pernah bisa dikompromikan. Yang membuat larangan dan yang mendapat larangan masing-masing menjaga harga diri. Sekali terkena Semba atau larangan, maka hampir pasti pembangunan tidak bisa dilanjutkan. Kedua pihak masing-masing akan berdiam diri dan membangun benteng pemisah berkepanjangan.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

1 Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita daerah sepekan yang akan disampaikan oleh reporter kami Rufunis Wula. Dan warta berita daerah sepekan ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Florata siang ini, pendengar. Jadi tetap bersama kami karena nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami dalam Florata sore ini. Saya Rian Hidayat, undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum.

0: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan, Minggu 5 Juli 2025 bersama saya Rufinus Fula. Kita awali dengan informasi dari Kabupaten Ende. Antrean kendaraan kembali mengular di SPBU Jalan Gatot Subroto Ende meski pengelola memastikan stok BBM aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Laporan Suimam.
1: Pantauan RRI Selasa kemarin, sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat mengantre sejak pagi untuk memperoleh bahan bakar di SPBU tersebut. Antrean berlangsung tertib, namun panjangnya barisan kendaraan menarik perhatian masyarakat yang melintas di kawasan Jalan Gatot Subroto. Salah seorang pengendara, Robert, mengaku pelayanan pengisian bahan bakar seharusnya dapat berlangsung lebih cepat apabila seluruh mesin pengisian dioperasikan secara bersamaan. Menurutnya, penggunaan satu mesin untuk melayani seluruh kendaraan menyebabkan proses pengisian berlangsung lebih lambat dibandingkan kondisi normal. Ia berharap pengelola SPBU segera mengoptimalkan seluruh fasilitas pengisian agar antrean kendaraan dapat segera berkurang setiap harinya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kenyamanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor. Menanggapi keluhan tersebut, manajer SPBU Gatsu 03, Wilton, menjelaskan pelayanan sementara hanya memanfaatkan satu unit mesin pengisian yang siap beroperasi, sementara mesin lainnya masih menunggu pasokan bahan bakar dari depo sebelum kembali digunakan melayani masyarakat. Dikatakan, kondisi tersebut bersifat sementara hingga proses distribusi bahan bakar menuju SPBU kembali berjalan sesuai jadwal pengiriman. Menurutnya, antrean kendaraan mulai terlihat hampir sepekan terakhir meskipun stok bahan bakar minyak di SPBU tetap tersedia dalam jumlah mencukupi. Hingga kini, pengelola masih mencermati penyebab meningkatnya jumlah kendaraan yang datang melakukan pengisian setiap hari.
2: Kalau dari stok sih tidak ada kelangkaan, seperti biasa normal, penebusan juga normal. Saya tidak tahu lagi situasi di masyarakatnya bagaimana, tapi kalau dari pihak kita SPBU sih untuk stok dan apa itu normal gitu.
3: Apa penyebabnya?
2: Saya juga bingung juga itu bisa antrian panjang gini.
1: Ia menegaskan tidak terdapat kendala pada persediaan BBM sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu kelangkaan yang beredar. Seluruh pasokan bahan bakar untuk kebutuhan masyarakat tetap tersedia sesuai alokasi yang diterima oleh SPBU Gatsu 03 ND. Wilton mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena dapat memperpanjang antrean kendaraan di lokasi pengisian bahan bakar. Masyarakat diharapkan membeli BBM sesuai kebutuhan sehingga distribusi kepada seluruh konsumen dapat berlangsung lebih lancar dan merata. RRI ND, Suimam melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ende melalui Badan Pendapatan Daerah siap menggelar sosialisasi peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Laporan Rufinus Fula. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 3 Juli 2026 di seluruh SPBU yang ada dalam wilayah Kota Ende. Kepala Bapenda Kabupaten Ende, Mas Jufri Seko, mengatakan sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan baru yang mengatur penggunaan BBM bersubsidi. Pernyataan itu disampaikannya kepada RRI di ruang kerjanya pada Selasa 30 Juni 2026. Menurut Jufri, salah satu materi utama yang akan disampaikan adalah pembahasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak kendaraan bermotor meski telah jatuh tempo. Sementara itu, kendaraan dengan nomor polisi luar daerah diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi. Jufri mengatakan sosialisasi tersebut akan melibatkan seluruh instansi terkait diantaranya Satlantas Polres Ende, Bapenda Kabupaten Ende, Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Pelaksana Teknis Dinas Bapenda Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Ende, Dinas Perhubungan, serta pengelola SPBU. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memperlancar penerapan aturan di lapangan. Jufri menjelaskan Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 menegaskan bahwa kendaraan bermotor yang terdaftar di dalam daerah namun belum melunasi PKB tidak diperkenankan membeli BBM bersubsidi. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 5 ayat 1 dan akan diterapkan di seluruh SPBU. Selain itu, pasal 6 ayat 1 mengatur bahwa kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah tidak dapat menggunakan BBM bersubsidi. Karena kendaraan tersebut hanya diperbolehkan mengisi BBM non-subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Kalau saya lihat ada masyarakat yang justru salah persepsi terkait ini. Kalau saya lihat ada yang bilang masyarakat tidak boleh mengisi BBM. Tidak, bukan tidak mengisi BBM, tapi bagi yang belum bayar pajak diperkenankan untuk mengisi BBM non subsidi. Begitupun juga dengan kendaraan yang berplat nomor luar supaya mengisi ya non subsidi. Karena kita lihat arahan gubernur kemarin terkait dengan penggunaan BBM bersubsidi itu kan sebenarnya cenderung lebih kepada masyarakat NTT seperti itu ya, sehingga apa yang mau dibuat oleh Pak Gubernur itu mungkin ada beberapa bilang tidak adil dan sebagainya, tapi kalau menurut kami justru ini penetapan keadilan sebenarnya ini. Karena memang BBM yang bersubsidi memang diperuntukkan untuk ya untuk masyarakat yang betul-betul diperuntukkan untuk mereka seperti itu.
0: Ia menambahkan kebijakan tersebut merupakan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pada tahun 2026 target penerimaan PKB di kabupaten ini ditetapkan sebesar 9,9 miliar sedangkan target BBNKB mencapai 7,6 miliar. Namun hingga 26 Juni 2026 realisasi penerimaan PKB baru sekitar 2,3 miliar dan BBNKB sebesar 1,6 miliar. Berdasarkan data UPTD Bapenda Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Ende, lebih dari 40 ribu kendaraan yang terdaftar, baru sekitar 17 ribu kendaraan yang telah membayar pajak. Sementara sisanya masih menunggak termasuk kendaraan dinas. Jufri berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu. Menurutnya kepatuhan wajib pajak tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga mendukung penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Enderovinus Vula melaporkan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat perkuat ekosistem transaksi digital. Laporan Epi Wahab.
5: Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Kabupaten Manggarai Barat diketuai oleh Pak Bupati. Ya, sebenarnya tujuan utamanya dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola keuangan daerah. Sebagai daerah tujuan pariwisata prioritas,
6: Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berkomitmen melakukan percepatan dan perluasan sistem digitalisasi dalam tata kelola keuangan daerah. Hal ini guna mewujudkan efisiensi dan transparansi terhadap sistem kelola keuangan di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Manggarai Barat dan juga menunjang Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Hal ini disampaikan langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus Salisodo.
5: Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Kabupaten Manggarai Barat diketuai oleh Pak Bupati. Ya, sebenarnya tujuan utamanya dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola keuangan daerah. Sebagai daerah tujuan pariwisata prioritas, ya kami memiliki upaya yang kuat untuk mewujudkan percepatan perluasan digitalisasi daerah. Sejauh ini kami sudah memiliki beberapa, ya hampir semua kanal pembayaran melalui sistem digitalisasi kami sudah terapkan.
6: Saat ini Kabupaten Manggarai Barat telah menerapkan sistem pembayaran berupa pembayaran pajak dan retribusi daerah menggunakan sistem digitalisasi seperti dompet elektronik, QR code payment, mobile banking, internet banking, kartu prabayar, dan mikro ATM. Lebih lanjut, Frans menyampaikan untuk saat ini pihaknya akan lebih fokus mengoptimalkan transaksi di kota Labuan Bajo dengan indikasi penggunaan transaksi digital yang lebih banyak, sedangkan untuk di desa-desa kota dengan akses internet yang kurang, pihaknya akan tetap mendorong agar penggunaan transaksi digital ini bisa terjangkau semua pihak. Bukan hanya di kota Labuan Bajo, tetapi juga hingga ke pelosok desa.
5: Kami fokus di Labuan Bajo dan sekitar, karena transaksi terbanyak itu ada di kota Labuan Bajo dan sekitarnya. Ini kaitannya dengan pelayanan pariwisata. Nah, sedangkan untuk daerah-daerah yang tidak memiliki internet, yang pasti bahwa kita mendorong beberapa titik blind spot itu untuk didorong agar memiliki akses internet. Beberapa blind spot itu kita sudah bisa atasi. Kemudian yang kedua, bersama beberapa BUMN bank, kita mendorong untuk melakukan pelayanan-pelayanan dengan mekanisme mereka langsung sampai kepada masyarakat di desa dan kampung-kampung. Mereka punya beberapa agen yang siap untuk membantu masyarakat untuk melakukan transaksi secara elektronik.
6: Beberapa upaya dalam mengoptimalkan sistem transaksi digital ini, salah satu cara dengan gencar lakukan sosialisasi dengan melibatkan bank baik negara maupun swasta yang ada di Manggarai Barat, serta mendorong khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk menerapkan sistem pembayaran digital sedini mungkin. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Kasus gigit anjing di Kabupaten Nagekeo tembus 2.000. Warga diminta waspada ancaman rabies. Selengkapnya laporan Ferry Soo.
7: Kasus gigitan anjing di Kabupaten Nagekeo terus mengalami peningkatan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, tercatat sekitar 2.000 kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawu, mengatakan tren kasus terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari ribuan kasus tersebut, satu warga dilaporkan meninggal dunia setelah tidak melaporkan gigitan yang dialaminya sehingga tidak sempat memperoleh vaksin anti-rabies. Tingginya angka gigitan anjing sejalan dengan besarnya populasi anjing di sejumlah wilayah. Berdasarkan data Dinas Peternakan, Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Buawai menjadi daerah dengan populasi anjing terbanyak sekaligus mencatat jumlah kasus gigitan tertinggi. Pemerintah juga menduga angka kasus yang sebenarnya lebih besar karena masih banyak warga yang memilih tidak melapor ke fasilitas kesehatan.
8: Untuk kasus peningkatan, setiap tahun selalu terjadi peningkatan untuk kasus gigitan. Yang menjadi perhatian khusus untuk saat sekarang di Kecamatan Buawai dengan Kecamatan Asisa dan Nangaroro.
7: Ancaman rabies di Nagekeo semakin mengkhawatirkan setelah hasil pemeriksaan laboratorium veteriner menunjukkan 4 dari 5 sampel yang diuji dinyatakan positif rabies. Temuan tersebut menjadi peringatan bahwa virus rabies masih mengancam keselamatan masyarakat apabila tidak ditangani secara cepat. Pemerintah daerah pun terus mengingatkan warga agar tidak menganggap remeh setiap kasus gigitan anjing maupun hewan penular rabies lainnya. Selain mengedepankan penanganan medis melalui pemberian vaksin anti-rabies, pemerintah juga menilai pengendalian hewan penular rabies menjadi langkah penting untuk memutus rantai penyebaran penyakit. Masyarakat diimbau lebih bertanggung jawab terhadap hewan peliharaannya dengan mengikat atau mengandangkan anjing agar tidak berkeliaran dan membahayakan warga.
8: Kami dari Dinas Peternakan itu setiap tahun mengeluarkan jadwal vaksinasi melalui instruksi bupati. Setelah itu, para camat desa mengeluarkan jadwal untuk vaksinasi di setiap desa. Nah, kami selalu melakukan himbauan bahwa untuk khusus peternak yang memiliki hewan penular rabies itu harus melakukan vaksinasinya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan itu. Ketika sudah digigit, kita juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk segera lakukan vaksinasi, dan langkah awal itu harus SOP-nya membersihkan dengan deterjen dan air mengalir kurang lebih 15 menit.
7: Pemerintah Kabupaten Nagekeo mengajak seluruh masyarakat untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gigitan anjing atau hewan penular rabies lainnya. Penanganan sedini mungkin menjadi kunci utama mencegah rabies yang dapat berujung pada kematian. Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian hewan peliharaan serta pelaporan setiap kasus gigitan, diharapkan angka kasus rabies di Kabupaten Nagekeo dapat ditekan secara signifikan. RRI Andeveri Soo melaporkan.
0: Mahasiswa Singapura gelar Plan Together Grow Together di Moni. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
9: Kegiatan bertajuk Plan Together Grow Together digelar di wilayah Moni Kabupaten ND dengan melibatkan mahasiswa National University of Singapore bersama masyarakat dan SMKN 7 ND. Kegiatan tersebut difokuskan pada penanaman pohon, edukasi lingkungan, serta pengembangan wisata alam berbasis masyarakat. Kepala SMKN 7 ND di Moni mengatakan masyarakat setempat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam karena adat dan kehidupan kehidupan sehari-hari selalu menyatu dengan lingkungan sekitar. Menurutnya, kawasan tempat penanaman pohon nantinya akan dikembangkan menjadi lokasi wisata alam berbasis edukasi dan juga budaya. Pihak sekolah juga mulai mengembangkan program pertanian melalui budidaya tomat dengan menyiapkan sekitar 1000 polybag sebagai bagian dari program One School One Product yang didukung oleh pemerintah Provinsi NTT.
10: Di atas kita langsung tadi, di tempat di atas tadi, itu nanti mau dijadikan spot wisata agro. Jadi ketika tanaman buah tadi, pohon buah tadi ditanam sudah hasil, akan kita undang juga para wisata baik lokal maupun internasional untuk ke atas sambil ke atas sambil mencicipi pohon-pohon tadi. Jadi seperti itu. Di sana tadi kita ada tanaman durian, ada nangka, ada avokado.
9: Sementara itu, Profesor National University of Singapore Tan Lai Nyong mengatakan generasi muda perlu diberikan ruang untuk berkembang sesuai dengan kreativitas dan cara mereka sendiri. Menurutnya, anak muda memiliki semangat besar untuk membawa perubahan apabila diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat.
11: When we talk about what do we think about the young people, actually the young people behaving like this because of our impression on them. Okay, so I think we need to engage the young people and stir their imagination. And they actually will come forward.
9: Melalui kegiatan Plan Together, Grow Together, masyarakat dan generasi muda diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi wisata dan ekonomi lokal berbasis alam dan juga budaya. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
0: Festival Lamaholot, beragam agenda budaya kembali disiapkan mulai dari eksplorasi tradisi masyarakat Ile Ape hingga pentas seni budaya pada malam hari di Pantai Wulen Low. Laporan Nikolaus Makumili.

0: Ribuan rombongan wisatawan mancanegara ke Desa Lusilame, Kecamatan Atedei dalam rangkaian Festival Lama Holot 2026 pada Kamis 2 Juli 2026 disambut antusias pemerintah desa dan masyarakat setempat. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi wisata budaya sekaligus menyampaikan harapan terhadap peningkatan infrastruktur desa wisata. Kepala Desa Lusilame Petrus Tue Karangora menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata yang telah memasukkan desanya dalam rangkaian kunjungan Festival Lama Holot. Menurutnya, kehadiran wisatawan memberikan dampak positif bagi promosi Kampung Lama Atawolo, pameran tenun ikat kelompok Peninogo, serta atraksi tarian adat dan permainan tradisional yang ditampilkan kelompok sadar wisata Andayalu Atawolo. Meski demikian, Petrus berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar yang masih dihadapi masyarakat desa. Menurutnya, akses jalan menuju desa wisata perlu ditingkatkan agar mobilitas wisatawan dan masyarakat menjadi lebih lancar.
1: Ya, kami bersyukur bahwa bisa mendapat kunjungan untuk melihat apa namanya kerajinan tenun ikat di sini. Mudah-mudahan harapan kami bahwa kerajinan tenun ikat bisa mendatangkan penghasilan. Lalu harapan kami ke depan akses jalan juga apa namanya bisa diperhatikan oleh pemerintah. Ini bukan hanya dari Watu Wawir ke Atawolo, tetapi juga Atawolo ke Lebala. Itu tinggal peningkatan saja jalannya. Lalu yang kedua, Atawolo Lusilame ditetapkan sebagai desa pariwisata, desa budaya, tapi ada masih ada hal yang kurang, yaitu bahwa kebutuhan akan air bersih.
0: Selain infrastruktur jalan, ia juga menyoroti keterbatasan akses air bersih yang hingga kini masih menjadi persoalan utama warga. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan air hujan untuk kebutuhan konsumsi maupun mandi cuci dan kakus atau MCK. Ia optimis pengembangan infrastruktur akan meningkatkan daya saing Desa Lusilame sebagai desa wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dukungan terhadap fasilitas dasar dinilai menjadi faktor penting agar manfaat Festival Lama Holot dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh warga setempat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende menetapkan data pemilih berkelanjutan triwulan kedua tahun 2026 sebanyak 218.448 pemilih. Laporan Rovinus Vula. Penetapan DPB tersebut dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi data pemilih berkelanjutan di aula kantor KPU Kabupaten Ende. Hasil pleno tersebut selanjutnya akan diteruskan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU RI sebagai bagian dari pembaharuan data pemilih secara nasional. Dari total 218.488 pemilih, sebanyak 147 merupakan pemilih laki-laki dan 114.481 pemilih perempuan. Seluruh pemilih tersebut tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa kelurahan di Kabupaten Ende. Komposisi itu menunjukkan pemilih perempuan masih mendominasi daftar pemilih berkelanjutan di Kabupaten Ende. Kondisi tersebut juga menjadi gambaran sebaran pemilih yang akan menjadi basis dalam tahapan pemilu mendatang. Ketua KPU Kabupaten Ende Wilhelmus Hermantolose mengatakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan penting untuk menjaga akurasi daftar pemilih. Dengan mekanisme itu, perubahan status kependudukan dapat segera diakomodasi tanpa harus menunggu tahapan pemilu dimulai. Menurut Hermanto, data pemilih merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokrasi dan berkualitas. Karena itu pembaruan tidak hanya dilakukan menjelang pemilu, tetapi terus berjalan agar data tetap akurat, muktahir, dan komprehensif. Ia menjelaskan pembaruan data dilakukan melalui penambahan warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, pencoretan warga yang tidak lagi memenuhi syarat, serta pembaruan elemen data kependudukan. Proses itu dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi terkait lainnya.
3: Nanti ini sudah masuk semester 2, kita juga memahami beberapa situasi di partai politik terjadinya pergantian dan sebagainya di momen akhir semester untuk pemutakhiran. Namun ada pemutakhiran di semester kedua dan sudah bisa dimulai untuk melakukan pemutakhiran keberlanjutan data partai politik di semester kedua. Kemarin juga nanti untuk bisa dilihat hasil dari pemutakhiran kemarin kita sudah umumkan.
2: Penetapan DPB Triwulan 2 juga melibatkan sejumlah unsur mulai dari Bawaslu Kabupaten Ende, Dukcapil Ende, Polres Ende, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hingga pimpinan partai politik. Keterlibatan lintas instansi itu menjadi bagian dari mekanisme pengawasan sekaligus validasi data pemilih secara terbuka. KPU Ende menilai penambahan jumlah pemilih pada triwulan kedua mencerminkan dinamika administrasi kependudukan yang terus berlangsung di daerah. Data hasil penetapan tersebut selanjutnya akan direkapitulasi di tingkat provinsi sebelum masuk dalam pembaruan daftar pemilih secara nasional. RRI Enderofinus Fula melaporkan. Informasi terkait penetapan daftar pemilih berkelanjutan menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita sepekan minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rufinus Fula mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Adalah kita.
0: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
1: Siap digoyang di sore hari.
0: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRIND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
1: Catat waktunya.
0: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRIND. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya. Baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, di sore hari ini ya, saya Joanna akan menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Florata sore ini ya. Dan Anda juga akan ditemani ya rekan operator kita di sore hari ini. Rekan, ada rekan Dev ya yang akan menemani Anda nih sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, lagu-lagu dangdut sudah kami siapkan ya untuk menemani Anda di sore hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di antaranya ada Iis Dahlia dengan Diambang Sore, kemudian juga ada Elmo Pandangan Pertama, ada Haji Ona Sutra dengan Terbayang-Bayang, Ike Nurjana dengan Terajana, kemudian Imam S. Arifin dengan Senyumlah, ada Imel Putri Cahyati ya dengan Kejamnya Dunia, ada juga Siska dengan lagunya Puja-Puja, Nabila Gomez dengan Jangan Sampai Tiga Kali, ada juga Dewi Ayunda dengan Sia-Sia Mengharap Cintamu, Yelsi dengan Bermuka Dua, Anwar BAB dengan Hiruka, Air Mata Tiada Arti dari Rita Sugiharto, dan juga Cici Faramida dengan Bulan Merindu.

0: sambil dengan kita. Selamat sore, Mbak Yana.
1: Iya, sore juga dengan siapa di mana?
0: Bapak Ingrid.
1: Bapak Ingrid, apa kabarnya sore hari ini?
0: Baik, lagi cerah.
1: Oke, Bapak Ingrid, sore hari ini mau pilihkan lagu mana nih?
0: Lagu yang kelima.
1: Iya, lagu yang kelima ya.
0: Iya.
1: Iman S. Arifin, senyumlah.
0: Iya, senyumlah.
1: Oke, baik. Salam-salamnya sore hari ini untuk siapa?
0: Selamat Riana dan berkata yang sama bertugas. Selamat sore. Dari Mama Mere, Mama Cyril, yang tiba-tiba Ria, Nurul Membawa. Selamat sore. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Ingrid ya, yang ada di posisinya saat ini. Tersenyumlah dari Imam S. Arifin. Setelah Bapak Ingrid, halo selamat sore Pro Dangdut.
0: Halo, selamat sore Pro Dangdut dan saudara kita.
1: Dengan siapa di mana?
0: Dengan Bapak Rani di Nangaroro.
1: Bapak Rani di mana?
0: Nangaroro.
1: Oke, orang Nangaroro ya, ya. Apa kabarnya Bapak Rani?
0: Ya, puji Tuhan, kabarnya baik sekali.
1: Baik.
0: Kelihatannya juga baik.
1: Oke. Bapak Rani, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
0: Ya, kalau bisa lagu.
1: Lagu yang sudah saya siapkan di sini ya. Ada Iis Dahlia di Ambang Sore, kemudian Pandangan Pertama dari Elmo, Ona Sutra dengan Terbayang-Bayang, Ike Nurjana dengan Terlena, kemudian Kejamnya Dunia, Imel Putri Cahyati, Kupuja-Puja dari Siska, Nabila Gomez dengan Jangan Sampai Tiga Kali, Sia-Sia Mengharapkan Cintamu dari Dewi Ayunda.
0: Iya, karena yang itu, yang Jangan Sampai Tiga Kali.
1: Oke, dari Nabila Gomez, baik.
0: Iya, iya.
1: Salam-salamnya sore hari ini.
0: Salam-salamnya dulu boleh.
1: Oke, silakan.
0: Iya, pertama untuk yang lagi bertugas pada sore hari ini, dan ucapan selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat sampai selesai acara.
1: Makasih.
0: Iya. Yang kedua untuk Bapak Ingrid yang barusan lewat, ini Putra Mulu juga, ini Bang Canto, Bang Manda, pokoknya semua saja pendengar setia dari NB yang lagi mendengarkan siaran sore hari ini, semoga terhibur selalu dan lagu dangdut. Terima kasih, itu dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Baik, terima kasih buat Bapak Rani yang ada di Nangaroro ya, lagunya Jangan Sampai Tiga Kali dari Nabila Gomez. Satu penelpon lagi ya, sebelum kita ke lagu nih. Saya juga ingin mengucapkan selamat sore, selamat berapa saja ya di sore hari ini untuk semua pendengar Pro 1, pecinta Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke, dicoba lagi ya. Di line telepon 08 21 4451 1957, atau di 08 21 3878 8786. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut, anak kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Oce di Bukit Tangor.
1: Mama Oce, apa kabarnya?
2: Kabar baik.
1: Oke, Mama Oce sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
2: Lagu dari Siti Paranita.
1: Oke, Wulan Merindu ya.
2: Iya.
1: Baik, salam-salamnya untuk siapa nih sore hari ini?
2: Tentunya yang pertama sekali buat Mbak Yohana juga di balik kaca, selamat sore, selamat bertugas, dan juga selamat berhari Minggu. Okay. Terus kenal buat Siti Paranita tadi yang baru terlewat, yang dari Nangaroro, selamat sore. Buat yang Tidi Bolovia, Dr. Marcel, Dr. Marcel Dandona, Bu Uri, selamat

0: Sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa supaya nilai

0: dijualnya tuh untuk membangun desa kita gitu, Pak.
1: Nah, ide bagus itu, Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.

Lesung pipi atau dimple adalah cekungan kecil di pipi yang terlihat saat kita tersenyum atau tertawa. Lesung pipi terbentuk karena cekungan otot wajah yang lebih pendek atau ikatan kulit yang lebih panjang di daerah pipi. Meskipun secara medis dianggap sebagai kelainan struktur wajah, banyak yang menganggap lesung pipi sebagai elemen kecantikan yang mempesona. Lesung pipi bisa muncul secara alami karena faktor genetik atau akibat cedera dan operasi plastik. Jadi, jika Anda memiliki lesung pipi, anggaplah itu sebagai anugerah yang menambah daya tarik senyuman Anda.

0: 86. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana? Halo.
1: Ya.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Aurel di Ruriki.
0: Aurel, monitor volume radionya dikecilkan dulu, Aurel.
1: Ya.
0: Volume radionya dikecilkan dulu biar tidak feedback ya, Aurel ya.
1: Iya, sudah.
0: Oke, Aurel, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada Iis Dahlia dengan Diampang Sore, kemudian juga Elmo dengan Pandangan Pertama, Ona Sutra dengan Terbayang-Bayang, Ike Nurjana dengan Terlena, Kejamnya Dunia dari Email Putri Cahyati, Kupuja-Puja dari Siska, kemudian Sia-Sia Mengharap Cintamu dari Dewi Ayunda, ada Yelse dengan Bermuka Dua, Anwar dengan Hiruka, dan Air Mata Tiada Arti dari Rita Sugiarto. Mau yang mana nih?
1: Air mata.
0: Oke, Air Mata Tiada Arti ya. Aurel, salam-salamnya untuk siapa ya sore hari ini?
1: Ya.
0: Salam-salamnya untuk siapa sore hari ini?
1: Untuk Oma Liti dan Oma Asi di Kalimantan. Bagi Titin di Tufa.
0: Iya.
1: Dan Adik Cika di Maumere.
0: Oke, itu saja?
1: Dengan Kakak Tiarto.
0: Oke.
1: Yang praktik di RRI ini.
0: Oke deh, itu saja?
1: Iya.
0: Baik, Aurel, terima kasih. Selamat sore.
1: Iya, terima kasih, selamat sore.
0: Baik, pendengar Pulau Satu dimanapun berada, masih ada kesempatan untuk Anda ya. Silakan ya di line telepon ataupun line WhatsApp ya, bisa kirimkan voice note atau juga pesan ya, akan saya bacakan nanti. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Mbak Yohana.
0: Iya.
2: Dengan Yanti.
0: Yanti, apa kabar?
2: Iya, kabar baik. Gimana sebaliknya?
0: Puji Tuhan baik. Hari ini saya baru dengar lagi suaranya nih ya.
2: Minta maaf karena sibuk dan radionya rusak, akhirnya tidak gabung.
0: Oke, berarti sekarang radionya baru ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, Yanti silakan. Mau pilih lagu yang mana nih? Ada Iis Dahlia di Ambang Sore, Elmo dengan Pandangan Pertama, Ona Sutra dengan Terbayang-Bayang, Ike Nurjana Terlena, Kejamnya Dunia dari Email Putri Cahyati, Kupuja-Puja.
2: Oke,
0: Terbayang-Bayang.
2: Iya.
0: Salam-salamnya untuk siapa di hari ini?
2: Iya, yang pertama untuk Mbak Yohana juga kita ucapkan selamat bertugas, semoga tetap semangat dan sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Terus untuk teman saya semuanya, untuk Oma Ciri, Yuli, Bapak Maxi, Bapak Pati, Bang Horis, Bapak Delortes, Marcel Haria, untuk Putra Mus, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Mandaya bersama keluarga, Mama Sina, Mama Cito, Bapak Inggris, terima kasih atas apaan, Bang Serval, Pak Bang Asonto, Nursia di Mandala, Mama Oce, Ibu Kitanor, terima kasih atas apaannya, Sipri, Ayo Diembai, Bunda Lima, Widya, Mama An, Mama Olin, Ibu Elis, Bapak Markus, Ade Nano, Ida, Mama Dema di Jakarta, selamat sore bersama keluarga. Untuk Rama di Kupang, selamat sore. Frans di Bomba. Singkatnya untuk semua sahabat saya di mana saja berada, mengucapkan selamat sore, selamat berhari Minggu. Itu saja, terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih buat Yanti ya. Untuk salam-salamnya, lagunya nanti saya putarkan ya. Haji Ono Sutra dengan Terbayang-bayang nih. Ini mantap ya, Terbayang-bayang.

0: Hampir saya jatuh dari kursi ya gara-gara panjangannya. Bung Marcel, apa kabarnya?
1: Kabarnya baik selalu, sehat selalu. Okay. Puji Tuhan bisa gabung lagi di Pro 1 RRI NDR Radio Kesayangan. Kalau cuaca di Waria ini lagi cerah ceria.
0: Oke, berarti sama ya kita ya, senasib
1: itu
0: ya,
1: sudah
0: ceria. Bung Marcel, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Kalau boleh lagu Hujan di Malam Minggu.
0: Oke, malam minggunya sudah lewat ya.
1: Iya.
0: Oke deh, salam-salam ya.
1: Salamnya pertama kali untuk Mbak Johana bersama operatornya, semua kru Pro 1 RND, petugas di Kemancar sana juga. Terus untuk Ade Yeri di Detu Elu, Papi di Waru-Waru, Umat Ciri di Buanawa, Yuli di Dolok, Maxi di Indona, Oris di KM4, Putra Mus bersama Ramla, terus Sipri, Rehan, Mama Uti di Bukit Tangor, Nursia di Mambawa, Yanti di Waloya, Bang Servas, Bapak Manda, Opa Delordes, terus untuk Ayu Dimbai, Bunda Ima di Maumere, Ade Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis Dinita, Pengjabuk di Talibura, terus untuk Puja di Bentuni Papua, Nasrun di Sulawesi Tengah, Andi di Lampung, Tetek Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, terus Marina di Atambua, Sisilia di Kupang, Emi di Rote, terus Bang Agus di Papua, Bang Li di Kalimantan Utara, Putra Tengah di Fafat. Singkatnya, semua pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan

bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.

digital seperti sekarang, promosi usaha tidak lagi terbatas pada spanduk atau dari mulut ke mulut. Media sosial dan platform digital telah membuka peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Nih, bagi pelaku UMKM, manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk terbaikmu. Unggah foto dan video yang menarik, berikan informasi yang jelas, serta bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan promosi digital, produk lokal dapat dikenal luas, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan peluang penjualan. Bahkan, usaha kecil pun dapat bersaing dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi, jangan takut ya untuk belajar dan mencoba. Mulailah dari langkah sederhana. Gunakan media sosial secara aktif dan jadikan dunia digital sebagai sarana untuk

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebagai hari kemenangan bagi umat Muslim.
1: Waktunya kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa, tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ujung kebersamaan, di akhir kebersamaan kita ya di Prodangdut sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore. Dan sesaat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: malam ini jadi dong.
1: Eh tapi ntar abis gue pulang kondangan.
0: Hah? Siapa?
1: Gue mau ngenalin lu cewek baru gue.
0: Wih, di gue itu racer punya pak.

goyang, udah habis lagunya. Putar lagi ya kalau kurang.

kan juga bisa merasa haus. Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah konten video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa kandungan fluoride dalam pasta gigi memiliki dampak berbahaya bagi kesehatan, yakni menyebabkan IQ rendah dan gigi kuning jika tertelan. Akun TikTok mama.sela menggugah video dengan klaim bahwa kebiasaan menelan pasta gigi yang mengandung fluoride dapat menyebabkan turunnya IQ dan gigi menguning. Namun klaim tersebut langsung dibantah oleh dokter gigi Vira melalui unggahan di akun TikToknya. Dokter gigi Vira menyebutkan bahwa penelitian yang dikatakan bisa menurunkan IQ itu dilakukan dengan air minum dan fluoride dengan exposure fluoride yang berlebihan, bukan dari pasta gigi berfluoride yang sesuai anjuran. Pada postingan, Dr. Gigi Vira juga menambahkan beberapa jurnal ilmiah yang menyatakan pentingnya menggunakan pasta gigi berfluoride, terutama pada anak-anak. Kandungan fluoride ini mampu mengembalikan kekerasan lapisan enamel gigi yang larut oleh asam yang dihasilkan oleh bakteri, sehingga mengurangi risiko gigi berlubang. Sehingga informasi menyebut bahwa fluoride dalam pasta gigi memiliki dampak berbahaya jika tertelan adalah informasi yang menyesatkan. Kandungan fluoride dalam pasta gigi ada dalam dosis wajar dan tidak berbahaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, Pulau Satu RRND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan ya informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini ya, menemani Anda beraktivitas nih ya, pendengar. Nah, ada informasi terkait dengan Menko Polkam, Indonesia siap wujudkan lumbung pangan dunia. Pendengar, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan penguatan ketahanan pangan menjadi program strategis pemerintah. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menargetkan swasembada pangan, tetapi juga ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Pernyataan tersebut disampaikan saat meninjau gudang Bulog Pulau Brian Darat 1 di Medan, Sumatera Utara pada Jumat 3 Juli 2026. Ini dilakukan untuk memastikan kesiapan cadangan beras pemerintah dan sistem distribusi pangan. Jamari menyatakan pemerintah terus memperluas lahan pertanian guna mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Menurutnya, ia ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan Indonesia. Pada kunjungan tersebut, Jamari juga memastikan stok beras pemerintah di Sumatera Utara berada dalam kondisi aman. Menurut dia, sistem distribusi dan penerimaan beras telah berjalan dengan baik.

0: penelitian dan perhatian para ilmuwan.
1: Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kami masih hadirkan ya informasi untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Kementerian Perindustrian terus memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan sentra industri kecil dan menengah atau IKM. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal. Upaya itu juga ya bertujuan memperluas lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kementerian Perindustrian mengajak pemerintah daerah mengidentifikasi potensi sentra IKM di masing-masing wilayah. Upaya tersebut dilakukan agar pembinaan industri lebih efektif, tepat sasaran, dan juga berkelanjutan.

0: Hey, Angel. Kenapa kau matuk-matuk tidak tutup mulut? Aduh, kakak. Maaf, Le. Saya lupa, nak.
1: Angel, kalau batuk, apalagi di tempat umum, itu harus tutup mulut. Dan hidung juga ditutup pakai tisu. Atau siku bagian dalam, biar kuman itu tidak menyebar ke orang lain.
0: Oh, iya, kakak. Maaf, nak. Benar juga, nih. Habis itu, tisunya dibuang, terus kita cuci tangan, kak?
1: Nah, itu kan kau tahu. Jadi jangan sampai lupa lagi, Angel.
2: Etika batuk di tempat umum, melindungi diri kita dan juga orang lain. Tutup batukmu, jaga kesehatan bersama.

0: Gading Gajah, Belis Perempuan Lamaholot. Salah satu prasyarat dalam pernikahan pada umumnya adalah mahar atau belis. Suku Lamaholot yang hidup di daerah Flores Timur dan Lembata menjadikan Gading Gajah sebagai belis. Panjang pendeknya gading tergantung negosiasi antara pihak laki-laki dan perempuan. Asal-usul Gading Gajah yang dijadikan mas kawin oleh masyarakat Lamaholot memiliki beberapa versi. Di antaranya, ada versi yang menjelaskan bahwa terjalinnya kontak dagang dengan pedagang India pada masa lampau menjadikan Gading Gajah sebagai komoditinya. Versi lain mengatakan bahwa dulu di daratan Flores terdapat populasi gajah purba atau mamut karena pernah ditemukan kerangka gajah purba di Flores. Entah versi mana yang benar, namun hingga sekarang Gading Gajah masih dijadikan sebagai belis atau mas kawin ketika meminang perempuan suku Lamaholot. Beberapa Gading Gajah ini sekarang bahkan disimpan di rumah adat karena dianggap memiliki nilai magis.
1: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

dengar Pro 1 dimanapun berada. Informasi selanjutnya ya, Menko Polhukam Polkam ajak semua pihak perangi disinformasi ya, di ruang digital. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengingatkan bahaya disinformasi di ruang digital. Menurutnya penyebaran fitnah dan ujaran kebencian dapat mengancam persatuan bangsa. Pernyataan ini disampaikan dalam silaturahmi bersama Forkopinda dan tokoh masyarakat Kepulauan Riau. Kegiatan berlangsung di Markas Polda Kepulauan Riau, Batam, Jumat 3 Juli 2026. Jamari menilai tantangan bangsa kini tidak hanya terjadi di dunia nyata. Di ruang digital juga menjadi arena yang harus dijaga bersama. Ia mengingatkan dampak disinformasi sangat berbahaya bagi generasi muda. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan yang menyaring informasi secara kritis. Jamari juga mengajak pemerintah, Forkopinda, dan juga tokoh masyarakat memenuhi ruang digital dengan informasi yang benar. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat literasi informasi di masyarakat.

0: Info Florata.
1: Sao Tudu, rumah kecil tengah kampung di Nagekyo. Sao Tudu adalah sebuah bangunan rumah kecil yang berada di tengah kampung dan merupakan sebuah bangunan simbolik kekerabatan dan persatuan. Pembangunan Sao Tudu didahului dengan penggalian dasar atau koe, doe, tadae oleh pemuka adat yang ditunjuk oleh pemilik tanah atau ta ngala tanawatu. Ini merupakan pengakuan bahwa tanah kampung ini merupakan bagian dari wilayah tanah dan kampung induk sebagai tanah ha, baba, watu, hawisa atau pecahan tanah dan belahan batu. Warga kampung yang memiliki Sao Tudu tetap menjadi bagian atau udu eko dari kampung induk dan mematuhi semua tata cara adat atau sombogata yang sama.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indi.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya, Yalin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Hah? Emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

diperkenalkan di abad 17. Barney Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Pendengar manapun berada, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti sepekan warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI ND, RRI Kupang, dan RRI Atambua.
1: Satu.

0: Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman Warta NTT Sepekan bersama rekan Wiwin Ngari.
1: Inilah rangkuman yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya, Wiwin Ngari.

0: Frits Tinggi.
1: Pemerintah Kota Kupang memperkuat kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat atau KIM melalui bimbingan teknis pemanfaatan website KIM ID tahun 2026. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat penyebarluasan informasi pembangunan, meningkatkan literasi digital masyarakat sekaligus menjadikan KIM sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang efektif hingga tingkat kelurahan. Sebanyak 153 peserta yang terdiri dari 51 lurah, 51 ketua KIM, dan 51 administrasi KIM dari seluruh kelurahan mengikuti kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang. Selain memperkuat pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat, Daud Nafi, staf ahli wali kota Kupang bidang ekonomi dan pembangunan, menegaskan KIM memiliki posisi penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Keberadaan KIM di setiap kelurahan diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menyebarluaskan program pembangunan dengan edukasi masyarakat sekaligus menangkal penyebaran hoax. Menurutnya, berbagai program pemerintah seperti bantuan perumahan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga program prioritas daerah membutuhkan dukungan penyebaran informasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
2: Ada program bantuan yang memang diinisiasi oleh Wali Kota Kupang bersama Ibu Wakil bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Nah itu Kota Kupang dapat jatah 600 unit. 600 unit itu diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Antara lain syarat itu adalah pemilik lahan itu bersertifikat atau masyarakat berpenghasilan rendah itu bersertifikat tanahnya. Kemudian yang kedua itu mampu bersuadaya.
1: Kegiatan ini juga membekali peserta dengan keterampilan mengelola website kim.id sebagai media informasi resmi di tingkat kelurahan. Materi yang diberikan meliputi pengelolaan konten digital, publikasi informasi pembangunan, promosi potensi daerah, hingga strategi membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Melalui narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang, peserta memperoleh pelatihan teknis pengelolaan website kim.id, penyusunan berita, pengelolaan konten digital, hingga strategi publikasi informasi pembangunan yang berkualitas.
3: KIM ini, Komunitas Informasi Masyarakat ini, bisa mengimplementasikan karena mereka lebih dekat dengan masyarakat.

0: Lewat website.
1: Pemerintah Kota Kupang berharap seluruh komunitas informasi masyarakat atau KIM mampu menjadi pusat informasi publik di tingkat kelurahan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mewujudkan ekosistem informasi yang sehat, transparan, dan inklusif dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan platform digital, pemerintah Kota Kupang optimis kelompok informasi masyarakat akan menjadi ujung tombak komunikasi publik sekaligus mitra pemerintah dalam memperluas akses informasi pembangunan bagi seluruh masyarakat.
2: Secara geografis, NTT rentan sindikat distribusi narkoba karena merupakan daerah kepulauan dan memiliki laut dan memiliki luas laut yang sangat cukup. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
3: Kalau penyalahgunaan narkoba memang dari sisi prevalensi kita NTT termasuk yang tidak tinggi. Kalau dibandingkan dengan provinsi lainnya, dari sisi geografis kita sangat strategis dan rentan ya.
4: Nusa Tenggara Timur rentan penyaluran dan peredaran narkoba karena posisinya sebagai wilayah kepulauan dan potensial transit pemasaran narkoba karena berbatasan langsung dengan negara tetangga hingga sulit diawasi. Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Timur, Lia Novika Ulia kepada RRI di Kupang menegaskan, dari sisi penyaluran, Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak termasuk daerah tertinggi, namun penyalahgunaan tergolong prevalensi tidak tinggi berdasarkan survei nasional.
3: Kalau penyalahgunaan narkoba memang dari sisi prevalensi kita NTT termasuk yang tidak tinggi. Kalau dibandingkan dengan provinsi lainnya, dari sisi geografis kita sangat strategis dan rentan ya. Tapi kalau penyalahgunaan kita masih tergolong prevalensi yang cukup tidak tinggi. Berdasarkan hasil survei nasional prevalensi tahun 2025, secara angka nasional itu sebenarnya terjadi peningkatan dari 1,73% itu menjadi 2,11% atau sekitar 4,1 juta orang.
4: Peredaran narkoba ditegaskan Kepala Bagian Binops Polda Nusa Tenggara Timur Herman Nelson Lona sudah diambang mengkhawatirkan karena sudah terjalin lama, sementara sistem-sistem yang dibangun sangat lambat dibanding sistem yang dibangun para pengguna narkoba.
5: Tapi kalau kita menganalisa lebih jauh, yang bermain di bawah tendangan secara umum itu sebenarnya ada arus yang deras dengan tadi menciptakan modus-modus terbaru, yang mana kita sendiri kalah langkah, baik sistem aturan atau SOP-SOP yang dikembangkan, tapi SOP mereka, modus mereka ini berkembang terus, apalagi dengan kemajuan teknologi, sistem peredarannya itu mereka kemas sehingga pertanggungjawaban terhadap perbuatan itu membuat kami dari pihak kepolisian susah.
4: Penggunaan narkoba secara langsung diakui Koordinator Prodi PSI FKM Undana Kupang, Dr. Dina Sarlota Lirik, dapat merusak sistem saraf.

0: kecemasan, depresi, hingga risiko penyakit jiwa berat.
1: Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda NTT sejak Januari hingga Juni 2026 tercatat menangani sebanyak 80 kasus kriminal konvensional. Informasi disampaikan Vince Zakarias.
2: Berdasarkan data Direktorat

0: masyarakat.
1: Sejumlah kasus konvensional di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia dan program Presisi Kapolri, serta sebagai respon terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum. Untuk itu, Polda Nusa Tenggara Timur telah menginstruksikan kepada seluruh Polres jajaran agar meningkatkan upaya penegakan hukum dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan konvensional guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
0: Lebih jauh, ia menegaskan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Nusa Tenggara Timur menciptakan rasa aman serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Polda Nusa Tenggara Timur juga mengedepankan langkah-langkah preventif melalui patroli, edukasi, dan sinergi dengan seluruh elemen

0: Keluarga Nasional ke-33 jadi momentum penguatan peran ayah dalam mewujudkan keluarga hebat di Rotendao. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 dengan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Senin 29 Juni 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir dengan subtema daerah Ayah Hadir Keluarga Hebat sebagai ajakan memperkuat peran ayah dalam membangun keluarga yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kabupaten Rotendao Diana Bulu kepada RRI mengatakan pembangunan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Menurutnya kehadiran ayah sangat menentukan tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan hingga proses pengasuhan dan pendidikan. Diana menegaskan peran ayah harus hadir dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Selain menjadi pencari nafkah, ayah juga berperan sebagai pendidik, pelindung sekaligus pengayom yang mampu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih.
2: Pembangunan keluarga, parenting dalam keluarga bukan hanya merupakan tugas ibu. Kita tahu bahwa tugas ayah sangat penting. Karena itu memang kita wajib mengatakan untuk seluruh ayah di Kabupaten Rotendao wajib hadir di dalam setiap aspek kehidupan, dimulai dari keluarga, baik itu dari kehamilan, mendidik anak. Jadi benar tema ini ayah wajib hadir, ini memang satu hal yang luar biasa supaya parenting itu bukan hanya tanggung jawab ibu semata.
1: Selain memperkuat peran keluarga, pemerintah Kabupaten Rotendao juga terus mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana yang dijalankan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Diana menjelaskan berbagai program Bangga Kencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Rotendao. Menurutnya dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut di tingkat masyarakat.
2: Program Bangga Kencana yang ada di Kabupaten Rotendao, kami di dinas mendukung penuh kegiatan dari BKKBN pusat untuk pelaksanaannya di daerah kami, dan di dalam daerah sendiri, di daerah di Kabupaten Rotendao, dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Rotendao untuk dapat mendukung keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Rotendao, terutama untuk pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting.
1: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap semakin banyak ayah terlibat aktif dalam pengasuhan anak. Dengan keluarga yang kuat dan harmonis, diharapkan lahir generasi yang sehat, cerdas, serta mampu menjadi modal pembangunan daerah di masa depan.
0: Suara kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hitbia, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Suara kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hitbia, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Suasana berbeda terasa di Panti Hitbia, Selasa 30 Juni 2026. Puluhan penghuni UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita larut dalam kemeriahan kegiatan dengar dan nonton bareng Piala Dunia yang digelar RRI Kupang. Meski tidak seluruhnya dapat menyaksikan pertandingan secara langsung, mereka tetap merasakan setiap momen melalui narasi pertandingan, sorak penonton, dan kebersamaan yang tercipta. Donatus Paga, salah seorang penghuni panti yang diwawancarai RRI, mengatakan kegiatan ini bukan sekedar mendengarkan pertandingan sepak bola. Momen ini menjadi kesempatan untuk berkumpul, berbagi kegembiraan, dan merasakan atmosfer Piala Dunia bersama teman-temannya.
4: Sangat senang, karena justru kami sangat berterima kasih pada RRI yang sudah datang untuk mendengarkan Piala Dunia bersama hari ini. Semoga dari RRI pas perempatan final atau final bisa datang menonton bersama kami lagi, biar semakin seru dan kami bisa merasakan rasanya indahnya Piala Dunia untuk nobar bersama.
3: Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita, Grace Milasa, mengatakan kegiatan sederhana seperti ini memiliki makna yang besar. Menurutnya, anak-anak penyandang disabilitas juga memiliki kerinduan untuk ikut menikmati euforia olahraga seperti masyarakat pada umumnya.
5: Selama ini mereka punya kerinduan, mereka pengen untuk nonton bareng walaupun mereka ada yang tunanetra yang sifatnya low vision dan total blind. Tapi mereka selama ini punya kerinduan untuk kalau bisa ada nonton bareng bersama.
3: Piala Dunia tidak hanya menghadirkan cerita tentang pertandingan. Suara yang mengudara melalui RRI menjadi jembatan yang menghadirkan kebersamaan, harapan, dan kebahagiaan bagi mereka yang menikmati pertandingan bukan dengan penglihatan, melainkan dengan hati.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sistem aksi dini berbasis peringatan dini sebagai langkah mengurangi resiko bencana sebelum menimbulkan korban dan kerugian. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Singge.
6: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sistem aksi dini berbasis peringatan dini sebagai langkah mengurangi resiko bencana sebelum menimbulkan korban dan kerugian. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan rencana kerja bersama yang melibatkan pemerintah, BMKG, lembaga kemanusiaan, hingga organisasi masyarakat sipil dalam kegiatan workshop pengembangan rencana kerja, informasi risiko, dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia, WFP. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan pendekatan kesiapsiagaan antisipatif menghadapi berbagai ancaman bencana atau AMPD untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih antisipatif. Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang menyebut NTT merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti kekeringan, banjir cuaca ekstrim, hingga siklon tropis.
7: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
6: Kepala Kantor WFP Kupang lebih lanjut menegaskan keberhasilan aksi dini hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor. Karena itu penyusunan rencana kerja difokuskan pada penetapan trigger threshold, mekanisme pengambilan keputusan berbasis risiko serta pembagian peran setiap pemangku kepentingan saat terjadi ancaman bencana. Selain mengapresiasi proaktif mitra strategis dalam memperkuat sistem informasi risiko dan peringatan dini, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris BPBD Yohanes Takadosi mengajak masyarakat untuk konsisten memantau informasi resmi dari BMKG dan mengkoordinasikan dengan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops PBM apabila membutuhkan penanganan darurat.
8: Timur, kami dari pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Patuhi itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana di Kabupaten maupun di Provinsi NTT.
6: Melalui penguatan sistem aksi dini dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap risiko korban jiwa maupun kerugian akibat bencana dapat ditekan, sekaligus meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

0: memaksimalkan penerimaan pajak daerah. Mulai diberlakukannya Pergub NTT nomor 13 tahun 2025, kendaraan yang menunggak pajak maupun berplat luar NTT akan dibatasi dalam pembelian BBM bersubsidi. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Kita buat Pergub 13. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
2: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Atopah, kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2026 menegaskan alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
1: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang KKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia termasuk NTT itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak kita itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
2: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
3: Saya

0: juga menegaskan membangun daerah Nusa Tenggara Timur salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor, sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah.
1: Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Kupang. Sebagian mendukung, sebagian upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Sementara yang lain berharap kebijakan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
2: Rencana pembatasan BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Kupang. Sebagian mendukung sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak, sementara yang lain berharap kebijakan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Di tengah isu penerapan aturan pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak, masyarakat Kota Kupang menyampaikan harapan yang beragam. Ada yang menilai kebijakan tersebut dapat mendorong kesadaran membayar pajak demi pembangunan daerah. Namun, ada pula yang berharap pemerintah tetap memberikan ruang bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi agar tetap dapat memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Benny Kei, salah seorang warga Kota Kupang, menilai kepatuhan membayar pajak merupakan tanggung jawab setiap pemilik kendaraan.
3: Kalau menurut saya ya lebih baik kita ini bayar pajak supaya jalan aman dan untuk keperluan sehari-hari dan untuk kenyamanan kita semua. Untuk kedepannya bisa lebih baik lagi pemerintah Kota Kupang.
2: Sementara itu, Rika, pengemudi ojek online yang ditemui RRI berharap kebijakan yang akan diterapkan tetap memperhatikan kondisi masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan mereka.
4: Pajaknya potong tetap bayar, memang itu aturannya. Untuk orang yang belum bayar, banyak kendaraan yang belum bayar pajak begitu, kalau bisa tetap dikasih izin lah Pak, karena semua orang kan punya kendaraan tuh butuh untuk kerja begitu. Mungkin kendalanya dong itu belum sempat atau lupa ataupun belum punya uang untuk bayar. Jadi nanti bagaimana dengan dong punya pekerjaan.
2: Beragam aspirasi masyarakat ini menunjukkan bahwa selain mendorong kepatuhan membayar pajak, warga juga berharap kebijakan terkait BBM subsidi dapat mengedepankan rasa keadilan serta memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah.
1: Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah seorang pria berusia 67 tahun yang terjatuh ke dalam limbah pembuangan tahu di Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis 2 Juli 2026. Berikut laporan Aris Lake.
5: Berdasarkan insiden tersebut, korban ditemukan meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Maxianus Bekabel, mengatakan laporan masuk ke pihaknya pada pukul 08.55 WITA dari Kanit Intel Polsek Kota Raja. Korban dengan inisial KB dilaporkan hilang oleh keluarga sejak Rabu 1 Juli 2026 malam. Pasca kejadian, keluarga bersama warga sudah melakukan upaya pencarian mandiri namun belum membuahkan hasil. Merespon laporan, 10 personil tim rescue dari kantor SAR Kupang diberangkatkan pada pukul 09.05 WITA menuju lokasi. Mereka menggunakan 2 unit rescue DMX lengkap dengan peralatan montering, medis dan pendukung SAR. Jarak lokasi kejadian sekitar 9,8 km radial arah 247,5 derajat barat daya dari kantor SAR Kupang. Tim tiba di lokasi pukul 09.27 WITA dan langsung bergabung dengan seluruh unsur SAR gabungan. Sebelum evakuasi, OSC memberikan briefing terkait rencana operasi, pembagian tugas, serta prosedur keselamatan kepada seluruh unsur. Proses evakuasi berjalan cepat. Pukul 09.54 WITA, jenazah KB berhasil diangkat dalam keadaan meninggal dunia. Jenazah kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kupang guna penanganan lebih lanjut. Operasi SAR ini dinyatakan selesai pukul 10.10 WITA setelah OSC menggelar debriefing. Adapun unsur yang terlibat dalam operasi ini, yakni Polsek Kota Raja, BPBD Kota Kupang, Kelurahan Airnona, keluarga korban, serta masyarakat setempat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Maxianus, mengapresiasi sinergi seluruh pihak sebab keberhasilan operasi ini merupakan hasil kerjasama dan kerja keras antar seluruh unsur SAR.
1: Wilayah Motor Kota yang di Kabupaten Belu perbatasan Indonesia Timor Leste sampai dengan Kepulauan

0: notabene miliknya Timor Leste. Nah di sini biasanya dijadikan pintu masuk. Jadi karena secara hukum begitu mereka sudah mendekati pulau atau kami sudah tidak bisa melakukan
1: karena bukan wilayah.
0: Iya. Nah, jadi kami secara standby kami akan terus salah satu kapal kami tetap akan

Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Satpol PP NTT, Robin Dun, yang dimintai komentar terpisah mengaku selama ini telah terbangun

maupun penindakan. Sebagaimana disaksikan RRI, sesuai pemusnahan barang menjadi milik negara eks penindakan kepabeanan dan cukai Kupang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pemusnahan.

Yeto Mesang, Kamis 2 Juli 2026, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan oleh anggota DPR, MPR, RI, Anitaga merupakan ruang untuk menjegarkan kembali semangat toleransi dan persaudaraan di tengah masyarakat. Baginya

0: beragam suku, agama, bahasa, adat istiadat di negeri ini, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Kegiatan Sosialisasi Partikular ini diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan semua biaya anggaran yang dikeluarkan dalam kegiatan ini ditanggung oleh negara dan dihadiri oleh 150 peserta. Kami berharap melalui kegiatan ini seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan, sehingga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjadi pribadi yang mencintai tanah air dan menghargai keberagaman.
0: Di penghujung kegiatan, masyarakat menyampaikan harapan agar perhatian terhadap pendidikan dan kesejahteraan terus diperjuangkan oleh para wakil rakyat sesuai amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Aspirasi itu menjadi pengingat bahwa nilai kebangsaan tidak hanya diucapkan dalam pidato, tetapi harus hadir dalam kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Dari sebuah desa di Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, pesan tentang Indonesia kembali digaungkan dengan sederhana namun penuh makna. Empat pilar MPR RI bukan hanya warisan konstitusi, melainkan kompas moral yang menjaga bangsa tetap bersatu di tengah keberagaman dan perubahan zaman. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Win Ngari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

El, sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sama

0: saatnya kami akan mengumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Ende dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: sebagai penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1
1: miliar. Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi

Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala.

0: Hei, ada apa? Jangan menangis kok.
1: Gania, Gania.
0: Sudah, jangan menangis.
1: Gimana su nih Gania?
0: Bagaimana apa?
1: Semuka hancur nih kak.
0: Mana?
1: Aduh, ini lihat, lihat. Flaky.

0: produknya. Kau hanya mau kasih putih kau muka nih dan bikin benih macam pir pisang.
1: Ah, kekasihnya. Bagaimana Suni? Mati Suni.
0: Memang kau itu kan cari hal, eh? Hobi itu tergiur dengan hal-hal sembarang, nak.
1: Sampai kau sudah cantik lagi nih. Sudah bening lagi nih kan ya.
0: Eh, jangan nangis. Diperiksa ke dokter siapa sudah? Sekarang.
2: Bijaklah memilih kosmetik. Perhatikan kemasan produk sesuai standar, memiliki izin kosmetik, dan mencantumkan tanggal kadaluarsa. Cantik boleh, tapi sehat dan aman itu jauh lebih penting.
3: Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara.
4: UMKM Bicara.
3: Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia.
4: UMKM Bicara.
3: Hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Perkenalkan, saya Ibu Dominika Dapa, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta, khususnya di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya juga adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua orang putra. Saya saat ini tinggal di kilometer 8, khususnya di Roreke. Saya saat ini juga sedang mendirikan teras baca yang saya namai Teras Baca Anmo. Teras baca ini saya dirikan dari tahun 2018, dan di tahun 2018 itu masih sifatnya belum berkembang baik karena masih sementara. Saya masih mengumpulkan 3-5 anak pada awalnya karena memang saya masih kekurangan referensi atau di sini dalam hal ini buku. Pada tahun 2019 teras baca ini berkembang lebih baik karena saya diberikan sedikit donasi untuk membeli buku. Jadi akhirnya saya membeli buku dan pada tahun 2020

antusias untuk kampung saya. Kampung saya ini Kampung Mokekeso. Kampung Mokekeso ini belum lama, orang jujur saja masyarakat Kabupaten Ende pasti belum banyak yang tahu Mokekeso itu ada di mana. Mokekeso itu ada di kilometer 8 di Jalan Sultan Hasanuddin. Tepatnya di sebelah pohon beringin. Tapi saya tidak tinggal di pohon beringin. Saya berada di antara itu.

mereka sedang melakukan aktivitas belajar. Jadi aktivitas belajar yang kami lakukan di sini adalah aktivitas belajar non formal. Di situ ada kakak pendamping namanya kakak Ina dan kakak Intan. Jujur saja, teras baca ini saat ini di tahun 2022 sudah berkembang dengan baik karena banyak dukungan. Dukungan pertama itu diantaranya yaitu dari suami, dari keluarga saya tercinta, dari pihak RT sendiri, RT Mukekeso, dan yang berikut dari kelurahan yaitu dari Bapak Lurah Pak Andre. Alasan saya mendirikan teras baca Mukekeso ini, yang pertama saya suka literasi. Karena saya adalah seorang dosen pendidikan, jadi saya suka literasi dan saya bergerak di bidang literasi. Literasi itu ada literasi numerik, ada literasi yang sifatnya baca tulis. Dan alasan yang kedua adalah saya suka anak-anak. Saya suka sekali melihat anak-anak itu berkembang. Saya suka melihat anak-anak itu tertawa. Dan yang ketiga adalah saya ingin membangun kampung Mukekeso ini jauh lebih baik ke depannya dari sisi dunia pendidikan. Kenapa demikian? Karena pendidikan formal itu saya yakin dan percaya bahwa mungkin masih belum sampai 100% diserap oleh anak, sehingga mereka membutuhkan pendidikan non formal yang berada di luar, sehingga saya mengadakan teras baca. Jadi saya mau membantu para guru mengembalikan daya ingat anak di rumah. Jadi kami di teras baca tidak hanya memberikan materi, tetapi kami bertanya apakah ada anak yang punya PR, kami membantu mengerjakan atau meminta mereka mengerjakannya di teras baca. Itu. Jadi alasan yang berikut adalah saya ingin anak-anak ini maju dan mereka mampu bersaing dengan dunia. Teras bacaan MOK ini belum banyak dapat dukungan, baik itu dari pemerintah desa maupun dari pihak kelurahan ataupun dari pemerintah Kabupaten ND. Karena memang secara jujur saya memang belum terlalu mengenalkan teras bacaan MOK ini. Jadi untuk dukungan berupa donasi maupun donasi buku-buku itu masih kurang. Lalu di tahun 2019 saya mendapat banyak sekali support. Yang pertama itu donasi-donasi dari teman-teman dosen. Ada yang menyumbangkan saya 2-3 buku per orang. Lalu saya bawa ke rumah dan saya taruh di dos, karena kami belum ada rak buku seperti yang Bapak Ibu lihat di teras itu. Sehingga anak-anak yang datang ke rumah untuk belajar itu, mereka hanya duduk di teras, lalu saya keluarkan dos dan mereka belajar. Dan di tahun 2021 dan 2022, saya mulai mendapat dukungan. Dukungan yang pertama itu dari pemerintah di bagian kelurahan. Pak Lurah itu setiap hari Kamis, beliau membawa saya 30 buah buku. Karena dia tahu bahwa saya mendirikan teras baca. Berawal dari situ, saya sharing dengan Pak Lurah bahwa saya membutuhkan buku, dan benar saya didukung oleh Pak Lurah membawa saya 20-30 buku. Setelah itu saya membuat proposal. Saya membuat proposal dan saya kirim ke salah satu imam yang tugasnya di Hangalande, yakni Romo Manyus Rosi. Beliau membantu saya, memperkenalkan saya dengan salah satu ibu literasi
Ibu ini bergerak di bagian literasi yang bernama Ibu Maria. Dia ada di Kupang. Ibu Maria mendatangi saya dan Ibu Maria berjanji untuk mengirimkan banyak buku dari Kupang untuk saya. Nah, setelah itu saya juga diperkenalkan oleh Romo Manyus dengan Ibu Anggreni yang berada di Depok, Cibubur. Ibu Anggreni ini memasukkan saya pada salah satu grup, yaitu grup bedah rumah di Hangalande. Dan saya mendapat banyak support dari mereka yang berada di dalam grup itu. Mereka memberikan saya donasi uang sebesar 3.500.000. Uang itu awalnya saya membuat rak buku yang ada, yang Bapak Ibu lihat sekarang di belakang, dan saya beli tambahan buku-buku. Setelah itu saya dikirimi 650 buku dari Cibubur. Tapi buku-buku yang dikirimkan itu buku-buku berat, Bapak Ibu, sehingga anak-anak saya terkadang mereka malas membuka dan membacanya. Tapi puji Tuhan, saya tetap bersyukur karena masih ada yang memperhatikan saya sampai saat ini bersama anak-anak saya. Saya untuk dukungan itu saya pertama mendapat dari keluarga saya, terutama suami selalu mensupport saya untuk membeli buku. Terkadang kalau beliau gajian, pasti saya mendapat 5-10 buku untuk ditaruh di teras baca, sehingga adik-adik dan anak-anak kami di kampung Mokekeso ini bisa baca. Kalau dan biasanya teman-teman saya di program studi, mereka biasa mengirimkan dongeng-dongeng, tetapi mereka pakai print di kertas putih supaya anak-anak di sini bisa baca.

0: alasan saya menjadi seorang relawan untuk Tiras Baca dan Sanggar Seni itu yang pertama. Saya sekolahnya di kesehatan, tapi saya bisa menjahit. Jadi seorang yang bisa desain busana. Jadi seorang yang pintar untuk apa ya, keterampilan dalam membuat kue. Jadi saya mau mengajak anak-anak yang generasi dari bawah, generasi milenial, untuk bisa seperti saya, bisa mempunyai keterampilan tersendiri, supaya kita bisa menggali hobinya mereka itu seperti apa. Saya mau anak-anak generasi muda itu yang dari bawah itu tuh, mereka bisa menggali, mereka punya apa ya, seperti hobinya menyanyi, menari, memasak, menjahit. Jadi kedepannya nanti yang menjadi penerus untuk kampung Moke Keso adalah mereka. Jadi kedepannya harapan saya nanti apa ya, mereka bisa apa ya, sekolahnya itu jangan hanya kejar mereka punya nilai pendidikan yang mereka ambil, tetapi mereka bisa ada keterampilan begitu. Terus saya lihat perkembangan anak di Tiras Baca ini sudah agak membaik, yang belum bisa baca jadi bisa baca, yang belum bisa hafal perkalian jadi bisa hafal perkalian. Terus yang untuk anak-anak Sanggar Seni, mereka yang apa ya, yang tidak bisa menyanyi, tidak bisa menari, mereka itu bisa sampai sekarang sudah bisa. Mereka yang bakatnya di kue, jadi mereka bisa. Yang selama ini yang saya rasakan adalah kebersamaan, gembira, senang dengan mereka, ada di antara mereka, karena saya bisa membantu, memberikan ilmu saya untuk mereka.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Scholastika Ritu, biasa disapa teman-teman Astika. Saya sekarang umur 12 tahun. Cerita saya di sini, di tempat tinggal saya Moke Keso. Di tempat tinggal saya terdapat sebuah taman baca. Taman baca tersebut bernama Taman Baca Anmok atau juga disebut Taman Baca Anak Moke Keso. Saya belajar di sini sangat banyak. Biasanya belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, dan belajar membaca-baca buat adik-adik yang belum tahu membaca. Saya juga merasa kalau belajar di sini tuh lebih bisa meluaskan pengalaman saya di sekolah juga bisa dapat di taman baca. Di sini saya kalau ada tugas di sekolah, biasanya saya datang di rumahnya Kakak Nona, minta bantuan Kakak Nona untuk membantu saya. Di sini juga terdapat sanggar seni, namanya Sanggar Seni Moke Keso. Biasa kalau ada kompetisi-kompetisi seperti kompetisi menari atau ada acara perlombaan, biasa saya diajak juga untuk ikut menari. Dan sering kalau menari diiringi dengan alat musik geko. Di sini saya juga punya banyak teman-teman.

depan, membuat dia semakin terus dan terus membaca, karena dengan membaca bisa membantu untuk pendidikan ke depan untuk anak kami.

0: Nama saya Antonius Andrianto, Sarjana Sosial. Saya Lurah Rewarangga. Jadi kehadiran Teras Baca di Mokekeso ini, saya memberikan apresiasi kepada Ibu Vandar selaku founder Teras Baca Anmok. Jadi hampir setiap sore mereka membuat kegiatan untuk anak-anak sehingga waktu ruang untuk mereka bermain sedikit berkurang karena mereka diarahkan untuk mulai gemar membaca, bermain, kaitan dengan permainan tradisional maupun dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tentunya dari pemerintah memberikan apresiasi dan memberikan dukungan. Dukungan tidak hanya dengan kita sering mengunjungi, tetapi dari sisi legalitas kita juga sudah membuat surat keputusan lurah terkait dengan teras baca ini. Tentunya harapan kami sebagai lurah, teras baca ini berkembang dan bermanfaat untuk warga masyarakat, untuk anak-anak di Mokekeso, dan untuk Rewarangga secara umum. Jadi tentunya harapan kami sama dengan masyarakat di Rewarangga. Semoga teras baca ini berkembang dan bermanfaat untuk anak-anak ke depan.
1: Yang masih kurang di teras baca ini, di sini di Kabupaten Ende, yang pertama dukungan. Saya baru-baru ini dibantu oleh dua wartawan dari Mata Kodi untuk memberitahukan atau membawa berita bahwa di Mokekeso ini ada teras baca. Sehingga ada tanggapan dari luar, dari Forum Taman Baca Kabupaten Ende, dari Pak Umar. Beliau sangat berantusias dan ingin berkunjung ke sini dan sudah menyiapkan banyak buku buat saya. Jadi saya sedang menunggu. Dan teras baca ini masih banyak kekurangan. Di antaranya buku. Saya dan anak-anak di sini masih membutuhkan buku-buku pelajaran, buku-buku non-komik, dan beberapa kamus. Kami butuh kamus dan juga atlas atau globe, karena saya mau memperkenalkan ke mereka itu seperti apa dunia ini selain mata pelajaran geografi yang ada di sekolah. Dan yang berikut, saya juga ke depannya itu mau ajar mereka itu bagaimana tentang perangkat-perangkat lunak pada komputer. Jadi mereka tidak hanya bermain HP, tapi mereka tahu bahwa di komputer itu ada beberapa perangkat lunak termasuk keyboard. Saya ada taruh satu keyboard eksternal, keyboard plastik itu di salah satu lemari teras baca. Itu setiap harinya saya pegang dan saya kasih tunjuk ke mereka, itu keyboard dari laptop atau komputer. Mungkin saja Bapak Ibu mempunyai keyboard-keyboard bekas, bisa kirim ke teras baca untuk saya ajarkan ke mereka. Jadi harapan saya untuk teras baca ini kedepannya supaya lebih maju lagi, itu yang pertama, tentunya harus maju. Yang kedua, anak-anak ini bisa tampil di dunia luar. Jadi mereka punya karakter, itu mau saya bina. Seperti yang saya bawa kemarin, mereka sudah berani tampil di Festival Danau Kalimutu di Kabupaten Ende. Mereka membawa teater lokal. Dan hari ini Tenun In Bandung bekerja sama dengan Tenun Mokekeso, Rumah Tenun Mokekeso. Di situ anak-anak teras baca saya, mereka diminta untuk bergabung. Mereka mengisi acara. Mereka mengisi acara itu, mereka menari, lalu mereka mengikuti mata lomba-mata lomba yang sudah disiapkan oleh panitia. Lalu yang berikut, harapan saya yang berikutnya, anak-anak teras baca.

mereka bisa diterima di dunia luar. Jadi ketika mereka masuk sekolah luar, kami ini di Ruarangga itu banyak sekolah dari STK, PAUD sampai dengan SMP. SMA-nya tidak ada. Kalau mereka ke SMA luar atau SMP luar, mereka sudah tahu bahwa di sana itu kebutuhannya seperti apa. Karena saya seorang dosen, saya mau menangkap peluang, jadi saya mau berbagi dengan mereka. Perlu diketahui bahwa teras baca ini saya tidak pungut biaya apapun. Mereka hanya datang belajar dan kakak-kakak pendamping pun saya siapkan. Ketika ada festival, ada kegiatan, kami bawa mereka keluar tanpa saya pungut biaya apapun. Jadi saya mau anak-anak saya di Mukekeso, Kelurahan Ruarangga, Rowareke itu lebih maju. Karena RT-RT lain di sini belum ada seperti kami. RT di Ruarangga itu

0: berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih.
2: Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kok tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosan. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di Florata malam ini saya akan menemani Anda ya. Saya Dito Utama beserta operator Mbak Isareng yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar RRI, untuk Anda ya yang sedang dalam perjalanan, mungkin ada yang sedang memasak juga ya di rumah, ataupun sedang bersantai ya di rumah, ataupun sedang apapun kegiatan Anda ya, kami mengucapkan selamat malam untuk Anda semua dan selamat mengikuti siaran Pro 1 RRI ND. Dan seperti biasa, nanti kami akan menghadirkan berbagai program untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan saat ini kita awali dengan musik dan informasi untuk Anda. Kami akan menghadirkan musik untuk Anda, dan nanti kami akan menyelipkan informasi-informasi terkini, pastinya informasi yang update ya, dan informasi yang kami lansir dari rri.co.id pastinya. Dan pendengar RRI, setelah musik informasi, nanti di pukul 20 kami akan menghadirkan warta berita dari Pro 3 RRI. Dan setelah warta berita, kami akan menghadirkan mimbar agama. Dan untuk edisi malam hari ini, yakni mimbar agama Katolik. Dan setelah mimbar agama, kami akan menghadirkan sebuah mini drama ya. Pastinya drama ini yang selalu menghibur Anda dan juga menginspirasi Anda, dan drama yang diproduksi oleh Radio Republik Indonesia pastinya. Dan setelah mini drama, kami juga akan menghadirkan komunitas bicara. Dan di komunitas bicara nanti kita akan berbincang-bincang ya bersama komunitas. Dan untuk malam hari ini, yakni ada komunitas, salah satu komunitas ya, ini yang ada di Desa Wogo Ngada ya, di daerah Ngada. Dan nanti kita akan membahas apa, tetap terus pantau Pro 1 RRI ND. Dan di pukul 22, setelah komunitas bicara, kami juga akan menghadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan pastinya program ini itu pelepas rindu ya. Untuk Anda semua yang ingin bergabung, nanti seperti biasa bisa bergabung bersama Pro 1 RRI ND di line telepon seperti biasa di 0821 4451 1957. Bisa juga melalui line telepon WhatsApp di 0821 3878 8786. Dan nanti di program komunitas bicara, Anda juga bisa bergabung bersama kami ya melalui line telepon yang sudah tadi disebutkan. Dan setelah Ruang Rindu di pukul 23 hingga tutup siaran, kami akan menghadirkan musik dan informasi kembali untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda hingga tutup siaran. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dimanapun Anda berada, kami akan menghadirkan informasi kembali ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan beberapa waktu lalu bahwa saat ini sedang El Nino ya, atau cuaca El Nino, dan ini BMKG ini juga memperingatkan bahwa ada wilayah-wilayah yang paling terdampak El Nino sepanjang tahun 2026, dan 7 wilayah tersebut yakni ada Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera Selatan, dan juga Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua Selatan. Ini yang diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal selama musim kemarau puncak. Dan El Nino ini juga berpotensi meningkatkan risiko kekeringan ya, kebakaran hutan, dan juga lahan, penurunan produktivitas pertanian, dan juga gangguan kesehatan masyarakat yang memerlukan kesiapsiagaan lintas sektor. Dan juga BMKG memperingatkan ya, El Nino 2026 ini telah memasuki kategori kuat dengan durasi 9 hingga 12 bulan dan akan berdampak paling signifikan pada periode Juli hingga Oktober 2026. Dan dampak-dampak ini juga pastinya kita juga harus bersiap-siap ya untuk pertanian juga nih. Dan yang paling terasa nanti itu ada di bulan Juli hingga Oktober 2026 pastinya. Dan penurunan curah hujan ini pastinya juga menyebabkan kekeringan ya, dan itu. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Dan pada hari ini yakni tanggal 5 Juli ya. Dan di tanggal 5 Juli itu memiliki hari besar juga. Bahasannya setiap tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Dan hari ini yakni hari ulang tahun Bank Indonesia. Dan juga di 5 Juli ini merupakan hari dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959. Dan ini menjadi tonggak penting sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dan juga dunia pada hari ini memperingati Hari Bulu Tangkis Sedunia setiap tanggal 5 Juli. Dan itu tadi merupakan peristiwa-peristiwa penting ya, atau hari peringatan yang ada di tanggal 5 Juli pendengar. Dan tadi juga BMKG sudah menyatakan ya bahwa wilayah 7 wilayah kekeringan tadi sudah disebutkan. Dan kapan kira-kira puncaknya itu ya? Dan puncak kemarau tahun 2026 ini yakni akan terjadi di bulan September ya. Ini menurut data dari BMKG. Dan masyarakat Indonesia juga banyak yang mempertanyakan kapan waktu musim puncak kemarau di tanah air. Dan masyarakat juga pastinya penasaran ya pada musim kemarau ini. Tetapi sejumlah wilayah di Indonesia ini masih dilanda hujan, dan merespon hal tersebut, BMKG mengungkapkan ya sebanyak 48,9% wilayah Indonesia berdasarkan zona musim ini telah memasuki musim kemarau. Dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopaheluwakan menjelaskan ya, hampir separuh seluruh wilayah Indonesia kini mengalami penurunan curah hujan. Bahkan 47,16% tercatat memiliki curah hujan di bawah kondisi normal. Dan informasi-informasi yang kami lansirkan tadi kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital ya di dalam ruang dengar Anda. Pastinya Anda bisa mendengarkan RRI di dalam genggaman Anda. Jangan lupa untuk ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Panas banget nih, istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

konsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, bahwasannya kantor wilayah imigrasi Bali mendeportasi 342 warga negara asing selama Januari hingga Juni 2026. Dan ini merupakan akibat pelanggaran keimigrasian. Dan deportasi tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan rutin terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di seluruh wilayah Bali. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Bali, Velusia Sengki Ratna, menyebut penindakan melibatkan seluruh satuan kerja keimigrasian. Dan pada Juni 2026 lalu, Imigrasi Bali juga telah menggagalkan keberangkatan seorang buronan Interpol asal Australia yang terlibat kasus kriminal di negara asalnya. Dan penindakan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Direktorat Tindak Pidana

Narkoba Bareskrim Polri dan Australian Federal Police. Dan informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk membaca informasi ini untuk lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi rri.co.id. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ED 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id

0: Indonesia Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan

sejumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet,

0: dari sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan, serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
1: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YMP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya, seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya.

meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan

0: Khairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu, bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
1: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non subsidi agar penyaluran pertalit dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
3: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 menit waktu Indonesia Barat di JPL 61 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box sedang melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
4: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
3: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
5: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
3: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga

0: itu ya, daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
1: Tetap yang itu.
0: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
2: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari

0: serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
1: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia. Mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi. Gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
0: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
2: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam,

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
1: Berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
1: Berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bodaan ini ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
2: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
3: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri, agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah, mengangkat harkat martabat masyarakat.
2: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian info.

Beralih ke informasi dari luar negeri, Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru.

menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final?

adalah terang. Apa artinya? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 ini dimana saja berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya Trifonsa Sero SAG, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indi, dalam mimbar agama Katolik edisi Minggu 5 Juli 2026 dengan tema Datang kepada Yesus, sumber segala kelegaan dan ketenangan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kasih dan penyertaannya kepada kita sepanjang hari ini. Pada malam hari ini, Tuhan mengundang kita semua untuk menaruh kepercayaan sepenuhnya kepadanya, sebab hanya di dalam Dia kita memperoleh kekuatan, penghiburan, dan damai sejati. Dalam dunia yang penuh tantangan, kesibukan, dan berbagai persoalan, Tuhan mengajarkan kita untuk belajar darinya yang lemah lembut dan rendah hati. Kerendahan hati, kesabaran, serta kasih kepada sesama merupakan jalan yang membawa kita kepada ketenangan jiwa dan kehidupan yang penuh harapan. Melalui mimbar agama Katolik ini, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan, membiarkannya meneguhkan iman kita, serta memperbaharui semangat kita dalam menjalankan tugas dan panggilan hidup sebagai murid-murid Kristus. Semoga sabda yang kita dengarkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi sungguh mengubah hidup kita, sehingga kita mampu menjadi pembawa damai, kasih, dan pengharapan bagi keluarga, gereja, tempat kerja, dan masyarakat. Marilah kita mengawali renungan mimbar agama kita pada malam ini. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan melalui doa-doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada saat ini kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati, budi, dan pikiran kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu melalui Injil hari ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau bersabda, marilah kepada-Ku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepada-Mu. Kami datang membawa segala beban, kekhawatiran, kelemahan, dan pergumulan hidup kami. Ajarlah kami untuk menemukan ketenangan dan kekuatan di dalam kasih-Mu, serta belajar dari-Mu yang lemah lembut dan rendah hati. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, agar diberi hikmat, kebijaksanaan, dan keberanian dalam mewartakan sabda-Mu. Semoga para pendengar RRI Pro 1 Indi yang terkasih, marilah kita membuka mata hati kita untuk mendengarkan bacaan-bacaan suci. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara,
kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

mendengar RRI Pro 1 ND yang terkasih. Dalam Injil hari ini, Yesus mengawali doanya dengan memuji Allah Bapa karena rahasia surga dinyatakan kepada orang-orang kecil dan sederhana, bukan kepada mereka yang merasa paling bijaksana dan paling tahu. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa iman bertumbuh dalam hati yang rendah hati, mau belajar dan terbuka terhadap kehendak Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita merasa mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Ketika menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan atau pelayanan, kita berusaha keras hingga akhirnya merasa lelah dan kehilangan damai. Tanpa disadari, kita lupa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Di tengah keadaan itu, Yesus menyampaikan undangan yang penuh kasih. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Para pendengar yang terkasih, undangan ini berlaku bagi setiap orang. Tuhan tidak hanya memanggil mereka yang hidupnya sudah sempurna, tetapi juga mereka yang sedang bergumul, kecewa, putus asa, dan mencari kekuatan baru. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa persoalan, tetapi Ia menjanjikan penyertaan, penghiburan, dan kekuatan untuk memikul setiap beban bersamanya. Selanjutnya, Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Kuk yang dimaksud bukanlah beban yang memberatkan, melainkan jalan hidup sebagai murid Kristus. Mengikuti Yesus berarti belajar mengasihi, mengampuni, melayani, bersabar, dan tetap setia meskipun menghadapi tantangan. Ketika kita memikul kuk bersama Kristus, beban hidup terasa lebih ringan karena kita tidak menjalaninya sendirian. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, sabda ini juga mengingatkan kita untuk memiliki hati yang rendah. Orang yang rendah hati menyadari bahwa segala kemampuan, keberhasilan, dan kesempatan adalah anugerah Tuhan. Kerendahan hati membuat kita mudah menerima nasihat, menghargai sesama, serta mau bekerja sama demi kebaikan bersama. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil menjadi pembawa kelegaan bagi orang lain. Di tengah keluarga, kita dapat menjadi pendengar yang baik dan pembawa damai. Di tempat kerja, kita menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, dan semangat melayani. Di lingkungan gereja dan masyarakat, kita menghadirkan Kristus melalui perhatian kepada

saya menjadi sumber penghiburan dan harapan bagi orang lain. Semoga saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengundang kita semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya agar memperoleh kelegaan dan damai sejati. Dengan penuh iman, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa. Bagi gereja, ya Bapa, dampingilah Bapa Suci, para uskup, imam, diakon, biarawan, biarawati, katekis, dan seluruh pelayan gereja. Semoga mereka senantiasa mewartakan kasih Kristus dengan semangat kerendahan hati dan menjadi pembawa penghiburan bagi umat yang mengalami beban hidup. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi para pemimpin bangsa dan para pelayan masyarakat, ya Bapa, anugerahkanlah kebijaksanaan, kejujuran, dan semangat melayani kepada para pemimpin bangsa, aparatur pemerintah, serta semua pelayan masyarakat. Semoga mereka menjalankan tugas dengan hati yang rendah, mengutamakan kepentingan bersama, serta menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang sedang letih lesu dan berbeban berat, ya Bapa, hiburlah mereka yang sedang sakit, berduka, mengalami kesulitan ekonomi, menghadapi persoalan keluarga, kehilangan harapan, atau memikul berbagai beban kehidupan. Semoga mereka mengalami kasih dan penyertaan-Mu serta menemukan kekuatan baru dalam Tuhan Yesus. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua yang mengikuti mimbar malam ini, ya Bapa, semoga sabdamu yang telah kami dengarkan menguatkan iman kami. Ajarlah kami untuk datang kepada Yesus dalam setiap pergumulan hidup, belajar darinya yang lemah lembut dan rendah hati, serta menjadi pembawa damai dan sukacita bagi sesama. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi keluarga dan masyarakat, ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga kami agar menjadi tempat bertumbuhnya kasih, pengampunan, dan persaudaraan. Semoga kami mampu saling menguatkan, meringankan beban satu sama lain, dan membangun kehidupan yang rukun dalam terang Kristus. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengenal setiap beban dan pergumulan hidup kami. Kabulkanlah doa-doa kami yang kami panjatkan sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami semakin setia mengikuti Putra-Mu, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau kembali mengundang kami untuk datang kepada-Nya ketika kami letih lesu dan berbeban berat. Sebab hanya di dalam Dia kami menemukan kelegaan, pengharapan, dan damai sejati. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk senantiasa memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati seperti hati-Mu. Bantulah kami agar tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi selalu percaya kepada penyelenggaraan-Mu dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan tantangan hidup yang kami hadapi. Curahkan

Selamat malam mendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan menghadirkan mini drama ya, mini drama radio untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya mini drama ini akan menghibur Anda dan juga menginspirasi Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan mini drama ini yakni berjudul Jangan Malu Hidup Miskin, produksi dari Radio Republik Indonesia ND. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan mini drama.

0: dari 3 bersaudara. Aku berasal dari keluarga kurang mampu. Ayahku buruh harian. Ibuku seorang ibu rumah tangga dan pandai membuat kue. Serta kedua adikku masih berumur 5 tahun dan 2 tahun. Ketika usiaku beranjak 8 tahun, aku diajak ibuku untuk menjual kue di lingkungan tempat tinggalku. Tidak itu saja, pengalamanku saat aku masuk di sekolah menengah pertama adalah selain menimba ilmu, aku juga menjual kue di sekolahku. Berbagai jenis kue yang dibuat oleh ibuku untuk dijual ke teman-temanku di kelas dan juga bapak ibu guru di sekolah. Ada pisang goreng, kue lapis, roti goreng, nagasari, dan masih banyak macam kue lainnya. Walau hasilnya tidak seberapa, orang tuaku mengajarkan untuk menabung, setidaknya bisa untuk membayar uang sekolah. Aku senang bisa meringankan beban orang tuaku dan aku tidak malu melakukan itu semua.
1: Hai teman-teman, aku ada jual kue nih. Satu buah 1000, buatan ibuku. Enak, gurih dan lembut. Ayo teman-teman, rugi loh kalau tidak rasakan kue buatan ibuku. Soalnya kue buatan ibu ini banyak loh orang yang pesan. Ayo, ayo, kue enak, lembut, gurih dan halal.
2: Kok rame sekali di depan ruang kelas sebelah? Ada apa ya? Coba aku kesana. Oh, ternyata Lita. Anis Rizky itu. Dia menjual kue. Apa kuenya enak ya? Terus nanti segitu banyak teman-teman mau membeli kuenya. Coba aku beli. Lita, kamu jualan kue ya? Emang kue mau enak? Higienis, halal. Siapa yang buat kuenya? Ibumu atau tantimu?
1: Ibuku yang buat kuenya. Higienis dan enak. Kamu mau coba kuenya?
2: Hah? Ibumu? Memangnya ibumu bisa buat kue? Khusus gimana nih?
1: Kue nagasari, kue lapis, pisang goreng, roti goreng.

0: Terima kasih Tuhan. Hari ini kue buatan ibuku semua laku terjual. Walaupun aku dihina oleh temanku sendiri, aku tidak peduli. Bagiku, melakukan sesuatu yang positif adalah hal yang diajarkan orang tuaku. Selagi aku tidak merugikan orang lain, aku harus tetap semangat dan tidak boleh pantang menyerah. Assalamualaikum, Ibu. Ibu.
1: Waalaikumsalam. Nur, sudah pulang, Nak? Ayo, ganti baju dulu. Setelah itu makan ya, dan istirahat. Anak Ibu pasti lelah.
0: Sudah, Bu. Oh ya, Bu. Ini uang hasil jualan kue di sekolah hari ini. Semuanya habis terjual, Ibu. Kata teman-teman, kuenya enak. Dan besok, Ibu harus buat kue lebih banyak lagi ya. Karena teman-teman suka sama kue buatan Ibu. Kue buatan Ibu emang tiada duanya.
1: Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Wah, anak Ibu memang hebat kalau jualan kue. Nak, apa kamu tidak malu dengan teman-temanmu? Bantu Ibu jualan kue di sekolah. Maafkan Ibu ya, Nak. Sudah merepotkanmu. Seharusnya kamu hanya belajar, belajar dan belajar untuk meraih cita-citamu, Nak.
0: Ibu, Nur tidak malu kok. Malahan, Nur senang dan bahagia bisa bantu Ibu jualan kue. Dan ini kan juga belajar, belajar bisnis dari dini. Siapa tahu ini adalah awal dari keberhasilanku menjadi seorang penjual kue terkenal di kota ini. Nur janji, Bu, akan tetap giat belajar. Amin.

Itu adalah sekilas masa laluku. Tetapi sekarang aku sudah menjadi sarjana dan sudah bekerja di salah satu perusahaan yang cukup terkenal di kotaku. Aku sangat bahagia dapat membantu ibu dan mengurus kedua adikku. Aku sangat bersyukur karena selama ini banyak kemudahan yang Tuhan berikan kepadaku. Jangan pernah melupakan masa lalu karena akan selalu menjadi bagian dari hidup. Tapi saya bisa belajar darinya dan bisa mencapai sukses karena pengalaman masa laluku. Sekali lagi, aku ingin katakan, jangan malu berusaha. Jangan malu menjadi orang miskin. Diri kita tidak mampu menjadi orang yang berguna bagi orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Satu temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21 lewat 10 menit.

0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Semoga malam ini kita semua berada dalam keadaan sehat, damai, dan tetap mencintai akar budaya yang menjadi identitas kita bersama. Dan pendengar, adat dan budaya ini merupakan warisan berharga ya, yang dititipkan oleh para leluhur. Dan di dalamnya terdapat nilai gotong royong, penghormatan kepada sesama, kecintaan terhadap alam, serta kebijaksanaan hidup yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, menjaga agar generasi muda tetap mengenal dan mencintai budayanya ini menjadi sebuah tantangan, sekaligus tanggung jawab bersama. Dan berangkat dari semangat itulah, komunitas-komunitas budaya ini hadir sebagai ruang belajar, ruang berkarya, dan ruang pewarisan nilai-nilai luhur. Dan kepada pemuda-pemudi ini, agar adat dan tradisi tidak hilang di telan zaman. Dan di malam ini, dalam program Komunitas Bicara, ya, di malam hari ini, dalam program Komunitas Bicara, kita akan mengangkat sebuah tema, yakni pelestarian adat dan budaya bersama pemuda-pemudi melalui komunitas. Dan telah hadir bersama kita di studio Ketua Komunitas Lokatua Mata Api Nua Wogo Ngada, yaitu Abang Us Upi Dopo, yang akan berbagi pengalaman dan pandangannya mengenai upaya menjaga warisan budaya bersama generasi muda. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu, dan saat ini beliau sudah hadir di ujung telepon. Selamat malam, Bang Us.
2: Selamat malam, Bung Dito.
1: Selamat malam. Apa kabar malam hari ini, Bang Us?
2: Kabarnya baik dan sehat, Bung Dito.
1: Puji Tuhan.
2: Semoga pemirsa dan pendengar RRI juga sehat selalu ya.
1: Betul sekali, dan amin ya, kita selalu mendoakan yang terbaik nih Bang Us ya, untuk semuanya, dan kita selalu sehat dan selalu bahagia nih Bang Us, gitu ya Bang Us ya.
2: Amin, amin.
1: Bagaimana di amin. Bang Us, posisi saat ini lagi di mana ini? Di rumah atau lagi?
2: Oh, malam begini di tengah dinginnya Bejawa, kita lagi di rumah saja Bang.
1: Gitu. Di tengah dinginnya Bajawa ya. Wah, ini Bajawa berapa derajat nih? Di ND pun juga sangat-sangat dingin nih. Oke, okay, Bang
2: kalau
1: Us.
2: Kalau ND saja dingin berarti kita lebih dingin Bang.
1: Nah, pasti begitu ya. Oke, okay. Bang Us, yang penting kabar baik ya. Dan ini Bang Us ini sebagai Ketua Komunitas Lokatua Mata Api Nua Wogo. Dan terima kasih banyak ini Bang Us sudah meluangkan waktu ya untuk bersama Pro 1 RRI ND. Dan dari kabar Bang Us tadi baik, dan dengan komunitas sendiri bagaimana kabar Bang, dan aktivitas komunitas Lokatua Mata Api di Desa Wogo saat ini Bang? Halo Bang Us. Oke, sayang sekali terputus ya, dan kita akan coba menghubungkan Bang Us kembali ya. Dan tadi kita sudah menyapa beliau, dan kita akan mencoba menghubungkan kembali kepada beliau. Dan saat ini kami sedang mencoba menghubungkan, dan mendengar, tetaplah terus masih bersama kami. Kita sembari menanti, saat ini sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Bang Us. Sudah tersambung
2: selamat
1: kembali.
2: Malam.
1: Oke, tadi sempat terputus ya.
2: Jaringan, Bang.
1: Iya, sepertinya jaringan ya, Bang ya. Oke, tidak apa-apa, Bang. Ya, Bang. Ini kita sudah menyambungkan kembali. Oke, Bang. Tadi Bang Us kabar baik ya di sana ya?
2: Baik, Bang.
1: Oke, Bang. Dan ini terima kasih banyak sudah hadir di Pro 1 RRI ND nih, Bang. Di ujung ya, telepon ya.
2: Terima kasih
1: ya.
2: Sudah mengundang kita juga, Bang.
1: Oke, baik. Bagaimana, Bang? Kabar dan aktivitas dari komunitas Lokatua Mata Api Nua Wogo saat ini, Bang?
2: Baik, untuk komunitas kami Lokatua Mata Api Nua Wogo masih berjalan seperti biasa, dan untuk saat ini kita sedang mendampingi salah satu LSM yang membantu kita untuk melakukan pemetaan wilayah adat, Bang.
1: Oke, pemetaan wilayah adat begitu, Bang ya.
2: Oke, Bang.
1: Weh, itu dalam bentuk apa, Bang, pemetaan itu, Bang?
2: Jadi ini memang salah satu target program kita di komunitas. Untuk bisa mengetahui seberapa luas wilayah adat kita di dalam kampung adat Wogo.
1: Hmm,
2: Nah, itu tidak bisa kita berjalan sendiri. Kita harus menggandeng pihak luar yang lebih berkompeten untuk ini, Bang.
1: Oke. Jadi desa adatnya itu memang harus dipetakan ya, untuk mengetahui seberapa luas begitu, Bang ya. Atau ada titik-titik ya, itu warisan dari leluhur
2: ya, gitu. Ada undang-undang, ada regulasi pemerintah juga yang melindungi hak adat kita.
1: Oke. Oke, jadi untuk saat ini juga ada ya, untuk peninggalan warisan leluhur yang belum terdeteksi pun gitu juga ada, Bang ya?
2: Masih ada, Bang, situs-situs kita yang sudah terlupakan keberadaannya itu.
1: Nah, dengan yang adanya komunitas ini itu bisa membantu juga ya, Bang ya? Oke, dan kita sebelum beranjak ngobrol lebih jauh ya mengenai komunitas Lokatua Mata Api Nuawogo ini, untuk pendengar yang baru mengenal ini, dapatkah Abang ini bisa menceritakan ya bagaimana awal mula terbentuknya komunitas Lokatua Mata Api Nuawogo yang ada di Ngada ini, Bang?
2: Baik, Bung Dito dan semua pemirsa RRIND, awal mula terbentuknya komunitas kita ini, kalau Lokatua Mata Api ini forum warisan leluhur yang biasanya itu membicarakan rencana-rencana besar di Tungku Api dan ditemani tuak atau moke. Nah, dari forum peninggalan warisan budaya ini, warisan leluhur kita ini, kita awalnya itu kita agak sedikit pesimis dengan keberlanjutan warisannya, Bang. Bagaimana kita generasi muda bisa meneruskan warisan adat dan budaya ini sementara ada beberapa orang tua juga yang sejarahnya itu terputus. Bagaimana peradaban masyarakat adat ini bisa sampai ada di kampung ini, itu juga ada cerita-cerita yang terputus. Cerita awal mula kita bermukim, kemudian adat budaya ini bisa ada sampai sekarang itu seperti apa, itu kadang ada cerita-cerita yang dari referensi yang kita generasi muda temui itu terputus, Bang. Nah, itu muncul inisiasi dari kita anak-anak muda untuk mengembalikan forum-forum warisan leluhur seperti Lokatua Mata Api itu untuk bisa menggali sejarah dan juga merencanakan pikiran-pikiran besar untuk bisa dieksekusi di kemudian hari. Jadi itu sepintas tentang bagaimana kita membentuk komunitas ini, Bang.
1: Oke, itu awalnya. Sejak tahun berapa ini, Bang? Komunitas ini, Bang, berdiri itu?
2: Itu sekitar 5 tahun lalu, Bang.
1: 5 tahun lalu ya, artinya pada
2: itu di zaman pandemi Covid itu kita sudah mulai berpikir untuk itu.
1: Oke, di zaman pada saat pandemi COVID-19 lalu itu ya. Oke, dan iya, dari nama komunitas ini, Lokatua Mata Api, ini pasti memiliki makna ya di balik ini. Dan juga apakah ada filosofi yang dipegang, Bang, oleh komunitas ini, Bang?
2: Pastinya ada, Bang. Jadi Lokatua ini kan forum kecil yang biasanya ada di komunitas adat. Sebagian besar kita di perkampungan Ngada, di Bejawa ini pasti ada Lokatua Mata Apinya. Nah, itu kita sengaja menghidupkan kembali nama itu. Ini menjadi ruang untuk kita anak-anak muda itu bisa berkreativitas dan juga bisa berefleksi dari sebuah kekeliruan, kesalahan masa lalu. Nah, ini Mata Api ini kan simbol dari pusat perapian di Tungku. Itu yang bisa memberikan energi, kehangatan dan juga cahaya pada kita, para generasi penerus ini, Bang.
1: Oke, ini nilai filosofisnya itu ya, mata api itu supaya memercikan energi gitu ya, untuk semangat terus gitu, Bang ya, untuk melestarikan budaya pastinya. Oke, dan ini adat dan budaya ini pastinya juga sebagai identitas nih, Bang. Dan menurut Bang Us nih, mengapa, Bang, pelestarian adat dan budaya ini menjadi penting ya bagi masyarakat nih, khususnya di Desa Wogo ya, khususnya juga bagi generasi muda, dan kebetulan di dalam komunitas ini isinya juga pemuda dan pemudi gitu, Bang. Menurut Bang Us seperti apa nih, Bang?
2: Baik, Bang, kalau untuk bagaimana penting dari pelestarian adat budaya ini, saya pikir kalau kembali ke pribadi kita di Desa Wogo, di kampung adat Wogo ini, itu sangat penting, Bang. Harus terhadap dan juga keberlangsungan hidup kita. Jadi ada kejadian-kejadian yang tidak bisa dikaji secara ilmiah, itu yang nanti pasti kembali ke adat. Nah, berangkat dari situ, kita memandang perlu bahwa adat dan budaya ini perlu harus dilestarikan untuk tidak mendapat sanksi alam atau hukum alam oleh karena kita melupakan sejarah atau kesalahan dalam penerapan adat dan budaya kita.
1: Oke. Dan ini nih, menurut Bang Us juga nih, nilai-nilai lu berapa Bang yang terkandung dalam adat dan juga budaya yang masih relevan untuk kehidupan masa kini Bang?
2: Itu sangat banyak kalau untuk nilai luhur kita yang diwariskan oleh para leluhur kita di Desa Logo, di Kampung Adat Logo khususnya. Ini mungkin yang paling dominan itu dari nilai sosial dan juga gotong royongnya. Di zaman sekarang ini tidak bisa kita lakukan misi besar itu hanya sendirian. Kita butuh bergandengan dengan sesama, kita harus banyak relasi untuk bisa mengeksekusi semua cita-cita besar itu dengan cepat Bang.
1: Oke, jadi nilai utamanya itu gotong royong dan juga kebersamaan, betul Bang ya tadi itu ya?
2: Kebersamaan,
1: betul. Oke, dan ini menarik sekali, ini juga menyongsong nilai-nilai Pancasila pastinya nih Bang, secara tidak langsung ya. Oke, dan kalau ada sebuah tradisi ya atau ritual tertentu ya, itu dari adat di Desa Wogo ini, apakah ada tradisi atau ritual tertentu yang menjadi fokus pelestarian dari komunitas ini Bang untuk saat ini?
2: Kalau untuk fokus pelestarian kita tuh, kita mencakup semua Bang. Untuk dari semua fase kehidupan, mulai dari kelahiran sampai kematian. Dan ini nanti akan berkesinambungan terhadap bagaimana kita memaknai secara adat dan budaya dalam sistem perkawinan dan juga mekanisme pembuatan rumah adat kita. Nah itu yang nanti akan muncul nilainya, bagaimana kita menempatkan seseorang dalam sebuah posisi di dalam rumah adat itu dari sistem perkawinan Bang.
1: Oke. Itu bisa dijelaskan juga Bang tadi, dalam arti rumah adat dan sistem perkawinan ya, itu rumah adat itu pembagian atau bagaimana Bang ya?
2: Baik Bang, untuk rumah adat kita ini warisan di dalam komunitas kampung itu terdapat gabungan dari beberapa suku. Kami menyebutnya Bowe. Kemudian dari suku ini dia turunnya dengan beberapa rumah adat. Nah, rumah adat ini kebetulan kita di Wogo ini menganut sistem perkawinan matrilineal. Jadi yang sebagai ahli waris di dalam rumah adat ini adalah saudara perempuan kita. Nah, tidak semua saudara perempuan itu berhak mutlak untuk menguasai atau meneruskan warisan sao ini. Dan juga tidak semua laki-laki di dalam rumah ini tidak berhak Bang. Ini mungkin agak sedikit filsafat begitu, tapi memang dalam keseharian kita mempercayai itu Bang.
1: Oke. Itu tadi yang seperti itu ya, metode pembagiannya. Dan juga tidak pembagian warisan itu tidak melulu ke perempuan gitu, tapi juga tidak menuntut juga ke laki-laki begitu Bang ya. Dan juga sebaliknya begitu.
2: Tidak menuntut kemungkinan untuk laki-laki Bang.
1: Oke. Dan itu menjadi syaratnya itu sebenarnya apa Bang? Karena kan tidak menutup kemungkinan di laki-laki dan perempuan itu.
2: Kalau yang pastinya itu ke perempuan yang meneruskan warisan ini, tetapi bagaimana laki-laki bisa turut mewariskan itu ketika si laki-laki ini meminang perempuan dari adat yang patrilineal. Jadi contoh kami di Wogo, kalau istrinya orang Ende pasti akan dibawa masuk ke rumah adat di Desa Wogo, di Bejawa sini. Tetapi dengan persyaratan dan ikutan adat yang harus dipenuhi.
1: Oke, seperti itu Bang ya. Oh, ini sebagai gambarannya. Oke, dan ini menarik sekali. Dan untuk saat ini, itu kan warisan leluhur ya, untuk metode adat ini ya, ini salah satu adat ini, ini warisan budaya juga ini untuk metode tadi itu. Itu untuk saat ini apakah masih diterapkan Bang di masyarakat khususnya di Desa Wogo ini, atau hanya sebagian yang menerapkan itu Bang?
2: Kalau kita di Desa Wogo ini masih secara menyeluruh itu kita menerapkan. Kebetulan kita masih ada satu perkampungan tradisional di tengah pemukiman modern. Jadi mungkin untuk semua pemirsa yang belum tahu keberadaan Desa Wogo ini, adanya di belakang kemah tabur Mataloko, Bang, di depan seminari Mataloko. Nah itu kita masih punya warisan kampung adat yang sampai saat ini masih terjaga keaslian dan juga tradisionalnya itu.
1: Oke, berarti untuk masyarakat saat ini kan mengingat juga hidup sudah di era modern ya, akan tetapi budaya itu memang harus tetap kita lestarikan. Tapi untuk saat ini di Desa Bogo sendiri masih itu ya, masih melestarikan itu terus ya, Bang ya. Gitu ya.
2: Masih terus dilestarikan, Bang.
1: Oke, dan ini menarik sekali dan sangat baik, dan itu memang penting ya melestarikan budaya dari leluhur kita. Dan dengan adanya komunitas ini kita juga menjaga agar warisan leluhur itu tidak putus ya, karena mengingat zaman sekarang ini sudah mulai zaman modern ya, jadi apa-apa serba digital dan baru semua. Dan dari komunitas sendiri, Bang, bagaimana, Bang, cara komunitas ini melibatkan pemuda-pemudi ini untuk aktif menjaga dan juga melestarikan budaya daerah, Bang?
2: Baik, kalau untuk pemuda-pemudi termasuk kaula muda yang masih di usia sekolah maupun di usia remaja yang sudah di kalangan pemuda-pemudi di luar lembaga pendidikan, jadi kita mengikuti tradisi, kita menyeimbangkan dengan perkembangan modern saat ini. Jadi banyak yang sudah terjun ke dunia konten kreator, jadi tidak secara langsung kita melibatkan mereka untuk boleh mendokumentasikan setiap kegiatan, setiap ritual yang dilakukan di desa, di dalam wilayah adat, hingga nanti ini menjadi sarana promosi wisata juga, Bang. Dan ini mereka sangat tertarik untuk itu, karena tidak perlu harus menyiapkan konsep sendiri, tetapi konsep yang sudah diwariskan oleh leluhur, tetapi kita mengemasnya untuk bisa menghasilkan atau ada nilai jualnya, Bang.
1: Oke, dan ini menarik sekali nih. Ini sebuah warisan leluhur ya, budaya ya. Ini bisa dikemas, dibentuk dalam kemasan modern begitu, Bang, dalam arti ya bahasanya ya.
2: Betul, Bang.
1: Wah, ini menarik sekali nih. Seperti contohnya bagaimana, Bang? Bisa dijelaskan, Bang? Mungkin ada salah satu warisan leluhur ya atau budaya nih dari Desa Wugo ini. Kemudian yang dikemas secara modern itu salah satu contohnya seperti apa ini, Bang?
2: Jadi ada kehidupan tradisional kita di Kampung Bogo yang mungkin tidak ditemui di luar, di perkotaan. Jadi ini kita mentransferkannya itu lewat media sosial. Kemudian ketika ada kunjungan-kunjungan penting dari tamu kenegaraan, tamu pemerintahan, ataupun kunjungan wisatawan luar, kita melibatkan anak-anak muda ini untuk bisa berekspresi. Dan mereka tuh pasti akan sangat bangga ketika diberi kepercayaan, mereka akan sangat bertanggung jawab, dan juga tidak secara langsung mereka akan dengan sendirinya belajar, oh ternyata budaya saya seperti ini, ada saya seperti ini.
1: Itu ya, dalam bentuknya seperti itu, Bang ya.
2: Betul, Bang.
1: Oke, dan ini menarik nih, Bang. Dan ini komunitas Lokatua ini juga sangat-sangat membantu ya untuk melestarikan budaya ini, dan pastinya semoga nanti budaya ini terus berlanjut sampai anak cucu kita nanti nih. Dan pastinya
2: amin
1: Bang. Oke, untuk melibatkan pemuda-pemudi tadi itu caranya sangat menarik, tetapi di balik itu pasti memiliki sebuah tantangan ya, Bang ya. Apa, Bang, tantangan terbesar untuk mengajak generasi muda ini agar tetap mencintai budaya lokal di tengah perkembangan teknologi dan budaya modern ini, Bang?
2: Kalau tantangan itu pasti ada di setiap apalagi kita di dalam komunitas, gabungan dari beberapa pikiran, ini muncul banyak tantangan, termasuk di tantangan modernisasi ini, di era digital, di digitalisasi ini. Banyak anak-anak muda yang menganggap kayak musik gonggendang tradisional kita itu, musik tradisional kita itu ini kuno ini, kenapa kita tidak beralih saja ke musik-musik jazz, musik-musik reggae, kemudian diperbarui. Nah, ini kan sudah kuno sebenarnya, sudah dilupakan. Buat apa kita harus melestarikannya ini? Itu tidak penting. Ada yang beranggapan seperti itu. Nah, ini kehadiran komunitas ini kita coba bisa apa ya, mengarahkan dengan musik tradisional, dengan tarian tradisional yang kita punya ini, kita bisa menjadi diri sendiri. Dan ini tidak semuanya ada di luar, hanya ada di kita.
1: Oke.
2: Mungkin begitu, Bang.
1: Oke, baik, ini ya sangat menarik juga nih, Bang. Dan dari tadi Abang juga menyebutkan ya bahwa memperkenalkan adat dan budaya ini kepada anak-anak atau usia remaja begitu. Dan dari anak-anak atau usia remaja itu biasanya suka dengan kemasan-kemasan lain. Sebenarnya kegiatan apa saja, Bang, yang dilakukan komunitas ini untuk memperkenalkan adat dan budaya ini kepada anak-anak dan remaja ini, Bang?
2: Baik, kalau untuk pengenalan adat dan budaya ini tidak hanya sifatnya ritual, sifatnya seremonial adat di dalam rumah adat, tetapi ada beberapa konsep yang kita bangun melalui festival. Nah, di dalam festival ini kita juga kemarin sempat ada festival pangan lokal. Jadi kita menghidupkan kembali jajanan zaman dulu yang tidak ditemui di pertokoan, di kios-kios. Itu kita coba kemas dengan berkreasi untuk dijajakan kepada anak-anak. Nah, dari semua jajanan yang ada itu kan punya nilai, punya filosofi adat, filosofi budaya yang terkandung di dalam. Sambil menjajakan itu, sambil menceritakan sejarah kenapa ini ada, dari mana awalnya. Jadi itu anak-anak menarik, jadi mereka mendapat dongeng gitu.
1: Oke. Itu ya, itu salah satu bentuk kegiatan ya. Dan dari kegiatan-kegiatan itu bagaimana, Bang? Respon dari generasi muda tersebut, Bang?
2: Untuk anak muda cukup ada beberapa yang sampai saat ini malah ada yang tertarik untuk bergabung dalam komunitas. Karena dengan kegiatan yang sudah kita cetus bersama ini, libatkan mereka, kemudian mungkin ada passion tersendiri untuk belajar lebih mendalam, dia mendaftarkan diri untuk tergabung dalam komunitas.
1: Oke, malah justru ikut di komunitas ini, Bang, ya. Oke. Dan komunitas ini juga bergeraknya itu di bidang pelestarian adat ya pastinya nih. Apakah komunitasnya juga menjadi ruang belajar mengenai sejarah, bahasa, atau kesenian tradisional seperti itu juga, Bang?
2: Benar sekali, Bang. Seperti yang saya katakan di awal, kalau komunitas ini adalah ruang belajar untuk kita boleh berkreativitas, tetapi tidak dengan melupakan sejarah itu sendiri. Kita boleh melakukan apa saja yang menurut kita bisa memberdayakan masyarakat setempat, tetapi tidak terlalu keluar, tidak keluar terlalu jauh, untuk nanti ada kesan kita sedang menelanjangi diri kita sendiri, karena budaya kita ini tergerus oleh modernisasi ini, Bang.
1: Oke, baik nih, Bang. Ini sangat-sangat menarik juga nih dari komunitas ini. Bukan hanya melestarikan adat, tapi memang mengenal sejarah, bahasa, atau kesenian tradisional ini salah satu upaya juga. Ini bagian kecil dari pelestarian adat dan budaya nih pastinya, Bang, ya. Karena juga mengenalkan anak sejak dini memang harus mengemas sesuai dengan kesukaannya mereka ya. Kadang dalam bentuk mainan atau apa begitu ya. Dalam bahasanya begitu. Oke. Dan dari di Desa Buku sendiri, Bang, apakah peran dari keluarga ya, dan juga tokoh dalam mendukung gerakan pelestarian budaya ini sangat penting, Bang, menurut Abang, Bang?
2: Kalau untuk peran orang tua dan juga para tokoh ini memang cukup urgen, karena dari mereka lah kita mendapatkan sejarah itu sendiri, kita mendapatkan adat dan budaya ini sendiri. Ketika mereka ini dalam tanda kutip, dan dalam tanda kutip, Bang, mereka pelit dalam ilmu ataupun sejarah yang mereka miliki, otomatis sejarah kita ini akan terputus. Nah, ini juga menjadi kiat awal kita membentuk komunitas ini. Jadi untuk peran orang tua ini kita selalu mendorong mereka. Untuk anak-anak di rumah itu tidak selalu tiap hari ini berbahasa Indonesia, apalagi berbahasa Inggris. Jadi kita harus membiasakan juga dengan bahasa ibu kita, bahasa daerah sendiri, sehingga anak-anak ini tidak lupa terhadap bahasa, terhadap budaya kita itu, Bang.
1: Baik, Bang. Dan untuk itu tadi orang tua ya, untuk kerjasama dengan orang tua untuk mengenalkan kepada anak-anaknya. Dan apakah komunitas juga menjalin kerjasama, Bang, dengan sekolah ataupun lembaga lain, Bang, untuk memperkenalkan budaya lokal itu ataupun menjaga ya, warisan leluhur begitu, Bang?
2: Kalau untuk jalinan kerjasama ini juga seperti saya sudah sampaikan di awal, sekarang sudah ada beberapa LSM yang bergerak di desa kita, di berbagai konsep budaya, adat untuk menghidupkan kembali warisan leluhur. Ini kita sudah banyak komunikasi juga di desa Wogo ini. Ini berkat jaringan kerjasama yang baik dari pemerintahan desa dan juga pihak-pihak ketiga di luar lembaga desa untuk bisa membantu mengimplementasikan semua cita-cita besar ini. Dan itu termasuk yang seperti yang saya sampaikan di awal, karena kita ada LSM yang membantu kita dalam pemetaan wilayah adat, lalu ada LSM juga yang membantu mama-mama untuk menghidupkan kembali tanaman-tanaman sebagai tanaman lokal itu, Bang.
1: Itu ada kemarin itu sempat berbincang-bincang juga nih bersama Pro 1 RRIND itu beberapa waktu lalu, itu salah satunya Pok Darwis itu ya, Gugita Wogo itu ya, Pak ya.
2: Betul sekali.
1: Dan itu juga menjalin kerjasama ya bersama mama-mama kebun itu, kebun mama itu ya kemarin ya.
2: Saya mama-mama, bapak-bapak juga kita punya komunitas tersendiri, Bang.
1: Oh ya, tersendiri ya. Nah, itu nanti di waktu mungkin minggu depan kita bisa dengan bapak-bapaknya ini.
2: Boleh, Bang.
1: Oke, siap, Bang Us. Ini terima kasih banyak ini sudah malam-malam hadir ya. Oke, kita lanjut di obrolan kita nih, Bang. Oke, Bang, di komunitas tadi juga sudah menjalin kerjasama ya, dan itu kerjasamanya juga pasti mendukung pelestarian budaya yang ada di Desa Wogo nih. Dan dari tantangan nih, Bang, apa tantangan terbesar, Bang, dalam menjaga keberlangsungan adat dan budaya di era globalisasi saat ini, Bang? Ini khususnya menyeluruh ya, bukan hanya di anak-anak dan remaja ini, Bang.
2: Kalau menurut saya, Bang, ini tantangan terberat untuk semua kalangan di dalam komunitas ini, soal konsistensi, Bang. Bagaimana kita berkomitmen untuk terus menjaga, terus melanjutkan apa yang sudah kita memulai. Nah, terhadap kebetulan kita di dalam ini, kita bergerak dalam pemerhati adat dan budaya, kadang muncul juga tawaran yang lebih menggiurkan. Ada yang mau bekerja keluar, migrasi keluar daerah karena dengan jaminan upah yang mencukupi, lalu tantangan ekonomi juga yang lebih jelas untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, ini saya pikir tantangan terbesar itu soal konsistensi kita sih untuk terus bergelut di dalam komunitas untuk menjaga warisan ini, Bang.
1: Konsistensi, Bang, ya. Kuncinya itu. Dan dari komunitas sendiri bagaimana, Bang, menyikapi masuknya budaya luar, Bang, tanpa menghilangkan identitas budaya sendiri, Bang? Ini menyikapinya seperti apa nih, Bang?
2: Kalau untuk masuknya budaya luar ini, cara menyikapi kita sebagai di dalam komunitas ini, ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Tanpa membatasi ruang gerak pengaruh luar, tetapi kita perlu menjaga ada batasan-batasan yang bukan ditolak, tetapi kita membatasinya untuk tidak terlalu terkontaminasi terhadap adat dan budaya setempat. Jadi itu ada banyak hal.
1: Ada banyak hal ya di itu ya, Bang, ya, untuk menyikapinya ya.
2: Ada banyak hal, Bang.
1: Seperti apa itu, Bang? Salah satu menyikapinya, Bang.
2: Contohnya ini, Bang, ini ada kerajinan-kerajinan yang bahan dasarnya itu bukan bahan yang ada di bukan berbahan dasar yang ada di wilayah kita, tapi itu bahan dasar yang ada di luar. Tetapi karena melihat potensi kita mumpuni, jadi brandnya itu bisa saja dilabeli dengan brand yang ada di kita di sini. Nah, ini yang kita perlu kita jaga. Kalau tuh memang mau berkreasi dengan mengedepankan identitas logonya itu sendiri, labelnya harus logo dong. Jangan labelnya dari luar begitu.
1: Oke. Itu salah satu contohnya, Bang, ya. Dan memang harus
2: salah satu contoh.
1: Oke.
2: Baik, termasuk kita di sini kan punya potensi unggulan itu bambu, Bang. Jadi banyak kerajinan-kerajinan itu yang dihasilkan dari bambu. Kalau tuh memang bahan dasarnya ambil dari Desa Wogo atau dari Dua Wogo ini, ya minimal labelnya itu harus, atau kita komunitas adat, kita sebagai masyarakat adat di Wogo ini dijadikan subjek dalam pengelolaan itu, jangan hanya dijadikan objek, Bang.
1: Oke, menarik sekali nih. Dan ini hal ini juga bisa berlanjut nih, Bang, nanti di program program lain nih, Bang, mengenai produksi bambu nih, Bang, ya. Oke, menarik sekali. Oke, ini dari Bang U sendiri, Bang, harapan terbesar Bang U nih terhadap masa depan budaya di Desa Wogo ya dalam 10 atau 20 tahun mendatang nih, Bang.
2: Baik, kalau harapan saya sebagai anak muda yang selama ini menjadi salah satu pemerhati budaya khususnya di Kampung Wogo, saya menginginkan memang ada

0: diberikan dari semua pikiran masyarakat adat, bukan hanya segelintir orang atau kelompok. Itu mungkin jadi terbesar saya, Bang.
1: Oke, ini harapan terbesarnya ya. Oke, menarik sekali ini, Bang. Oke, menurut Bang Us juga, Bang, apa, Bang, arti menjaga adat bagi kehidupan masyarakat modern saat ini, Bang?
0: Arti untuk menjaga adat bagi masyarakat modern saat ini, Bang. Saya pikir soal moral dan adab sih. Karena di dalam adat itu mengandung adab dan moral. Okay. Ketika kita memahami, mendalami adat dan budaya kita sendiri, termasuk dalam kehidupan, dalam keseharian kita, kita akan menjaga tutur, menjaga tindak tanduk kita dari adat itu sendiri. Nah, ketika kalau tidak mendalami secara baik, nanti ada hal-hal yang mengganjal yang dianggap oleh masyarakat sekitar itu kita ini sudah melanggar adat, gitu.
1: Itu ya, seperti itu, Bang, ya, untuk menjaga adat ya bagi kehidupan modern saat ini, Bang.
0: Betul, Bang.
1: Oke, dan apakah untuk kehidupan masyarakat modern ya, menurut Abang ini, bahkan bukan hanya di Desa Wugo, dan ini oke, ini di Desa Wugo dulu ini, Bang, apakah saat ini di kehidupan modern ini ada sebuah ancaman gitu, Bang, di kehidupan modern ya, yang saya maksud ya, itu sebuah ancaman terhadap warisan leluhur gitu, Bang. Apakah Abang memandang ada hal demikian, Bang?
0: Untuk saat ini ada sih, Bang. Ini lebih ke sisi pemerintah. Kita kurang adanya perlindungan. Itu karena keterbatasan dan ketidaktahuan kita sebagai masyarakat lokal.
1: Okay.
0: Karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah tingkat atas. Nah, yang terjadi contohnya kami di wilayah Desa Wugo ini sudah masuk dalam zona pengembangan geothermal, Bang.
1: Okay.
0: Nah, ini tidak menutup kemungkinan ada warisan-warisan leluhur kami yang karena adanya potensi geothermal atau panas bumi itu bisa saja 5 atau 6 tahun ke depan bisa dipindahkan, karena menganggap bahwa penguasaan adat kita itu hanya sebatas di atas tanah, tetapi yang di bawahnya adalah milik negara. Nah, ini mungkin ancaman terbesarnya, Bang.
1: Okay.
0: Jangan sampai kita sebagai masyarakat adat disingkirkan oleh karena proyek-proyek pemerintah.
1: Oke, baik. Ini salah satu sebuah problem juga, ya, Bang, ya. Oke, baik. Dan itu dari hal tersebut, ya, Bang. Untuk dari komunitas sendiri atau dari masyarakat itu menanggapinya seperti apa, Bang?
0: Kalau kita ini untuk saat ini masih lebih fleksibel sih, Bang, lebih ke arah netral. Karena kita membutuhkan kemajuan, kita mendambakan perkembangan. Tapi di sisi lain kita dilematis juga, Bang. Jadi untuk semua masyarakat mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang memang secara gamblang mempertahankan, ada juga yang sebaliknya, Bang.
1: Oke. Baik, Bang. Dan ini juga sebuah kebimbangan juga ya. Ini untuk modern, untuk sebuah kemajuan, akan tetapi kita juga harus, jika itu untuk kemajuan harus ada yang dikorbankan juga, begitu ya, dalam arti ya.
0: Betul, Bang.
1: Wah, ini terus juga sekali. PR terberat juga nih untuk generasi-generasi selanjutnya, Bang, ya, untuk hal ini nih.
0: Betul.
1: Oke, baik. Oke, Bang Us. Nanti semoga hal itu ini diberi jalan yang terbaik lah untuk hal-hal tersebut, supaya budaya ini tetap tidak tersingkir ataupun dengan kehidupan di era modern saat ini. Oke. Pesan apa, Bang, yang ingin Bang Us sampaikan nih kepada pemuda-pemudi nih ya, khususnya ya, agar tetap bangga menjadi bagian dari budaya dan tradisi leluhurnya, Bang, khususnya di Desa Wugo, Bang?
0: Betul, Bang. Untuk pesan kepada teman-teman generasi muda, seperti pepatah, sebuah kemajuan itu tidak terlepas dari sejarah. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah.
1: Okay.
0: Nah, untuk generasi kami pun, kami selalu mengedepankan filosofi itu untuk tetap menjaga kehormatan martabat leluhur yang sudah meninggalkan warisannya, meninggalkan adat dan budaya, untuk menjaga tatanan kehidupan kita, menyeimbangkan kehidupan kita dengan alam. Nah, untuk

0: generasi muda jangan malu untuk mengekspresikan, mempromosikan semua, menjadikan diri kita sendiri. Semoga ke depan ya kita tetap menjadi diri sendiri. Ini itu singkatnya begitu, Bang.
1: Oke, baik. Dan ini terakhir nih, Bang, untuk Bang Us nih. Jika budaya itu merupakan warisan, Bang, apa tanggung jawab generasi sekarang, Bang, untuk meneruskannya sebagai kepada generasi berikutnya, Bang?
0: Tanggung jawab generasi saat ini untuk meneruskan warisan sebagai budaya, kita harus lebih mendalami budaya itu sendiri, harus mencari tahu secara baik, secara mendetail, sehingga sejarah yang kita teruskan ke anak cucu kita itu adalah sejarah yang baik dan benar, bukan sejarah yang karena kenyamanan kita, Bang. Karena dari ketidakbenaran ketika dibiarkan terlalu lama akan menjadi sebuah kenyamanan, dan kenyamanan ini akan diteruskan menjadi satu rantai, sebagai rantai untuk bisa membenarkan sebuah kesalahan.
1: Oke, itu, Bang, ya. Ini menurut Abang, ya?
0: Menurut saya begitu, Bang.
1: Oke, baik. Ada tambahan lagi, Bang? Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat luas, Bang, terkait dengan adat dan budaya ini, Bang?
0: Kalau untuk masyarakat luas, khusus untuk kita di NTT ini adalah orang-orang yang punya adat dan budaya semua.
1: Oke.
0: Nah, untuk para orang tua, para tokoh, jangan pelit ilmu, lebih luas untuk membuka diri, jangan menganggap bahwa adat dan budaya ini adalah sebuah kekunoan yang harus ditutupi, tetapi kita harus lebih mengedepankan, menunjukkan identitas diri kita sebagai masyarakat adat dan budaya.
1: Itu pesan dari Bang Us, ya. Oke, terima kasih banyak nih, Bang Us, nih. Menarik sekali, ya, untuk ini di malam hari ini, seperti kuliah juga ini. Kuliah adat dan budaya nih dari Bang Us, ya. Dan ini terima kasih banyak sudah meluangkan waktu malam-malam bersama Pro 1 RRI ND, ya, di melalui telepon nih, Abang di Bajawa dan melalui udara, ya, di, saya di ND nih. Oke. Dan terima kasih banyak, Bang, atas waktunya, Bang. Dan ini sudah di penghujung acara, ya, tak terasa kita. Dan terima kasih banyak untuk sudah bergabung, dan selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bang.
0: Selamat malam, Bang. Terima kasih juga.
1: Oke, terima kasih kembali, Bang.
0: ND, semoga tetap jaya di udara.
1: Amin. Dan salam juga untuk teman-teman, ya, masyarakat di Desa Wogo nih, Bang. Salam juga untuk Ibu Kadesnya, Bu Ida, ya.
0: Oke.
1: Oke, baik, pendengar setia.
0: Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih kembali, Bang. Oke, baik, pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, ya. Tak terasa kebersamaan kita dalam program Komunitas Bicara malam ini telah sampai di penghujung acara. Dan dari perbincangan bersama Bang Us Upidopo tadi, kita belajar, ya, bahwa adat dan budaya ini bukan hanya peninggalan sejarah, melainkan pedoman hidup yang terus memberi makna bagi kehidupan masyarakat hingga saat ini. Dan melalui keterlibatan pemuda-pemudi dalam komunitas, warisan leluhur ini dapat terus dijaga, dipelajari, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Sebab budaya yang hidup adalah budaya yang dirawat dan dicintai oleh masyarakatnya sendiri. Dan komunitas Lokatua Mata Api di Nua Wogongada ini menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap tradisi ini mampu menumbuhkan kebanggaan akan identitas daerah serta memperkuat jati diri generasi muda. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bang Us Upidopo atas waktu, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan malam ini. Saya Dito Utama, pamit undur diri dalam program Komunitas Bicara edisi hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
2: Komunitas Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Selamat malam mendengar Siap Bro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami tak lupa untuk menyapa Anda terlebih dahulu ya, untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan selamat malam dan selamat menikmati malam harinya bersama Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan mungkin, kami mengucapkan selamat malam juga, dan juga hati-hati di jalan. Yang sedang bersantai bersama keluarga, kami mengucapkan selamat menikmati waktu bersama keluarga ya, yang sambil ngeteh atau ngopi sambil mendengarkan Pro 1, selamat malam ya. Dan pastinya kami mengucapkan selamat malam untuk semuanya. Dan di sini saya Dito Utama dan juga operator Bai Sareng menemani Anda ya di dalam program acara Ruang Rindu, dan tepatnya di Florata Malam Pro 1 RRI ND. Dan untuk edisi Ruang Rindu malam hari ini, kami menghadirkan lagu mancanegara era tahun 90-an hingga tahun 2000-an untuk Anda semua pastinya. Dan lagunya sudah kami siapkan, akan tetapi untuk Anda ya yang ingin request lagu ya, dengan senang hati kami akan memutarkan lagu sesuai request Anda. Dan pastinya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp atau chat ataupun voice note ya, di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung bersama kita ya di dalam ruang dengar Anda. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas, selamat berhari Minggu, selamat bertemu lagi lewat udara.
0: Iya, selamat malam. Ini suaranya saya tebak dulu ya, kalau tidak salah Bung Yeri, betul ya?
1: Iya, ini Mas punya narasumber dulu nih.
0: Oh, iya. Bung Yeri, apa kabar? Lama kita tak jumpa dan juga baru bertemu ya via udara di malam hari ini.
1: Iya, iya.
0: Oke, Bung Yeri.
1: Saya yang tak pernah jumpa ini Mas selama ini. Kemana? Iya.
0: Saya satu bulan ini baru cuti. Jadi tidak siaran saya ini, Bung Yeri. Jadi baru bertemu di bulan Juli ya, karena Juni saya tidak siaran. Saya pulang kampung ini, Bung Yeri.
1: Oh iya, saya dengar dari ini Bang Armando tuh.
0: Oh iya. Menanyakan saya ya, ini di mana kok tidak pernah.
1: Iya. Ini sebenarnya saya juga permisi agak lama. Sebenarnya saya mau chat, tanya-tanya, tapi saya agak malu. Itu hari yang pas ini, kalau tidak salah hari raya apa ya, saya chat, tapi pakai pesan suara, tapi maafnya tidak balas.
0: Oh iya? Oh iya kah?
1: Iya. Iya.
0: Oh iya, oh mohon maaf. Kayak
1: hari raya Idul Adha kalau tidak salah.
0: Iya ya, WA saya ya. Waduh, mohon maaf ini. Iya. Mungkin ketumpuk itu WA-nya ya. Atau lewat studio, tidak ya?
1: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak nih Bung Yeri nih untuk ucapannya ya. Mungkin Bung Yeri mengucapkan ya, mungkin belum sempat kebuka ini Bung waktu itu.
1: Iya, saya pakai pesan voice note.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Yeri. Saya balas terima kasihnya baru sekarang ini. Semoga Tuhan selalu memberkati nih Bung Yeri. Oke. Iya, yang penting Bung Yeri kabar baik ya.
1: Kabar baik dan senang sekali Tuhan. Kita ketemu lagi.
0: Iya, saya juga senang ini.
1: Tidak lagi menyiar nih, saya tanya-tanya selama ini. Aduh, kemana ini?
0: Saya
1: ini.
0: Iya, mohon maaf sekali nih. Kalau perlu langsung telepon saja Bung Yeri ya.
1: Iya.
0: Oke, mohon maaf itu kalau belum sempat terbalas juga itu. Oke, Bung Yeri. Mau lagu apa ini malam hari ini?
1: Mohon maaf Mas, untuk sementara ini apa? Saya belum bisa pantau, soalnya saya belum ada paket data. Ini juga saya telepon dari tadi tapi belum ada yang angkat. Ini kebetulan juga acara Ruang Rindunya baru mulai. Saya pakai ini, Mama punya HP ini. Jadi ini belum ada paket data, ya.
0: Ini lagu mancanegara, lagu kami yang pilihkan gitu Bung Yeri ya.
1: Iya, tidak apa-apa. Maksudnya lagu apa-apa, silakan baca.
0: Oke, ini ada lagu dari Adele, Someone Like You. Kemudian ada I Don't Want to Miss a Thing. Ini dari Aerosmith. Kemudian lanjut. Ada Making Love of Nothing at All.
1: Oke, Making Love of apa yang ketiga
0: okay,
1: itu?
0: Oke, ini dari Air Supply ya. Oke, okay, iya, boleh iya. Sekali Bung Yeri. Oke.
1: Okay. Sama siapa ini malam
0: saya
1: tugasnya?
0: Saya dengan operator Mbak Isareng ya yang menemani okay. Pendengar semua ya di
1: salam
0: malam hari ini.
1: Iya.
0: Oke, okay, salam-salamnya
1: Bung Yeri. Salamnya pertama buat Mas. Selamat bertemu lewat udara. Selamat bertugas juga. Selamat malam untuk Kakak Mbak Isareng. Selamat bertugas untuk kalian berdua. Semoga tetap semangat di studio sampai di penghujung acara nanti. Dan jangan lupa sebentar jam 12 malam kalian berdua pulangnya hati-hati ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, salam yang lainnya ada Bang Jabox di Kalibura, Nano di Koting, Ida di Magi Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Bang Agus, ada Bang Asonto juga, ada si Pridu Boawai. Ada Ama Marcel di Wawaria, Om Papi di Wulwarut, Dedinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, ada Bang Adi di Nias, untuk Sari di Banjarmasin, Ramla di Buton Tengah, Oma Desa di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa, Mama Hilda di Nanganesa, ada Opa de Lourdes di Kalimati, untuk Bang Rian Hidayat juga semoga saya bisa ketemu di lain, mungkin di hari-hari apa begitu. Dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRIND yang lagi pantau malam ini dengan ucapan selamat malam, selamat berhari Minggu dan selamat berakhir pekan.
0: Oke, baik. Selamat malam kembali dan selamat hari Minggu kembali untuk Bung Yeri.
1: Terima kasih ya Mas. Nanti kalau saya ada waktu baru kita telepon-teleponan.
0: Oke, baik. Siap Bung Yeri. Nanti kapan saya telepon Bung Yeri ya? Oke, dan selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas kembali untuk Bung Yeri. Oke, lagunya sudah disiapkan ya Bung Yeri ya. Dan di belakang Bung Yeri kami menanti Anda kembali dan kita bergeser ke telepon WhatsApp ya. Saat ini sudah ada yang tersambung melalui telepon WhatsApp. Halo, selamat malam, Ruang
2: selamat
0: Rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana? Hey, wah, ini suaranya.
2: Selamat malam, Mas Dito.
0: Iya, selamat malam. Oh, Om Papi ini.
2: Suaranya tidak dengar, Mas Dito.
0: Om Papi? Halo, selamat malam. Om Papi bisa mendengar suara saya? Halo, selamat malam. Selamat malam, Ruang Rindu. Waduh, sayang sekali ya. Ini sepertinya jaringan. Kita akan ulangi kembali ya untuk menghubungkan kepada pendengar yang bergabung. Sepertinya tadi Om Papi ini yang bergabung ini. Akan tetapi kita akan menanti kembali ya untuk pendengar yang ingin bergabung kembali bersama Pro 1 RRIND. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Halo, halo, selamat
2: Mas,
0: malam Ruang Rindu.
2: Mas Dito.
0: Halo.
2: Suara tidak dengar.
0: Suara tidak muncul ya. Aduh, ini sepertinya ada masalah nih dengan jaringan mungkin ya Om Papi ya. Dan halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke, dan kita akan mencoba menghubungkan kembali. Mungkin ini jaringan ya Om Papi ya. Dan mohon maaf sekali nih, mungkin nanti bisa diulangi nih untuk Om Papi.
2: Mama Ciko, Mama Femi, Ibu Nursia, Mbak Ayu, Mama Ino, Opa de Lourdes, Papa Manda, Bapak Ustadz Abdulael, Mama Maxi, Bapak Ingrid, Om Loris, Bang Oris, Bang Marcel, Putra Tega, Putra Mus, Bang Sipria, Bang Ados, Ade Olina, Ibu Elis, Ade Ida, Bang Jabok, Ade Widya, Ibu Puja, Bang Asonto, Bapak Franz, Bang Jabok, dan Bang Silva, ucapan selamat malam. Mas Dito, terima kasih kembali ke studio.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Om Papi ya yang sudah bergabung nih melalui WhatsApp ya. Dan tapi sepertinya tadi sedikit gangguan jaringan ya. Dan nanti bisa kembali disambungkan ya. Dan kita akan angkat telepon di belakang Om Papi yang sudah bergabung. Kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang
3: halo,
0: Rindu.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, Teh Dinda ya.
3: Suara.
0: Halo Teh Dinda. Aduh, ini sepertinya jaringan yang tidak menentu nih untuk jaringan dari WhatsApp ya sepertinya ya. Kita akan coba menghubungkan kembali ya untuk pendengar yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Halo, selamat malam Teh Dinda. Halo, selamat malam Teh Dinda.
3: Tak terdengar.
0: Bisa mendengar suara. Oke, ini sepertinya di WhatsApp-nya sedikit bermasalah ya. Jadi kita akan coba terlebih dahulu untuk lainnya yang ingin bergabung kembali ya di Pro 1 RRI ND ya. Dan masih menanti pendengar semua yang ingin bergabung bersama kami. Dan kita akan coba dulu di telepon ya, di WhatsApp yang sedang bermasalah nih, atau mungkin jaringannya. Dan kita akan beranjak ke telepon seluler terlebih dahulu. Dan kita akan angkat untuk penelpon yang sudah tergabung untuk malam hari ini. Oke, baik. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Oke, dan sayang sekali terputus ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Dengan Teh Dinda, betul ya?
4: Rindu, nomor bagi rindu, memori lewat lagu. Selamat.
0: Halo. Selamat malam.
4: Ikut bahagia deh.
0: Iya dong, harus ikut bahagia dong.
4: Iya, cuti lama ternyata ya.
0: Iya, cuti lama. Banyak yang mencari ini.
4: Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
0: Amin. Terima kasih banyak nih untuk Teh Dinda ini.
4: Dapat bocoran deh, karena Teh punya link, jadi dapat bocoran gitu.
0: Dari mana ini? Aduh. Oke, ini banyak sekali. Ini sepertinya sinyalnya yang... Terima kasih banyak loh Teh Dinda ini ya. Tadi sepertinya halo-halo. Om Papi juga tadi tidak sempat terhubung bersama studio ini. Saya coba restart iya. Baru bisa ini. Oke, tapi ya,
4: sekarang terdengar kan?
0: Terdengar. Tadi sepertinya tidak terhubung ya. Nanti mungkin untuk Om Papi tadi atau yang sudah tergabung bisa menghubungi Pro 1 ulang ya untuk mungkin kirim-kirim salam atau berinteraksi nih dengan saya nih. Wah, Teh Dinda ini dapat link dari mana ini? Oke, terima kasih banyak loh Teh Dinda ya. Oke, baik.
4: Kalau ada informasi yang bikin bahagia,
0: itu pasti disampaikan ya.
4: Iya, link itu harus main terus begitu kan.
0: Oke, siap Teh Dinda. Terima kasih banyak loh Teh. Oke.
4: Oke, ikut hadiah ya. Semoga terus dan terus begitu bahagia.
0: Oke,
4: ya.
0: Dan terus mengudara ya.
4: Dan mengudara.
0: Cutinya lama sekali ini.
4: Mau tanya-tanya tapi ternyata pantas kok kemana satu orang ini kan?
0: Menghilang ya. Oke. Oke, Teh Dinda.
4: Lagu apa malam ini?
0: Mancanegara. Lagu apa malam? Mancanegara nih Teh. Mancanegara. Mau lagu apa nih Teh?
4: Mancanegara.
0: Udah, tahunnya bebas deh.
4: Bebas ya. Ini aja deh, Take Me to Your Heart dari MLTR.
0: Take me to your heart, take me to your soul. Yeah. Gitu ya, lagunya itu ya.
4: Betul.
0: Bener gak sih?
4: Betul.
0: Ngarang aja
4: betul,
0: nih.
4: Betul.
0: Oh betul, ya. Untuk betul kalau salah malu sih saya nih. Oke Teh.
4: Kalau salah. Siap deh, salah.
0: Betul ya. Oke, MLTR.
4: Happy untuk Bung Rito. Dan selamat malam untuk semua teman-teman ya yang lagi monitoring Pro 1 RRI ND. Salam bahagia selalu dari Bogor untuk kita semua. Oke, Bung Rito, lanjut.
0: Oke. Terima kasih kembali. Selamat malam kembali Teh Dinda dan terima kasih banyak sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND ya. Oke, baik di belakang Teh Dinda kami masih mengajak Anda ya untuk bergabung bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi yang belum sempat terhubung bisa untuk menghubungi ulang ya, karena tadi ada sedikit gangguan jaringan sepertinya ya, untuk di telepon WhatsApp, dan sekarang sudah bisa untuk terhubung kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
5: Lewat lagu.
0: Iya. Oke. Dengan siapa di mana ini?
5: Aha, ini bukan lagi suara bantal, ini masih ada di kios.
0: Wah, kok suaranya semangat sekali deh, Mas. Saya jadi wah, iya. Ini kok suaranya seperti suara kios nih, Mas ya. Oh, Mas ya, Eril. Ya.
5: Ada,
0: iya.
5: Ada acara nih, ada sambut baru jadi.
0: Iya.
5: Di kios ya.
0: Iya, betul-betul. Ini lagi banyak acara nih di ND nih.
5: Ya.
0: Saya pun tadi juga.
5: Iya. Mas, kok telepon seluler ini baru masuk ini nih? Telepon dari tadi kok tidak ini.
0: Apa ya si Oma? Baru masuk ini ya. Mungkin teleponnya banyak ya Oma ya. Jadi saya ketika angkat langsung yang sambung Oma ini kebetulan mungkin ya.
5: Iya, tadi masuk sih masuk.
0: Masuk tadi ya?
5: Iya, masuk terusannya.
0: Iya.
5: Jadi diangkat.
0: Sepertinya jaringan ya Oma, karena tadi juga ada yang telepon tidak ada suara tadi untuk belum ada. Iya. Wah, ini kalau jaringan ya harap dimaklumi nih Oma. Atau cuaca di depan bagaimana nih? Saya tidak bisa melihat depan ya. Cerah ya?
5: Iya Mas.
0: Iya, oke, tidak apa-apa. Yang penting sekarang sudah terhubung ya Oma ya.
5: Sekarang sudah terhubung.
0: Oke, Oma Seril mau lagu apa nih? Mancanegara nih, lagu barat nih Oma.
5: Mancanegara terserah Mas yang pilih untuk Oma.
0: Untuk Oma ya, wah yang cocok apa ini ya? Kalau di dangdut itu kan biasanya.
5: Yang cocok untuk Oma karena Oma lagi sibuk lagi.
0: Oke, siap Oma. Untuk Oma Seril ya, yang jelas sudahlah nanti kasih lagunya dari Westlife saja ya, I Have a Dream saja ya. Jadi
5: ya, oke, mantap,
0: biar
5: mantap.
0: Bermimpi nanti Oma tidurnya. Oke, salam-salam ya sekarang Oma.
5: Salamnya pertama untuk Mas Dito bersama operatornya lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
5: Kopi paling untuk teman-teman yang sudah lewat tadi, terima kasih salamnya. Dan juga untuk yang belum masuk juga, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Mas Dito, selamat malam.
0: Oke, terima kasih kembali.
5: Ini lagi kasih kembali ini takut kembali salah.
0: Oke, baik Oma, silakan dilanjutkan. Selamat malam Oma dan selamat melanjutkan aktivitas di kios Oma. Siap, terima kasih kembali Oma. Wah, ini Oma Seril ya, yang salah satu pemilik kios yang ada di Buanawa ND ini ya, yang selalu mendengarkan Pro 1 dan apapun yang disebutkan di Pro 1 dia mengetahui, dan ini sangat sibuk gitu ya, takut kembalian salah juga. Oke, di belakang Oma Seril sudah ada yang bergabung kembali ya di penelpon sebelum kita beranjak ke lagu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Memori Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana ini?
6: Ini dengan Mama Hilda di dengan Nusa, Mas Dito
0: berdengar
6: lagi suara ini
0: malam. Iya, Mama Hilda ya, betul ya. Saya tidak melupakan
6: iya,
0: kok.
6: Selamat selalu ya, ingat.
0: Mas Dito. Terima kasih banyak Mama Hilda. Yang penting doanya ya. Dan kita selalu mendoakan yang terbaik. Dan pastinya saya juga selalu menemani kok lewat RRI ya, melalui udara.
6: Cari Mas Dito nih.
0: Iya.
6: Ada
0: cuti lama ya. Iya, cuti panjang ini.
6: Iya.
0: Jadi banyak yang cari juga tadi nih. Oke, yang itu penting
6: sudah.
0: Kabar semua baik lah.
6: Ya?
0: Oke, Mama Hilda, mau lagu apa malam hari ini? Ini lagu barat ya.
6: Iya, Kak. Kalau begitu Mas Dito ini pilih saja untuk buat Mama Hilda yang terbaik.
0: Pilih yang terbaik ya. Oke, saya pilihkan ya lagunya ya untuk Mama Hilda. Oke, saya pilihkan lagu dari Celine Dion saja ya. Ini yang sudah kami siapkan nih. It's All Coming Back to Me Now. Ini lagu tahun 90-an ini, Mama Hilda. Oke, iya. Salam-salamnya Mama.
6: Kalau begitu saya bagi salam-salam sedikit dulu ya. Oke, yang pertama buat Mas Dito dengan ini Bang Baisare yang lagi bertugas. Terus buat Oma Ciri, Oma Desa, Mbak Ramlan, Mbak Sari, Mbak Nursia, buat Bang Tati di Ulewaru, buat Bang Marcel di Ulewaria, buat Bang Sudindona, buat orang rumah yang lagi mendengar RRI malam hari ini belum tidur, dan buat tetangga-tetanggaku juga. Dan terus buat Bang Bapak Ingrid, terus Bapak Amanda, Bapak Bang Servas, Bang Fitri, Bu ini Bang Giri, Bang Putra Mus, buat adik-adik di Putu dengan orang tuaku di Detukeli, orang tuaku di Soe, semuanya selamat beristirahat, sehat selalu walafiat, biar kami beri kejauhan.
0: Amin.
6: Kalau begitu, terima kasih kembali sediakan Mas Dito. Terima kasih.
0: Baik.
6: Selamat malam.
0: Terima kasih kembali Mama Hilda dan selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya, dan terima kasih banyak nih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, ini tadi sudah banyak ya yang telepon ya. Untuk Anda yang belum sempat bergabung, nanti setelah ini kami akan menghadirkan lagu terlebih dahulu ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah itu kami akan menerima telepon Anda kembali. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna.

0: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih menanti Anda ya untuk yang ingin bergabung kembali bersama Pro 1 RRI ND di dalam program ruang acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan saat ini sudah ada yang terhubung melalui line telepon ya. Kita akan langsung sapa beliau terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat
1: Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi
1: lewat lagu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Saya Sarifuddin di NDIP.
0: Oi, Bung Sarifuddin di IP ya. Oke.
1: Dari Ambon.
0: Dari Ambon ya. Oke, baik ya. Bung Sarifuddin. Ini dari Ambon di ND dalam rangka apa nih Bung Sarifuddin?
1: Dalam rangka musafir, tapi sekarang lagi mengobati orang.
0: Oke, selamat datang di ND. Udah berapa lama di ND ini, datang di ND?
1: Ya.
0: Sudah berapa lama di ND ini?
1: Ada 5 bulan, Kak.
0: 5 bulan ya. Oke, Bung Safri. Bung Safri ya?
1: Ya.
0: Dengan Bung Safri ya?
1: Sarifuddin.
0: Oke. Mau request lagu apa malam hari ini nih?
1: Kalau bisa lagu Tangan Engkau Siksa.
0: Ini lagu yang kami siapkan untuk malam hari ini, lagu mancanegara ini, Bung Safri.
1: Lagu mancanegara. Ya bolehlah, ikut-ikut saja.
0: Ikut saja ya, atau oke. Lagunya dipilihkan ya. Bon Jovi ya, Bon Jovi ya. Oke, disiapkan nih lagunya nih, Bung. Oke, Bon Jovi.
1: Bisa kirim-kirim.
0: Oh, boleh kirim-kirim.
1: Kirim-kirim buat Oma Kerer. Terus buat Mama Nursia. Ustaz Manda. Terus Bapak Ustaz Abdullah. Ya, salam kenal dari Bapak Sarifuddin Ambon, ada di IPND.
0: Oke, Bapak Sarifuddin ya, dari Ambon. Oke, ya, baik.
1: Buat Papi di Woluwaru. Terus buat Putra Amus. Iya. Nah, kalau besok nanti kalau maaf dandut baru kita bisa gabung-gabung kembali.
0: Oke, baik. Ini lagunya Bon Jovi ya, betul ya? Judulnya yang apa ini?
1: Iya, lagu yang tadi It's My Love.
0: It's My Love. Oke, siap. Siap, Bung. Langsung nanti diputarkan ya, setelah ini ya. Oke. Iya. Siap.
1: Mama Yanti. Buat Oma Deva juga di Jakarta Metropolitan.
0: Oke. Kemudian
1: buat Mama Eni di IPND. Buat Nabila. Buat Mama Pojan yang sudah berangkat dari studio, dari pesawat radioku, sudah merubahan badan untuk tidur-tiduran.
0: Oke.
1: Dengan Bapak Kiai di
2: kosan.
1: Di kosan.
2: Di
1: IPND.
0: Oke, baik.
1: Terus buat Mama Diana yang di RRI itu, buat Nonania.
0: Oke, iya.
1: Iya, di RRI. Salam kenal, salam dari Bapak Sarifuddin Ambon.
0: Bapak Sarifuddin Ambon ya. Oke, baik.
1: Iya. Ini buat Bapak Rian Lumandu ini ya.
2: Armando.
0: Saya dengan Dito.
1: Bapak Rian Armando dengan operatornya. Ini salam selalu buat semuanya.
2: Selamat bertugas.
1: Sampai tuntas.
0: Oke. Baik. Siap ya.
1: Mudah-mudahan telepon ini kedengaran di RRI Pro 1 sampai ke Bula. gula Pulau Seram.
0: Oke. Oke, baik Bung Syarifuddin. Ya, terima kasih banyak ini sudah bergabung ya bersama Pro 1 RRI ED, dan nanti lagunya langsung akan diputarkan ya Bung Syarifuddin.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagu ini dikirim untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia.
0: Baik.
1: Yang dengar Pro 1 RRI Pro 1.
0: Oke, baik Bung Syarifuddin. Iya, terima kasih banyak ya Bung Syarifuddin sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Syarifuddin Ambon ya yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND di malam hari ini, dan lagunya Bon Jovi ya, It's My Life, dan setelah ini akan diputarkan ya lagu tersebut ya, dan ditunggu. Dan saat ini sudah ada yang terhubung kembali nih melalui telepon nih untuk pendengar Pro 1 RRI ND nih ya. Dan kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu untuk yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Saat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wah, ini Om Papi tadi sudah terhubung ya, akan tetapi tadi sedikit gangguan. Sekarang bisa mendengar suara Pro 1 RRI dengan baik?
3: Sudah bisa mendengar suaranya Mas Dito sekarang.
0: Baik Om Papi. Apa kabar Om Papi malam hari ini?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Puji Tuhan, alhamdulillah. Selalu baik ya. Apa kabar juga Wolowaru ini untuk Om Papi ini?
3: Baik.
0: Baik ya. Weh, Om Papi ini masih gembira.

0: Buat Mas Tito bersama di Box Musik, ucapan selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat, sebentar pulangnya hati-hati, dan salam sehat dari Wolowaru bersama keluarga di rumah.
1: Oke,
0: amin. Balik dulu, Pak. Terima kasih buat Bapak Syarifuddin Ambon, terima kasih atas sapaannya. Yang ada di IP ini tadi itu Bapak Syarifuddin tadi.
1: Oke.
0: Ya, buat Oma Ceri, ada Oma Deva, Bunda Imam, Ibu Yuli, Ibu Yanti, Mama Uce, Mama Ciko, Mama Femi, Ibu Dinda, Ibu Wigati, Ibu Nursia, Mbak Ayu, Mama Ino, Opa De Lordes, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah El, Bapak Maxi, Bapak Ingrid, Om Loris, Bang Oris, Bang Marcel, Ade Yeri, Putra Tengah, Putra Mus, Bang Sipri, Bang Ados, Ade Olin, Ibu Elis, Ade Ida, Bang Jabok, Ade Widya, Ibu Puja, Bang Asonto, Bapak Franz, Bang Jabok, dan Bang Sirvas, dan buat semua pendengar setia RRI Pro 1 ini, tanpa terkecuali ucapan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat dari Wolowaru. Buat Mas Tito, terima kasih kembali ke studio.
1: Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Om Papi dan lagunya Baby Blue ya, dari ini nih. Nanti dari request dari Om Papi ya, dan ini penyanyinya George Baker ya. Dan setelah ini akan diputarkan Om Papi ya, dan tenang saja Om Papi, ditunggu ya, dan antri nih pastinya. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND, dan setelah ini kami akan menghadirkan lagu ya untuk Anda semua, lagu mancanegara yang sudah di request oleh pendengar setia Pro 1 RRI ND tadi. Dan mohon maaf untuk yang belum bisa bergabung melalui telepon, dan nanti mungkin bisa bergabung di kesempatan selanjutnya ya, mungkin bisa di program acara kami juga, dan atau di Ruang Rindu edisi selanjutnya. Dan pendengar RRI, jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital ya, di dalam ruang dengar Anda. Pastinya nanti di RRI Digital Anda bisa mendengarkan siaran kami di dalam genggaman Anda. Dan jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRIND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tommy, come take out the garbage.
3: In a minute, Mom. Hello?
2: Where are you? You're what? Missing it. Get down here right now.
3: Where are you?
2: You have 5 minutes. Get down here right now. Okay. Hurry.

pecinta kuliner pinggir jalan pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang

Pediatrix menyebutkan bahwa infeksi salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Selamat malam mendengarkan Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah Anda ikuti program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan saat ini kami akan menghadirkan informasi-informasi ringan ya untuk Anda semua menjelang waktu istirahat Anda. Dan mendengar bahwasannya mata bengkak saat bangun tidur ini merupakan keluhan yang cukup sering dialami ya oleh banyak orang. Dan kondisi ini yang umumnya terjadi ya karena penumpukan cairan di sekitar kelopak sebelum atau pada selama tidur ini. Dan selain itu, kurang tidur, konsumsi makan yang terlalu asin, alergi, menangis sebelum tidur hingga kelelahan ini juga dapat menjadi penyebabnya. Dan meski biasanya tidak berbahaya, mata bengkak ini dapat mengganggu penampilan dan membuat wajah ini terlihat kurang segar. Sebagaimana dikutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, informasi mengenai pola hidup sehat dan kesehatan mata. Dan salah satu cara mencegah ya, itu adalah dengan menjaga kualitas tidur. Dan usahakan tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam agar tubuh memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat. Dan tidur dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi menggunakan bantal tambahan ini juga dapat membantu mengurangi penumpukan cairan di sekitar mata sehingga wajah tampak lebih segar saat bangun. Dan perhatikan juga pola makan ya, terutama pada malam hari. Kurangi konsumsi makanan yang tinggi garam karena dapat menyebabkan tubuh menahan lebih banyak cairan. Dan juga jangan lupa selalu menjaga kebersihan area mata, ini juga penting ya. Bahwasannya untuk Anda sebelum tidur itu dapat membersihkan wajah dan itu dapat menghilangkan sisa debu, minyak dan kosmetik ya yang dapat memicu iritasi. Menjaga mata bengkak ini tidak memerlukan langkah yang rumit ya. Tidur yang cukup, pola makan yang sehat, menjaga kebersihan wajah serta menerapkan kebiasaan hidup sehat dapat membantu menjaga kesehatan mata dan membuat wajah tampak lebih segar setiap pagi. Dan jika pembengkakan berlangsung lama, rasa nyeri atau disertai gangguan penglihatan, segera periksakan diri ke tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Dan informasi ini pendengar, kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membuat

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
1: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
2: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita

yang membentuk diri kita. Jangan pernah takut untuk membuat kesalahan, karena dari situlah kita belajar dan juga tumbuh. Dan yang terpenting bukanlah kesalahan itu sendiri, tetapi bagaimana kita bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan melangkah lebih maju.

Kesalahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kita menuju kedewasaan. Setiap langkah yang salah, setiap jatuh adalah perjalanan berharga

dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, 100.5 FM. Akhir kata, penyiar Anda, Dita Utama dan operator studio Bai Sareng dan seluruh kerabat kerja tim Florata Malam yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsyah yang mendorong pengembangan kekayaan intelektual atau intellectual property, film yang mengangkat tema budaya lokal yang nantinya dapat turut mendorong peningkatan ekonomi daerah. Kemenkraf akan mengembangkan film garapan SKAK Studio dan Cinema Art berjudul Fofo melalui rangkaian audiensi, peluang kolaborasi strategis, penguatan IP, fasilitas kolaborasi strategis lintas sektor, hingga perluasan awareness terhadap film melalui berbagai kesempatan. Menteri Ekraf menegaskan Fofo menjadi bukti nyata budaya dapat menjadi fondasi produk ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, keberanian mengangkat bahasa daerah,

0: Bantuan modal, kata dia, harus diiringi edukasi resiko dan pengelolaan keuangan agar benar-benar produktif. Selain itu, Veronica juga menyoroti maraknya investasi bodong yang kerap mengatasnamakan koperasi atau lembaga keuangan tertentu. Modus yang sering digunakan antara lain menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat, bahkan hingga puluhan persen per bulan, yang tidak masuk akal secara ekonomi.
1: Jadi makanya kan sering diingatkan, jangan terbiasa. Satu hal yang paling penting, yang paling gak mungkin tanpa kerja keras kita bisa dapat uang cepat. Kadang-kadang kalau dijanjikan invest ini akan kembali dalam 1 bulan 30%, itu udah pasti bohong.
0: Ia pun mengimbau masyarakat, khususnya para ibu, untuk selalu melakukan pengecekan ulang sebelum mengambil keputusan finansial. Sikap hati-hati dan kebiasaan melakukan check and recheck dinilai menjadi langkah awal untuk melindungi diri dari jeratan utang dan praktik penipuan. Veronica berharap literasi keuangan perempuan terus diperkuat melalui edukasi dan pendampingan berkelanjutan, sehingga pelaku usaha mikro dapat tumbuh lebih mandiri, tangguh, dan terhindar dari resiko keuangan yang merugikan. Dari Labuan Bajo, EpiWap.
2: Taman Pendidikan Al-Quran TPA Al-Amin di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kabupaten Ende, resmi diresmikan pada Sabtu 4 Juli 2026. Kehadiran lembaga ini diharapkan menjadi ruang pembinaan generasi muda agar tidak hanya mampu membaca Al-Quran, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan semangat toleransi. Selengkapnya, Ropinus Wula melaporkan.
3: Peresmian TPA Al-Amin dihadiri Direktur PT Karya Kala Global, Haji Tasuri, Ketua Dukai Jakarta, Haji Ishak Marsuki, Ketua Yayasan Timur Bangkit, Peduli Abdul Rahman Sumbi, serta mantan Bupati Ende Haji Jafar Haji Ahmad. Hadir pula Camat Ende Utara, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Direktur PT Karya Kala Global Haji Tasuri mengatakan peresmian TPA Al-Amin menjadi bentuk kepedulian terhadap pendidikan agama bagi anak-anak dan remaja di Ende. Menurutnya, lembaga pendidikan keagamaan dibutuhkan untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap derasnya arus informasi digital yang mempengaruhi perilaku generasi muda. Ia menilai anak-anak saat ini memerlukan pendampingan agar mampu memilah informasi yang benar sekaligus membangun karakter yang baik. Karena itu, TPA Al-Amin diharapkan menjadi tempat pembinaan yang menanamkan kesadaran akan pentingnya ilmu agama sejak dini. Tasuri menegaskan, pemahaman agama yang benar akan melahirkan generasi yang toleran, menghargai perbedaan, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman.
4: Baik, alhamdulillah hari ini ya, tanggal 4 Juli 2026 sudah kita resmikan TPA Al-Amin. Harapan kami bahwa apa yang menjadi concern masyarakat dengan tidak terbendungnya informasi yang ada, kemudian perilaku atau kebiasaan anak-anak yang sudah mulai tidak berorientasi pada keilmuan, ini mulai pelan-pelan ditata. Dan harapan kita bahwa para pengurus.
3: Sementara itu, Ketua Dukai Jakarta Haji Ishak Marsuki menjelaskan dukungan terhadap pembangunan TPA Al-Amin merupakan bagian dari komitmen organisasi diaspora Ende di Jakarta dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap lembaga itu menjadi sarana belajar Al-Quran yang bermanfaat sekaligus terus mendapat dukungan donatur untuk pengembangan ke depan.
5: Diaspora Ende yang ada di Jakarta. Nah, konsen kita itu adalah untuk bisa membangun, untuk bisa kolaborasi untuk semua masyarakat Ende yang ada di Jakarta untuk bisa meningkatkan, terutama khususnya dalam hal sosial ya, sosial dan kesejahteraannya. Dan juga kita akan juga melakukan selain di Jakarta, kita juga akan melakukan berbuat sesuatu untuk kota Ende atau kabupaten Ende.
3: Ishak menilai fasilitas belajar yang nyaman akan mendorong anak-anak lebih tertarik mempelajari Al-Quran di tengah tantangan penggunaan media sosial yang semakin besar. Dengan bekal agama yang kuat, ia berharap para santri memiliki karakter baik dan kesiapan menghadapi masa depan. Sementara itu, Ketua Yayasan Timur Bangkit Peduli Abdul Rahman Sumbi mengatakan TPA Al-Amin dirancang bukan hanya untuk mengajarkan bacaan Al-Quran, tetapi juga membina mental, akhlak, serta menambah wawasan santri.
6: Ya, alhamdulillah kita sama-sama sudah menyaksikan bahwa dengan peresmian ini maka mulailah babak baru kita untuk pembinaan generasi muda khususnya di bidang agama Jadi untuk pembinaan mental mereka, akhlak mereka ada.
3: Abdul Rahman mengatakan dalam program jangka pendek 6 bulan, santri ditargetkan mampu membaca Al-Quran dengan baik, sedangkan dalam jangka panjang mereka dipersiapkan mengikuti kegiatan keagamaan seperti MTQ serta memperdalam pemahaman nilai-nilai Al-Quran. RRI Enderu Finisfula melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita lainnya. Kantor Bulog Cabang ND memastikan komitmennya untuk terus menyerap beras hasil panen petani di wilayah kerjanya secara berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung kesejahteraan petani sekaligus menjaga ketersediaan cadangan pangan di daerah. Selengkapnya, Su Imam melaporkan.
8: Kepala Kantor Bulog Cabang ND Arlan MTHO mengatakan pihaknya membuka kesempatan bagi petani menjual hasil panen kepada Bulog. Petani yang telah menyelesaikan masa panen diharapkan segera menghubungi Bulog agar proses penyerapan dapat segera dilakukan. Menurutnya, penyerapan hasil panen petani menjadi bagian dari upaya Bulog menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Kebijakan tersebut juga diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani sehingga hasil panen dapat terserap secara optimal.
9: Bila ada petani yang sudah memanen dan hasil berasnya mau dimasukkan ke Bulog, boleh konfirmasi ke kami, boleh kontak kami, apapun kami akan tetap menyerap.
8: Lanjut Arlan menuturkan, Bulog Cabang ND terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan proses penyerapan berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Koordinasi tersebut dilakukan agar distribusi dan pengelolaan stok beras tetap berjalan efektif selama musim panen berlangsung. Ditambahkan, melalui program penyerapan beras, Bulog berharap semakin banyak petani memanfaatkan kesempatan menjual hasil panennya kepada pemerintah secara langsung. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi petani di Kabupaten Ende.
2: Pelestarian pangan lokal dan penguatan peran petani milenial menjadi perhatian dalam pengembangan sektor pertanian di Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Penyuluh pertanian mengajak masyarakat mempertahankan warisan leluhur untuk mendukung ketahanan pangan dan kedaulatan pangan daerah. Laporan Rahma Suci.
10: Koordinator Balai Penyuluh Pertanian atau BPP Kecamatan Dona Jamaluddin Said mendorong lahirnya generasi petani milenial yang mampu mempertahankan warisan leluhur dalam membangun sektor pertanian. Menurutnya pembangunan pertanian modern harus tetap berjalan seiring dengan pelestarian benih dan pangan lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat. Jamaluddin mengatakan pembangunan pertanian tidak akan memiliki arti apabila masyarakat mulai meninggalkan pangan lokal yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat. Ia menilai potensi sumber daya alam yang dimiliki masyarakat perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa harus bergantung pada biaya produksi yang lebih besar.
11: Pangan lokal merupakan bagian terpenting daripada lebih baik. Daripada kita mengeluarkan biaya atau kos yang begitu besar, tapi kita manfaatkan potensi sumber daya alam yang ada untuk memaksimalkan kebutuhan.
10: Selain itu, Jamaluddin juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk membangun sinergi antara hukum adat dan kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan pertanian. Menurutnya, seluruh kebijakan yang dijalankan harus tetap berpedoman pada kebutuhan masyarakat setempat. Tak lupa, ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat gotong royong antar warga sebagai bagian dari nilai budaya yang diwariskan leluhur. Melalui kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan adat, sektor pertanian diharapkan mampu berkembang menjadi lebih tangguh, kuat, dan juga modern tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal yang ada. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
2: Laporan dari Rahma Suci sekaligus menutup Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Masih bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini, pendengar RRI, saya Christine dan juga operator studio Antonius Budi Buko. Semoga pagi ini menyapa dengan semangat baru, kesehatan dan juga hati yang penuh syukur ya untuk pendengar RRI, dan selamat menikmati hari baru, hari Senin ya, yang tentunya menjadi awal dari perjalanan di pekan ini, saat yang tepat untuk kita memulai kembali berbagai aktivitas dengan semangat, dengan harapan, dan tentunya dengan tekad yang baru. Untuk itu pendengar, mari siapkan diri, kuatkan mental, dan juga tanamkan sikap sabar dalam menghadapi setiap tantangan hari ini ya, karena kita tahu bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai dengan rencana. Namun setiap langkah yang kita ambil dengan penuh keyakinan akan membawa kita semakin dekat pada tujuan. Semoga awal pekan ini menjadi awal yang baik, membawa kelancaran dalam pekerjaan, keberkahan dalam setiap usaha, dan juga kebahagiaan bersama orang-orang tercinta. Dan pendengar RRI ya, sebelum kita menyimak informasi ya terkait dengan perakiraan cuaca, kita juga akan mengetahui peristiwa penting yang terjadi setiap tanggal 6 Juli setiap tahunnya, di mana pendengar setiap tahun di tanggal 6 Juli diperingati sebagai Hari Zoonosis Sedunia. Zoonosis ini merupakan istilah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Zoonosis ini bisa disebabkan oleh parasit yang dapat berupa bakteri, virus, jamur, serta parasit seperti protozoa dan cacing. Diperingati setiap tanggal 6 Juli karena pada tanggal 6 Juli tahun 1885, ahli biologi Prancis Louis Pasteur berhasil memberikan vaksin rabies pertama kepada seorang anak laki-laki yang digigit anjing gila. Vaksin tersebut tidak hanya mencegah, namun juga mengobati. Rabies menjadi salah satu contoh dari banyak penyakit zoonosis. Indonesia sendiri saat ini memiliki angka kejadian rabies yang meningkat ya, salah satunya yang paling banyak terjadi ya. Oleh karena itu, adanya Hari Zoonosis ini mengingatkan agar manusia memvaksinasi hewan peliharaan rumah tangga dan menjaga kebersihan seperti mencuci tangan setelah kontak dekat dengan hewan. Dan itulah pendengar ya, satu hari, satu peristiwa yang dikenang setiap tanggal 6 Juli adalah Hari Zoonosis Sedunia. Dan informasi ini kami kutip dari laman kompas.com. Dan jangan kemana-mana pendengar RRI, karena sesaat lagi kita juga akan menyimak informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.

beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pagi ini kembali kami update terkait dengan informasi cuaca maritim. Dan di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Prakirawan Maritim Tenau Kupang, ada Otnil Tino Jawanduruk. Selamat pagi Otnil.
1: Selamat pagi Bu.
0: Ya, untuk informasi cuaca edisi hari ini untuk wilayah NTT seperti apa? Silakan.
1: Selamat pagi para pendengar setia RRI Anda dimanapun berada. Di sini saya Otnil Tino Jawanduruk akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 6 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 7 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter yang akan terjadi di wilayah Selat Sapeh bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Sau, Selat Umbai, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan selatan Timorote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkap. Kondisi cuaca wilayah perairan NTT umumnya cerah hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10-50 km per jam. Untuk itu, diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perkiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Samartono Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat, seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Otnil. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat dan sukses untuk hari ini.

kemampuan yang kurang kuat, jenis atau lahan yang kurang kuat untuk menahan material longsor. Cara mencegah tanah longsor adalah hindari membuat sawah di atas lereng, tidak membangun rumah di bawah tebing, hindari menebang pohon di sekitar lereng, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai,

0: Air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong. Ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three Magic Words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Biasanya pendengar, hari Senin seringkali ya identik dengan tumpukan pekerjaan, kemudian jadwal yang padat dan juga berbagai tanggung jawab yang menanti. Mungkin hari ini akan banyak sekali ya menguras energi, kemudian bisa menguji kesabaran kita, bahkan membuat kita merasa lelah. Namun pendengar, jangan biarkan keluhan dan gerutuan menguasai hati ya. Sebaliknya, hadapilah setiap tantangan dan juga pikiran yang tenang, sikap yang positif, dan juga keyakinan bahwa setiap pekerjaan yang kita selesaikan adalah bagian dari proses menuju hasil yang lebih baik. Ingatlah, bukan seberapa berat ya tantangan yang menentukan langkah kita, melainkan bagaimana cara kita menyikapinya. Ketika kita memilih untuk tetap bersyukur, sabar, dan memberikan yang terbaik, maka setiap tantangan akan menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Semoga semangat pagi ini pendengar RRI tetap terus menyertai setiap langkah Anda. Tetaplah tersenyum, tetap optimis, dan juga jadikan pekan ini sebagai awal yang penuh harapan. Selamat beraktivitas untuk Anda yang pagi hari ini sudah memulai aktivitas Anda, yang lagi siap-siap di rumah ya untuk ke tempat tugas. Selamat mempersiapkan diri Anda dengan baik, dan jangan lupa ya untuk selalu menikmati sarapan pagi sebelum menjalankan aktivitas Anda hari ini. Baik pendengar RRI, sejumlah informasi juga akan mewarnai Florata pagi. Salah satunya akan kami hadirkan untuk Anda, di mana Perdana Menteri Lawrence Wong kunjungi Jakarta dan akan bertemu Presiden Prabowo Subianto. Di mana pendengar, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada hari ini, Senin 6 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wong akan menghadiri Leaders Retreat atau pertemuan tahunan pimpinan Indonesia Singapura bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Melalui pernyataan resminya, kantor Perdana Menteri Singapura menyebutkan kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen kedua negara untuk terus memperkuat hubungan bilateral. Hubungan bilateral Indonesia dan Singapura diketahui telah terjalin erat. Menurut pemerintah Singapura, pertemuan tahunan tersebut menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali hubungan strategis kedua negara, sekaligus memperdalam kerjasama di berbagai bidang yang saling menguntungkan. Di mana pendengar RRI, dalam pertemuan nanti Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Wong juga akan menerima laporan perkembangan berbagai proyek kerjasama yang telah berjalan sejak pertemuan tahunan pemimpin Indonesia Singapura pada Juni 2025 di Singapura. Selain itu, kedua pemimpin dijadwalkan bertukar pandangan mengenai isu-isu regional khususnya di kawasan ASEAN serta perkembangan global. Dalam lawatannya ke Jakarta, Perdana Menteri Wong didampingi sejumlah menteri kabinet, antara lain Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Koordinator Layanan Publik merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, serta Menteri Ketenagakerjaan sekaligus Menteri yang membidangi energi serta sains dan teknologi. Sementara selama Perdana Menteri Wong berada di Indonesia, Menteri Koordinator Keamanan Nasional sekaligus Menteri Dalam Negeri Kasanmugam akan menjalankan tugas sebagai penjabat Perdana Menteri Singapura. Dan informasi ini pendengar RRI kami kutip dari laman rri.co.id.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes iya, kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pagi.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masuk ke topik wawancara kita pertama pendengar RRI terkait dengan kolaborasi perpustakaan dan kepolisian dalam membangun budaya literasi anak. Pendengar, masyarakat umumnya memandang kantor polisi sebagai tempat yang identik dengan penegakan hukum. Namun melalui program Polri Peduli Anak dan Peduli Literasi Polsek ND menghadirkan wajah yang berbeda dengan menyulap Mapolsek menjadi ruang literasi yang ramah anak melalui kolaborasi bersama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tentu ini merupakan sebuah inovasi yang menarik ya, dan juga menginspirasi. Untuk itu pendengar RRI, kita akan mengetahui seperti apa Kapolsek ND dalam membangun kolaborasi tersebut. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Kapolsek ND, Bapak Ibda Heru Sutaban. Selamat pagi Pak Heru.
2: Selamat pagi.
1: Salam presisi Pak.
2: Salam presisi.
1: Baik, Pak Heru, ini menarik ya. Mungkin selama ini masyarakat selalu memandang ya kantor polisi sebagai tempat yang identik dengan penegakan hukum. Tetapi akhir-akhir ini ya, salah satu inovasi yang menarik dan juga menginspirasi, Mapolsek menjadi ruang literasi yang ramah anak melalui kolaborasi bersama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, ini sebenarnya apa yang melatar belakangi lahirnya gagasan menjadikan Mapolsek sebagai ruang literasi anak nih Pak Heru?
2: Baik, terima kasih. Di para pendengar radio RRI berada, bahwa kami setelah kami serah terima jabatan sebagai Kapolsek ini, beberapa kegiatan kepolisian bersifat membangun mitraan, kemitraan kami laksanakan beberapa program. Selanjutnya kemitraan itu tidak serta-merta di bidang penegakan hukum, kemitraan bisa juga dalam hal kegiatan positif lainnya, termasuk salah satunya adalah budaya literasi. Budaya literasi khususnya kepada anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Nah, kami di Polsek ini berkomunikasi, menjalin komunikasi dengan RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan juga Taman Baca Merdeka ini. Nah, untuk melaksanakan kegiatan literasi kepada anak-anak. Oleh karena itu kami menyambut positif kegiatan tersebut, dan kami laksanakan di Polsek ID di hari Sabtu tanggal 4 kemarin.
1: Baik, jadi ini menjadi salah satu awal ya untuk membangun kolaborasi seperti itu ya.
2: Iya. Jadi kami dalam hal melaksanakan tugas pokok kami, tidak hanya serta di penegak hukum, tapi memelihara Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat, dalam perspektif sangat luas sekali, tentunya dengan menumbuhkan budaya literasi, budaya gemar membaca sejak dini, sehingga anak-anak kita mempunyai wawasan lebih sejak dini. Tentunya juga harapan kami sejak dini juga diperkenalkan dengan literasi peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia ini. Dengan begitu anak-anak sudah mulai paham sejak kecil bahwa aturan-aturan yang berlaku di Republik Indonesia ini, dengan paham kemudian anak-anak bisa mengaplikasikannya, mengimplementasikannya, begitu.
1: Baik, ini sudah dibuka ya pada Sabtu kemarin ya Pak Heru ya.
2: Iya, kemarin hari Sabtu kami
1: kerjasama
2: Jadi untuk melaksanakan beberapa kegiatan di Polsek ini.
1: Baik, nah ini untuk buku-bukunya sendiri ini seperti apa nih? Apakah ada bantuan khusus atau sudah dipersiapkan sebelumnya atau seperti apa nih Pak Heru?
2: Untuk buku-buku dari rekan-rekan Relima, relawan literasi masyarakat dan relawan baca musika yang mempersiapkan, sedangkan pesertanya berkolaborasi dengan kami Polsek ND, kami rekan-rekan kami yang punya anak-anak usia sekolah TK maupun SD, kami ajak untuk melaksanakan kegiatan di Polsek ND. Tidak hanya sebatas untuk anak-anak dari anggota Polsek ND, namun ada beberapa juga dari masyarakat umum yang turut serta bergabung.
1: Baik.
2: Untuk kegiatan kemarin.
1: Baik, ini juga terbuka untuk umum seperti itu ya?
2: Iya,
1: Jadi ini bukannya 1 kali 24 jam atau seperti apa? Ada batas waktu begitu Pak Heru?
2: Untuk kegiatan ini insidental dan ke depan kami akan menjalin komunikasi lebih lanjut dengan untuk bisa secara kontinu karena sambutan dari tua sangat baik sekali.
1: Baik, Pak Heru, tentu ya. Pak Heru, apa nilai yang ingin ditanamkan kepada anak-anak ketika nanti ya mereka datang ke kantor polisi untuk membaca dan juga belajar seperti itu?
2: Nilai humanis seperti itu ya. Jadi silakan datang ke kantor polisi, tidak hanya untuk masalah hukum, namun juga untuk konsultasi tentang masyarakat.
1: Ya, baik Pak Heru, apa yang menjadi harapan Anda agar inovasi ini dapat direplikasi ya oleh polsek-polsek lain yang ada di ND khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya?
2: Tidak hanya polsek-polsek ya tentunya ya, mungkin seluruh masyarakat, para orang tua, mari kita biasakan hal-hal yang baik untuk anak kita. Nah, bukan sekedar membenarkan kebiasaan, tapi hal-hal yang benar, yang baik harus dibiasakan memang sejak ini. Hal-hal yang positif.
1: Ya, Pak Heru?
2: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Heru untuk waktu dan inspirasi yang telah dibagikan ya pagi hari ini. Dan kita berharap ya bahwa praktek baik ini dapat menginspirasi lebih banyak institusi yang menghadirkan ruang-ruang literasi yang dekat dengan masyarakat. Seperti itu ya Pak Heru.
2: Betul sekali. Jadi harapan kami tidak hanya di taman baca maupun institusi Polri, termasuk komunitas-komunitas lain, institusi-institusi lain mungkin bisa membiasakan hal yang baik, hal yang positif yang apabila kegiatan itu menghadirkan suatu manfaat, maka mari kita sama-sama untuk menggelorakan, kita laksanakan di lingkungan kita.
1: Baik, terima kasih Pak Heru untuk waktunya pagi ini.
2: Baik, sama-sama.
1: Salam sehat, sukses, dan salam presisi.
2: Ya, salam sehat, salam presisi, salam literasi.
1: Salam literasi, Pak. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama Bapak Heru Sutaban sebagai Kapolsek ND, di mana kisah Polsek ND membuktikan bahwa kantor polisi tidak hanya menjadi tempat penegakan hukum, tetapi juga dapat menjadi ruang yang aman, ramah, dan juga penuh pembelajarannya bagi anak-anak. Kolaborasi bersama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini juga menunjukkan bahwa membangun budaya literasi adalah tanggung jawab bersama dan juga dapat dilakukan melalui berbagai inovasi. Dan jangan kemana-mana pendengar RRI, karena sesaat lagi pendengar kami juga akan bersama Ketua ASITA Nusa Tenggara Timur. Nanti kita akan membahas ya terkait dengan ASITA NTT yang sambut stimulus pariwisata dari pemerintah. Tetap bersama Prosa RRI Indah, kanal informasi dan inspirasi.

menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Brian Tracy.

0: Sini dulu.
1: Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Anda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pemerintah telah meluncurkan berbagai stimulus untuk mendorong pergerakan wisatawan dan juga menggairahkan kembali sektor pariwisata nasional. Bagaimana pelaku industri melihat kebijakan ini, khususnya di Nusa Tenggara Timur? Untuk membahasnya bersama kita telah hadir ya Ketua Asita Nusa Tenggara Timur, ada Oyan Christian. Selamat pagi, Pak.
1: Ya, selamat pagi, Kakak. Terima kasih untuk waktunya.
0: Baik, salam pariwisata ke Kupang.
1: Iya, salam pariwisata.
0: Oke, ini menjadi salah satu kabar bahagia ya untuk Asita di Nusa Tenggara Timur ya, Pak Oyan ya.
1: Iya, betul. Ya, kami senang dengan kebijakan yang dibuat pemerintah. Jadi ada stimulus untuk perjalanan penerbangan ya, juga untuk transportasi laut. Tapi ya, mungkin untuk lebih lanjut kita bisa diskusikan ini. Artinya bahwa ini mungkin tidak sepenuhnya membuat pergerakan wisatawan menjadi banyak gitu ya.
0: Oke. Baik, nah ya. Tanggapan Anda seperti apa nih?
1: Oh ya, baik Kakak. Jadi pemirsa RRI Pro 1 ND yang saya hormati, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang sudah memberikan stimulus dalam bentuk diskon ya, atau pembayaran pajak untuk pembelian tiket baik kapal maupun pesawat. Namun bagi kami ini mungkin tidak terlalu banyak membantu ya, karena kami melihat bahwa di kondisi ekonomi yang ada saat ini memang apa untuk perjalanan wisatawan menggunakan pesawat ini untuk domestik ini mungkin menjadi masalah. Salah satu apa masalah, karena untuk tiket pesawat ini masih sangat tinggi sejak pandemik dulu ya, seperti itu, dan sampai sekarang memang ini belum ada solusi tepat ya yang membuat tiket pesawat kita turun. Jadi kalaupun ada saat ini sebenarnya ketika kita bicara di periode Juli Agustus ini kan sebenarnya periode high season, periode liburan, dan kami melihat tren bahwa yang banyak melakukan perjalanan wisata ini, kita bicara dari sisi wisata ya, bukan perjalanan dinas atau kerja ya. Jadi kami dapat data bahwa quarterly 1 ya, untuk quarterly 2 kami belum dapat data, tapi quarterly 1 itu wisatawan yang ke NTT itu lebih banyak wisatawan asing. Artinya bahwa sebenarnya secara ekonomi global ini sangat berdampak terhadap pergerakan wisatawan domestik ya, dengan adanya kenaikan BBM, kenaikan termasuk di dalamnya adalah kenaikan aftur atau bahan bakar untuk pesawat, tentu saja memicu kenaikan tiket pesawat dan juga untuk rute penerbangan asing itu selain terpengaruh dengan kenaikan harga aftur, juga adanya perang antara Iran dan USA ini juga cukup berdampak signifikan. Tapi itulah trennya bagus bahwa wisatawan asing ini tetap datang berlibur ke Indonesia. Artinya sebenarnya ada peningkatan yang baik. Namun kalau misalnya tanpa ada permasalahan global tadi, kenaikan harga aftur dan juga perang USA dan Iran, mungkin lebih banyak lagi wisatawan asing yang akan datang. Gitu ya. Namun itu tadi Kakak, kami bicara dari sisi domestik ya. Bahwa kami melihat bahwa pergerakan melalui transportasi udara itu menjadi alternatif terakhir untuk perjalanan baik wisata maupun perjalanan kerja ya. Kalau orang banyak bergerak di tingkat domestik, menurut kami itu karena dia harus bekerja, berpindah dari satu kota ke kota lain. Tapi kalau untuk berlibur kayaknya berat, orang lebih memilih untuk berlibur ke luar negeri karena di luar negeri harga tiketnya lebih murah daripada di domestik kita di dalam negeri. Jadi mungkin lebih dipertimbangkan lagi soal harga tiket ini, tapi ya inilah dari tahun ke tahun after pandemic itu kita selalu bicara yang sama tentang keluhan yang sama, yaitu harga tiket pesawat yang cukup tinggi ini. Jadi mungkin saya bisa simpulkan kakak bahwa untuk saat ini mobilisasi melalui angkutan pesawat ya itu lebih banyak adalah untuk para apa lebih banyak karena perjalanan dinas ya, jadi bukan karena orang mau berlibur seperti itu. Jadi stimulus tersebut lebih kepada hanya mengurangi biaya penerbangan, tetapi tidak membuat lebih banyak orang memilih moda transportasi penerbangan. Dan mungkin untuk kapal menjadi opsi alternatif ya untuk orang yang mau bermobilisasi, tapi memang kita tidak punya banyak pilihan kapal yang setiap hari ada ya, adanya seminggu sekali misalnya untuk kapal-kapal Roro seperti Dharma Lucitra, Dharma Kartika dan sejenisnya. Kalau ferry kan moda transportasi lambat yang umumnya untuk mobilisasi antar pulau saja. Demikian kira-kira.
0: Baik, ini setidaknya dengan adanya stimulus ini ya, seperti yang Anda katakan, ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Timur ya, seperti itu yang kita harapkan. Dan tentunya pendengar juga ingin tahu nih, ketika adanya kunjungan dari wisatawan, destinasi mana saja nih yang ada di Nusa Tenggara Timur yang diprediksi paling merasakan dampak positif dari kebijakan ini?
1: Ya, jadi memang sudah sejak 10 tahun terakhir destinasi favorit kita di NTT itu saat ini itu ada dua ya. Jadi yang pertama adalah Labuan Bajo dengan daya tarik wisatanya yaitu Taman Nasional Komodo, dan yang kedua adalah Sumba ya. Jadi untuk Flores memang tidak merata satu Flores karena dia lebih timpang ke Flores bagian barat di Manggarai Barat Labuan Bajo. Sementara Sumba pun demikian, lebih timpang ke Sumba Barat Daya karena opsi penerbangannya lebih banyak dan harga tiket pesawatnya juga lebih kompetitif ya dibanding ke Sumba Timur yang hanya ada Wings Air dan tiket pesawatnya cukup mahal. Jadi memang dipengaruhi oleh dua faktor ya untuk mobilisasi wisatawan ini. Yang pertama dari sisi promosi pemasaran ya, kedua destinasi ini sudah sangat sering dipromosikan yaitu Labuan Bajo dan Sumba ya dibanding destinasi-destinasi lain. Jadi kalau orang bergerak ke Kupang itu lebih kepada untuk urusan bisnis atau pekerjaan ya. Dan daerah-daerah lain itu seperti Alor, Saburote, mungkin wisatawannya ada tapi tidak sebanyak dua destinasi tadi yang ke Labuan Bajo dan Sumba.
0: Baik, oke. Jadi ini yang di NTT ada dua saja ya yang menjadi perjalanan wisata yang diprioritaskan begitu ya. Oke, dan tentu kita berharap tidak menutup kemungkinan lain ya, ada destinasi-destinasi lain yang menarik juga yang perlu dikunjungi. Dan Kak Oyan, ini peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha perjalanan wisata melalui program stimulus ini apa sih sebenarnya?
1: Ya, jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan program ini dengan membuat bundling paket ya. Jadi biasanya penawaran paket tour selama ini itu tidak termasuk tiket pesawat karena tiket pesawat ini kan banyak platform digital yang saat ini digunakan untuk beli ya, tiket.com, Traveloka. Nah, dengan adanya stimulus ini sebenarnya tour operator, travel agent itu bisa mengkombinasikan produk yang dijual itu tidak hanya tour atau paket wisata saja tetapi juga dengan tiket pesawatnya, karena ada regulasi ini yang diharapkan bisa mengurangi item cost ya untuk perjalanan wisatawan seperti itu. Namun memang kita juga melihat harga tiket pesawat ini dari waktu ke waktu rasanya masih tinggi ya. Jadi kita perlu mendorong dengan promosi-promosi yang lain. Misalnya kita memberi promosi paket tour dengan harga khusus atau diskon selain tiket pesawat yang sudah diturunkan sedikit ya dari harga umumnya.
0: Oke, baik. Dengan adanya stimulus ini, siap tidak siap perjalanan wisata untuk kita menyambutnya peningkatan kunjungan wisatawan ini kita harus siap ya, Kak Oyan.
1: Ya, betul sekali. Apalagi di periode high season ya, di periode high season, summer holiday untuk Eropa, kemudian untuk kita di Indonesia ini kan liburan sekolah, Kakak. Jadi memang pergerakan itu pasti ada, ya, pergerakan itu pasti ada, dan memang moda transportasi udara masih tetap menjadi pilihan utama. Tapi itulah, karena keterbatasan frekuensi flight setelah pandemi ini, kami melihat bahwa memang frekuensi flight itu belum sepenuhnya banyak seperti dulu sebelum pandemi. Jadi memang dengan penerbangan yang mungkin tidak banyak opsi, ya, kita harus secepat-cepatnya membeli, karena harga promo itu tentu saja terbatas seatnya, dan orang tetap harus mobilisasi liburan ini. Jadi kita melihat mobilisasi yang cukup pelik ya kalau kita di NTT ya, Kakak, karena kita ini provinsi kepulauan. Jadi misalnya saat ini orang mau ke Labuan Bajo sangat mudah, ada opsi direct flight dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bali. Jadi orang akan memilih ke Labuan Bajo. Ya, kalau daerah lain di dalam NTT, yang kedua adalah Sumba ya. Sumba pun demikian, ada flight dari Surabaya, dari Denpasar ya, menuju ke Sumba. Jadi dari luar NTT ke dalam NTT itu dua destinasi ini cukup bagus potensinya. Jadi teman-teman di Labuan Bajo, teman-teman di Sumba harus bisa melihat peluang baik ini untuk terus bergerak promosi menjual paket wisata yang menarik sehingga lebih banyak wisatawan datang. Sementara destinasi yang lain agak sulit karena penerbangannya harus transit dulu di beberapa kota ya, misalnya Flores bagian timur, dulu ada penerbangan dari Denpasar ke Maumere, sekarang sudah tidak ada. Jadi orang harus terbang ke Labuan Bajo, Labuan Bajo lalu ke Maumere misalnya. Ini kan tiketnya juga tidak murah, karena dimonopoli oleh satu airline saja, yaitu Wings Air. Sama juga dengan pulau-pulau lain ya, seperti Alor, Sabu, Rote, semua harus menuju ke Kupang dulu. Lembata demikian, cuma harus ke Kupang dulu, yang tentu saja pesawatnya tidak murah tiketnya. Dari Bali saat ini saya cek itu di atas 2 jutaan semua. Jadi bisa dibayangkan dari Bali ke Kupang 2 juta, lalu Kupang ke daerah-daerah lain di NTT itu average tiketnya di atas 1 juta. Jadi ya, masih tetap tinggi sih Kakak untuk kondisi high season ini gitu.
0: Oke, jadi kalau mau mengunjungi destinasi wisata, kita harus pandai-pandai melihat promo begitu ya.
1: Betul sekali, benar ya. Jadi dan sebaiknya memang membeli tiket itu dari jauh hari, iya, karena tiket yang dijual pertama-pertama itu kan dibuka itu kan untuk yang tiket murah ya atau promo.
0: Oke, baik, Kak Oyan, selain stimulus nih, dukungan apa lagi nih yang diharapkan Asita NTT dari pemerintah pusat maupun daerah nih?
1: Ya, sebenarnya kalau bicara tentang peran dan fungsi dari Asita ini kan kami lebih ke menjadi mitra pemerintah untuk melakukan promosi pemasaran. Jadi untuk saat ini kita punya kendala yang saya pikir sudah 2 tahun ya, sejak kepemimpinan Bapak Prabowo ini kan efisiensinya sangat kuat ya, sehingga biaya promosi pemasaran itu menjadi tidak ada saat ini ya. Kalau kami mau ada kegiatan, tidak pernah ada budget untuk itu ya, kegiatan-kegiatan utama promosi pemasaran. Saya juga baru mengikuti festival di beberapa tempat, salah satunya di Lembata ada festival Lama Holot. Ini pun dengan dana yang terbatas, pemerintah daerah harus membuat event ini ya bersama dengan Kementerian Pariwisata, karena Festival Lama Holot itu masuk dalam Karisma Event Nusantara KEN 2026. Tapi itulah, dengan dana terbatas tidak bisa berkreativitas lebih banyak, sepertinya mengadakan kegiatan seadanya saja. Jadi saya kemarin di sana selama 4 hari mengikuti, akhirnya mempromosikan event ini pun kurang gitu, karena tidak ada dana ya. Jadi saya pun datang dengan biaya sendiri dari Labuan Bajo ya, dengan perjalanan yang cukup rumit ini Kakak. Labuan Bajo saya naik Dharma Rucitra ke Maumere, saya harus naik bis lagi ke Larantuka, dari Larantuka nyebrang dengan feri cepat baru bisa sampai ke Lembata. Nah, kami kebetulan salah satu anggota Asita kami di sana Bapak Tony Labuan, beliau punya tamu, ada 11 wisatawan dari Australia dan Kanada. Mereka datang mengikuti festival ini. Sama juga perjalanannya agak panjang ya, dari Bali, Kupang, lalu Lembata. Gitu. Jadi persoalannya masih sama seputar promosi pemasaran yang biayanya dipangkas dan membuat kami tidak bisa banyak mempromosikan destinasi wisata yang ada di NTT, keluar dari NTT.
0: Baik, tetapi setidaknya ada promosinya juga ya, tetap terus dijalankan ya. Bukan tidak sama sekali.
1: Iya betul, dengan dana yang terbatas tentu saja promosi melalui jaringan pribadi ya, seperti email, WhatsApp, sosial media tetap dilakukan. Hanya saja memang bicara promosi ini kan luas ya, promosi untuk satu market yang sudah existing, yang kedua potensi market yang sesuai dengan karakteristik destinasi kita, ya kan. Jadi ya memang kita harus jemput bola, kita harus keluar misalnya ke negara-negara yang ada potensi masuk ke NTT ini. Nah, kalau kita tidak bisa keluar mengajak orang, tidak bisa menjelaskan ke mereka tentang apa yang kita punya di NTT, tentu saja mereka tidak akan bergerak ke kita, seperti itu kakak.
0: Baik, dan yang terakhir nih ya Kak Oyan, pesan Asita NTT kepada masyarakat agar bisa turut mendukung kebangkitan pariwisata di Nusa Tenggara Timur, silakan.
1: Iya, baik. Jadi kami dari DPD Asita NTT mendorong seluruh masyarakat Indonesia agar berwisata ke destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia, meskipun ada tantangan tentang harga tiket pesawat yang mahal, ya, tetapi tetaplah berwisata karena dengan pergerakan wisata ini membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, ya. Jadi pastikan Bapak Ibu yang mau berwisata ke Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan agen resmi, travel agent tour operator yang terdaftar di Asita NTT, sehingga tidak mengalami kendala soal pelayanan. Karena banyak travel agent bodong di luar sana yang mereka menjual paket murah, menjanjikan banyak hal yang tidak wajar, jualnya murah tetapi fasilitasnya banyak sekali, ya. Lebih hati-hati Bapak Ibu, tetap wise, tetap bijak. Saya kembali keberadaan eksistensi travel agent tersebut, jangan hanya tergiur dengan harga murah. Kami DPD Asita NTT punya website, di sana bisa dicek travel agent resmi, ya, sehingga Bapak Ibu tidak tertipu. Nanti Bapak Ibu sudah sampai di destinasi ternyata tidak dijemput oleh travel agent karena travel agent itu bodong atau tidak ada di NTT, ya. Jadi sekali lagi, tetap berwisata dengan aman dan nyaman, berwisatalah dengan travel agent resmi, ya, jangan sampai salah memilih tour operator. Asita NTT bisa memfasilitasi ini, hadir untuk itu. Untuk tulis travel agent resmi NTT ada di asitantt.org website-nya. Terima kasih kakak.
0: Baik, terima kasih Kak Oyan untuk waktunya pagi ini. Semoga perjalanan destinasi yang diharapkan sesuai dengan program dan juga promosi ini berjalan baik, aman, dan lancar untuk bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Timur ya, Pak Oyan.
1: Iya, kakak, baik. Terima kasih banyak.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar RRI, semoga pendengar RRI, demikian ya wawancara kami bersama Ketua Asita Nusa Tenggara Timur Oyan Christian ya, yang sudah banyak sekali menjelaskan terkait dengan stimulus ini dari pemerintah, dan kita berharap bahwa ada benar-benar ya menjadi pendorong ya kebangkitan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Walaupun ada kekurangan dan kelebihannya, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan kunjungan wisatawan, tetap melakukan promosi serta memberikan manfaat ya bagi pelaku usaha dan masyarakat di daerah kita. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda di Florata pagi ini, dan sesaat lagi pendengar kami juga akan kembali mengupdate informasi cuaca bersama Prakirawan BMKG Eltari Kupang ada Salsabil.
2: Kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi, bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkat

0: Nusa Tenggara Timur seperti apa? Silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar di mana saja berada. Kami dari BMKG Eltari yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Senin 6 Juli 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Ada potensi hujan ringan untuk siang hingga sore hari untuk wilayah Tambolaka. Pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 16 hingga 28 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 50 km per jam. Kami dari BMKG yang mengeluarkan peringatan dini, waspada potensi angin kencang untuk wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Saburai Jua, dan Sumba Timur. Kemudian kita beralih ke perakiraan cuaca untuk wilayah ND dan sekitarnya. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca juga masih diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 km per jam. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Isabella. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat dan sukses untuk Anda hari ini.
1: Ya, selamat pagi. Salam sukses juga. Terima kasih.
0: Baik.
2: Salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau, air sangat penting. Makanya, kita perlu hemat air agar persediaan air kita cukup.
3: Awas, awas, mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
4: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
3: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas, awas.
5: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda beradalah, selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti warta berita dan sekaligus siaran langsung Piala Dunia Meksiko versus Inggris.
6: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobar sisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan